0: di luar target nanti ya. Kita di circle luar kemana kita pergi.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ya, terima kasih ya Jojo.
1: Iya udah, sama-sama.
0: Ya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, respon Atila tadi ya sudah menyapa kita di pagi hari ini dari Uda Sultan Letterway ya. Dan juga ada salam-salam spesialnya untuk seluruh kru siar dan responer dimanapun berada. Dan tak lupa untuk yang setia menemani nih, hampir aja terlupakan oleh Uda.

atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila

Lu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia.

Ada rasa takut, ada kekurangan, bahkan ada bagian dari kita yang hanya berani kita ceritakan kepada orang tertentu nih. Nah, ketika seseorang bisa mengetahui sisi rapuh kita dan tetap menghargai kita, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena teman sejati tidak menggunakan rahasia untuk mendapatkan keuntungan.

0: yang mendamaikan setiap yang bertingkah, yang menyelesaikan yang kusut. Nah, itu namanya teman sejati. Iya. Kalau bertambah kalut, itu bukan teman sejati, itu namanya.
1: Iya, betul itu banget. Salah,
0: ini ya, ini pendapat dari Uda.
1: Iya, betul banget Uda. Semuanya sependapat nih Uda.
0: Iya,

Iya, ada sempurnanya aku yang sudah mengantarkan kita ke penghujung jam terakhir kita ya Responer. Dan tentunya sebelum Jojo tutup jam kedua kita ini, tentunya Jojo akan sedikit ya memberikan kata-kata di pagi hari ini. Dan tentunya satu hal yang bisa kita bawa pulang, teman sejati bukan yang selalu ada saat kita tertawa, tetapi yang tetap tinggal ketika hidup sedang tidak baik-baik saja. Nah, untuk itu jaga orang-orang yang tulus yang sudah datang dalam hidup kita, dan jangan lupa untuk menjadi teman yang tulus bagi mereka. Nah, pertanyaannya kira-kira kita sudah menjadi teman yang sejati ataupun yang teman tulus belum untuk orang lain? Nah, silakan dijawab di diri kita masing-masing ya. Untuk itu selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat dan semoga hari ini dipenuhi hal-hal baik. Tapi sebelum Jojo closing, ada ada pesan yang masuk nih bersama Jojo di pagi hari ini, yaitu datang dari Uda Jescaniago. Kita bacakan dulu ya. Selamat hari lahir buat Bundanya Dila. Wah, ini ucapan untuk Bunda Dila ya. Katanya dengan iringan doa, barakallahu fi umrik, semoga diberikan sisa usia yang barokah dan bermanfaat. Barakallahu fi afiyah, semoga selalu

0: Ya Anda, selamat pagi responders. Hai.
1: Hai, hai.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Aduh, gimana ya?
0: Bertemu lagi bersama
1: ini.
0: Cila dan juga Dilah ya. Gimana weekendmu, Dil?
1: Weekend aku gak tenang sih, Kak. Sangat-sangat tidak tenang dan sangat-sangat tidak tenang.
0: Kenapa? Kenapa kok bisa begitu?
1: Karena itu loh, hari apa namanya tuh?
0: Hari apa? Hari yang mau?
1: Aku harus menyambut hari Senin lagi gitu kan.
0: Aduh. Weekendnya?
1: Weekendnya
0: gak dinikmati jadinya gitu.
1: Gak dinikmati karena was-was banget dia.
0: Apa
1: Senin,
0: tuh?
1: Hari Senin aku sibuk banget lagi.
0: Oke. Kita pengen tahu apa yang membuat Dila ini sibuk, kenapa sibuk ya? Banget aduh, gitu ya. Mengalahkan presiden enggak ya?
1: Aduh.
0: Nah,
1: aduh,
0: tentunya kita aduh. Di program Ruang Pagi ya, Dil ya. Mau nemani responders tentunya hingga pukul 10 pagi dengan topik-topik yang menarik tentunya yang relate di kehidupan kita. Berbicara tentang love ya.
1: Love. Tentunya kalau di dunia perkuliahan ataupun di dunia pekerjaan ya, tentang love ini ya mungkin cukup menarik ya Kak Cil ya.
0: Oke. Yang bikin menarik seperti apa, Dil?
1: Iya, kayaknya apa ya, aneh gak sih, pernah gak sih mikir cinta itu buta atau gimana sih gitu.
0: Oh, jadi kita mau bahas begitu?
1: Iya.
0: Oh, spesial banget lagi di hari ini gitu ya. Memulai hari dengan yang berat-berat.
1: Yang berat-berat, iya. Memulai hari dengan yang berat-berat. Karena hari, apa ya?
0: Apa tuh?
1: Hari Senin tuh adalah hari yang, aduh ya Allah.
0: Apa?
1: Ya Allah banget sih, Kak. Karena udah kuliah juga kan, udah beraktivitas juga, dan tentunya pasti, aduh, kalau udah dengerin hari Senin tuh udah kebayang banget, baru juga Minggu tapi udah kebayang aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan hari Senin itu.
0: Sebenarnya yang bikin berat itu pikiran kita nggak sih?
1: Iya, betul sekali.
0: Karena kita mengsugesti dan menanamkan ke diri kita, aduh ini padahal kita belum ngerjain.
1: Padahal bilang ke diri kita, aduh. Pasti Senin ini berat banget ini gitu.
0: Jadi itu yang bikin berat responders
1: iya
0: ya.
1: Iya banget, iya betul lagi.
0: Kalau responders gitu ya, mungkin aktivitasnya padat ya. Jadi perlu ditanamkan ke diri. Oke, gue kayaknya besok aktivitasnya begini-begini. Kayaknya it's fine gitu ya.
1: Yeah.
0: Everything is fine, kata orang mah gitu. Jadi gak apa-apa gitu. Jalani aja satu demi satu gitu
1: iya.
0: Ya. Iya, satu per satu dikerjain gitu. Yang membuat kita berat tuh kalau misalnya udah mikir, aduh bisa gak ya gitu ya. Sebanyak itu lagi gue ngatur waktu ini.
1: Capek
0: itu akhirnya jadi capek sendiri ya, karena udah belum action udah mikir kesana kesini, belum lagi mikir hasilnya ini bakalan sukses nggak sih, bakalan selesai nggak sih dan segala macam.
1: Betul tapi
0: dengan kehadiran Ruang Pagi Cila dan Dila gitu ya, kita hadir untuk menemani responders menghibur dengan lagu-lagu yang akan kita putarkan tentunya
1: dan tentunya dengan tema-tema yang terbaik di pagi hari
0: ini
1: ya Kak Cil,
0: karena memang kita hari ini spesial membahas tentang menurut kamu cinta itu buta nggak sih?
1: Iya, karena juga
0: kenapa?
1: Belum tahu banget ya gimana artinya buta, cinta itu buta dalam
0: bukan
1: cinta,
0: secara fisik
1: gitu.
0: Ya
1: iya. Karena banyak kan istilah-istilah lain, aduh jangan diituin banget lah dia kalau udah cinta mah buta gitu kan. Apa sih itu cinta itu buta itu apa sebenarnya kan Kak Ce?
0: Nah ini yang akan kita bahas dan kita gak sendiri. Kita pengen responders juga berikan tanggapannya, komentarnya mengenai topik kita di pagi hari ini ya. Boleh bergabung melalui WhatsApp kita di 0811 662 2930, atau juga melalui live TikTok kita di akunnya Respon Radio 93,0. Karena kita
1: kasih tanggapannya ya.
0: Karena kita kan menemani responder sampai jam 10 malam kan?
1: Iya 10 malam. Tapi kalau hari ini 10 pagi dong. Kalau 10 malam, aduh itu mah aku.
0: Programnya udah. Apa tuh? Triverse
1: itu.
0: Iya. Berarti ceritanya hari ini sampai malam Dila?
1: Enggak sih Kak, enggak sih sampai jam 6 aja.
0: Okay.
1: Tapi berasa capeknya gitu. Apalagi ketemu sama dosen, sama teman-teman.
0: Nah, gue penasaran banget nih responders ya. Karena Dila ternyata sekarang sudah jadi mahasiswa baru.
1: Iya, aduh.
0: Sebelum kita bahas dan sambil nunggu tanggapan responders di pagi hari ini, kita mau cari tahu aktivitas mahasiswa baru nih.
1: Aduh, mahasiswa baru ya mungkin
0: gimana
1: lagi sibuk-sibuknya cari

0: happy,
1: okay.
0: Happy campur aduk lah sih kak, happy, capek gitu kan, seneng dan juga kayak biasa-biasa aja sih. Karena juga yang mungkin membuat kita sibuk awal-awal ini tuh kayak cari kelas. Kan kalau di UNP tuh cari kelasnya tuh kan beda-beda. Tiap matkul beda kelas, tiap jurusan beda kelas. Jadi itu sih, dan apalagi kadang ada apa namanya tuh pemberitahuan yang urgent gitu. Kadang itu mendadak banget, sumpil. Aku ya kayak shock, sangat shock berat ya. Shock berat karena udah mau siap-siap nih. Dosennya baru bilang, kita daring ya gitu. Aduh. Jadi kayak geramnya aku gitu. Tapi alhamdulillah untuk sejauh ini baru 3 hari ya kuliah ya. Baru cuman satu sih dosen yang kayak gitu. Baru nemu yang kayak gitu satu kali. Tapi gak tahu deh dalam semester satu ini berapa kali aku bakalan kegocek sama dosen yang tiba-tiba ngajakin daring gitu kan.
1: Tapi beberapa hari ini cukup dinikmati
0: ya, cukup
1: bisa dinikmati. Bergaul, bisa beradaptasi.
0: Karena senang banget sih punya teman baru ya kan ya. Punya teman baru.
1: Jadi udah berapa teman nih?
0: Berapa kenal ya? Mungkin udah sekelas deh gitu kan.
1: Iya, udah masuk grup dong.
0: Udah masuk kelas. Grup dong. Udah buat circle ini.
1: Iya. Responnya seperti juga pernah mengalami gitu ya. Di masa-masa kuliah gitu ya. Awal-awal kita kasih kayak kalem. Ada orang yang pendiamnya luar biasa. Masih, sebenernya dia bukan pendiam ya, bukan introvert, cuman dia masih mencari-cari, menelusuri gitu, menganalisa kira-kira lingkungan gue seperti apa nih.
0: Kalau gitu ya. Dila sih di tengah-tengah sih kak, kadang bisa diajak sosialisasi, kadang cuman diam juga karena kan kita juga seringan habis energi ya, jadi diam ya diam aja gitu. Kan kalau temen cuman satu atau dua aja sih kak, yang baru muncul gitu, nggak tahu apa temen apa enggak gitu kan.
1: Ragu banget ini, iya, ragu ada kemungkinan banget. Kedepannya berubah.
0: Iya.
1: Teman jadi asing enggak? Ya,
0: enggak sih. Tapi berharap banget di masa kuliah ini kita dapat ya dijemput pulang gitu.
1: Anu. Lo. Udah pengen banget nih diantar jemput nih.
0: Iya kayak untuk satu semester ini tuh kayak lah banget enggak sih? Udah kuliah juga, kerja juga
1: gitu. Jadi ada yang jadi support kayak, gitu harusnya. Biar,
0: minimal kalau aku kayak gini luntang-lantung cari duit dan ilmu ini kasihlah satu spark dalam hidup aku gitu kan. Yang kayak minimal ada yang kayak kasih ya kayak kakak bilang tadi apa namanya, someone to talk-nya gitu kan, penyemangatnya gitu ya. Bisa aja gitu kan. Tapi ya udah ya, karena cinta itu buta, kembali lagi karena cinta itu buta kata. Jadi Dila akan menganalisis dulu dan minta pendapat dari responders ya kak ya. Gimana sih, apakah cinta itu buta dan gimana caranya kita berdua nih bisa selamat dari cinta itu buta ya?
1: Oh betul, karena kenapa banyak kasus gitu ya, banyak pengalaman waktu awal-awal kuliah kita kan masih fresh-freshnya gitu ya, masih lucu-lucu imun-imunnya dan tidak menutup kemungkinan banyak yang suka naksir gitu ya. Kita yang masih lugu-lugunya, masih imut-imutnya, akhirnya jatuh cinta dan terbawa dengan suasana seperti itu. Terus kita lupa akan tujuan kita.
0: Tapi sejauh ini belum ada sih yang bisa ngelirik mata Dila yang dengan senyum yang baik gitu, belum ada ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Tapi kayak kalau udah ngeliat orang tuh kayak di sini-sini aja sih dulu.
1: Karena kita harus tahu tujuan atau fokus kita awalnya. Kenapa kita kuliah ya? Berarti kita mau belajar sungguh-sungguh ya kan. Kalaupun misalnya ada teman, someone to talk kata Dila ya, ada yang support, ada yang mau berjuang bersama-sama. Orang yang tepat.
0: Iya.
1: Nah, kalau tidak orang yang tepat,
0: Aduh.
1: Itu akan mengganggu ya. Akhirnya kita enggak fokus belajar, enggak fokus kuliah, tujuan kita akhirnya melenceng ke hal yang lain gitu. Jadi, kita mau bahas gitu ya karena banyak di luar sana yang kecintaan, sebenarnya itu enggak salah gitu ya. Cuman akhirnya kita lupa aja gitu ya bahwa diri kita juga perlu dicintai.
0: Betul. Kadang kita harus balance juga ya. Kalau boleh sih kalau punya someone to talk atau gimana saat kuliah, tapi ya udah kembali lagi kata Kak Cira tadi kan. Ya bisa-bisa kita untuk ngejaga apa namanya tuh membalance waktu untuk kuliah dan juga. Tapi kalau dilihat cuman buat bercanda-bercandaan doang ya. Karena ya gimana ya, kalau orang mungkin banyak kegiatan di pagi hari dan juga di siang harinya, pasti malamnya tuh kayak ya cerita-cerita di malam hari aja gitu.
1: Jadi kadang juga ada yang menyalahartikan, Dil. Bagi kita mungkin it's okay, gitu ya, gak apa-apa. Tapi ada orang yang menyalahartikan, loh kamu pacaran sama gue cuma untuk nemanin kamu.
0: Nah
1: ini kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Jadi kita gak boleh asal-asal gitu. Maksudnya ikutin apa maunya kita gitu. Kita juga harus mikirin dampaknya. Dia okay gak ya?
0: Iya,
1: dia okay. Kalau aku teman sama dia, supaya kita ngobrol, supaya kita sama-sama begini, berjuang dan segala macam, bagi dia okay gak ya kalau statusnya begini. Jadi harus punya batasan.
0: Iya, dan kasih perjelasannya.
1: Betul, gitu. Jadi jangan hanya kita yang kita pikirkan.
0: Iya. Nah,
1: apalagi tentang cinta, pekerjaan. Karena ada mahasiswa banyak banget ya, kayak Dila salah satunya, sambil kerja.
0: Iya, sambil
1: gitu.
0: Kerja.
1: Gimana cara
0: ngebalance-nya,
1: balance-nya gitu ya.
0: Terus di sisi lain aku mau cari uang, terus cari duit, terus harus kasih perhatian ke kamu juga, aduh,
1: nah, capek. Itu dia. Jadi akhirnya kita kadang salah memberikan keputusan gitu ya, memilih mana yang lebih prioritas, mana yang enggak. Okay, kita pastinya akan terus bahas satu
0: tentang
1: persatu.
0: Cinta itu buta, gimana itu cinta itu
1: betul.
0: Buta. Jadi buat resolvers yang mau memberikan tanggapannya buat Dila dan juga Kak Cila, boleh banget kita bakalan bacain dan bahas tuntas tentang cinta itu buta.
1: Okay, kita
0: sebelum itu kita dengerin dulu lagu
1: betul.
0: Ya,
1: ini dari Yura dan Glenn ya, lagunya Cinta dan Rahasia.
0: Aduh.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: Ya.
1: Cinta dan luar biasa.
0: Aduh.
1: Ini dari Admes Cinta Luar Biasa ya. Memang kalau cinta sudah setulus itu kita berikan kepada orang yang kita sayang, indah banget pastinya ya. Tapi kalau misalnya setengah-setengah gitu ya, cinta gak cinta gitu, ya orang yang menerima itu ya rasanya kayak ada sesuatu gitu loh,
0: iya,
1: yang kurang atau yang melukai atau yang menyakiti.
0: Iya, betul.
1: Seperti itu.
0: Tentunya pernah gak sih
1: gimana
0: bertanya ya, apa sih itu cinta buta itu gitu kan. Tentunya kalau

0: didengerin ceritanya, dikasih solusi, putus. Iya putus. Sebulan lagi balikan gitu kak.
1: Oke.
0: Aduh.
1: Oke.
0: Harusnya kan kayak kalau menurut Dila ya, kalau untuk selingkuh itu enggak sih. Kalau mungkin ada di luar selingkuh dan itu tuh bisa diperbaiki, ya boleh. Tapi ini kalau udah selingkuh terus balik lagi kayak ngapain gitu kan? Ya menurut Dila, kalau menurut Dila itulah gambaran cinta itu buta gitu.
1: Okay.
0: Seperti teman Dila itu.
1: Ketika kita udah tahu karakter seseorang bahwa dia tidak pantas, tidak layak atau tidak baik buat kamu, tapi kamu masih memperjuangkan.
0: Ya karena entah apa yang tertutup gitu.
1: Oke, maksudnya entah apa yang membuat dia akhirnya yakin untuk kembali gitu ya. Kembali kepada pasangannya padahal udah disakitin berkali-kali gitu ya.
0: Betul.
1: Dil ya. Nah itu titik paling tertinggi bagi kamu bahwa itu cinta buta banget.
0: Cinta
1: gitu
0: buta
1: ya.
0: Banget, betul. Kayak apa sih yang kamu cari dari dia gitu kan? Kan udah ada kekurangannya gitu kok. Bisa-bisanya kebaikan yang cuman sekecil gitu bisa tertutup kesalahan yang besar gitu kan. Kesalahan yang besar bisa tertutup dengan kebaikan yang sekecil biji jarah gitulah menurut Dila ya. Karena aduh pengen aku apa ya, pengen aku maki-maki ya temen aku tuh. Tapi alhamdulillah sih gak ada berteman lagi gitu. Karena buat apa gitu kan.
1: Tapi akhirnya kamu gak maki-maki kan?
0: Enggak sih, cuman kayak
1: no-no ya.
0: Dia sih diem-diem ya buat balikan ini. Terus kayak pas udah ketahuan kayak ambil nafas yang panjang terus buang, kick off aja.
1: Jadi memang kalau berbicara tentang perasaan cinta, ternyata ini bisa membuat seseorang tuh lebih mengutamakan emosi daripada logika.
0: Aduh,
1: jadi
0: logikanya nggak main ya.
1: Itu yang mungkin definisi dari cinta itu buta.
0: Iya.
1: Nah, kenapa cinta disebut buta? Nah, jadi cinta ini dianggap buta karena seseorang yang sedang jatuh cinta itu cenderung biasanya ya melihat kelebihan pasangan dan akhirnya dia mengabaikan kekurangannya, sifat-sifat yang mungkin tidak baik gitu ya. Tapi karena ada kelebihan satu akhirnya ya udahlah abaikan aja kekurangannya gitu ya.
0: Kata-kata lagu lirik lagu dari Agnes Monica, cinta ini kadang-kadang tak ada logika.
1: Iya lagi ya. Jadi lebih mengutamakan emosi.
0: Emosi enggak tuh.
1: Terus
0: banget yang Kakak bilang tadi,
1: membenarkan kesalahan orang yang dicintai.
0: Iya. Kayak kamu kalau mau selingkuh ya udah, tapi baliknya ke aku, aduh kak, aku gak mau temenin kamu lagi gitu.
1: Betul lagi ya. Terus ada lagi kata-katanya, gak apa-apa kamu sama siapa aja gitu ya, tapi intinya aku adalah rumah gitu
0: yang
1: ya
0: paling utama
1: bagi kamu.
0: Rumah,
1: tempat
0: rumah,
1: pulangnya kamu.
0: Rumah-rumahan kali gitu kan.
1: Udahlah ya.
0: Barbie juga punya rumah-rumahan gitu.
1: Nah responnya punya gak mungkin mengalami
0: teman,
1: atau
0: gitu.
1: Melihat orang-orang yang ada di sekitar kamu. Ya kurang lebih cinta buta.
0: Ya gitu cinta buta. Dan tentunya kayak apa sih kak, lebih kayak pernah Dila baca gitu. Setidaknya pakailah kalau ingin mencintai seseorang, pakailah logika, tidak hanya hati. Karena kalau kita gak main logika, kita cuman mainnya hati gitu, kita bakal disakitin. Dan juga ada kata-kata katanya, siapa yang melihatkan cintanya, dia yang kalah.
1: Maksudnya siapa yang mengekspresikan rasa cintanya, dia kalah. Kalah dalam artian kenapa dia kalah? Padahal kan dia membuktikan bahwa gue cinta sama kamu.
0: Iya, tapi kadang kan kayak gitu ya, terlalu mengutamakan hati itu gak boleh juga sih. Tapi harus main gitu logika kita kan.
1: Jadi ketika dia udah berlebihan mengekspresikan cintanya tanpa memikirkan dirinya mungkin ya.
0: Betul.
1: Itu udah salah. Ya maksudnya dalam artian kita akhirnya mengabaikan diri kita gitu. Atau mungkin bisa saja kita menghancurkan ya, menyakiti diri kita tanpa berpikir panjang, tanpa kita sadari sebenarnya.
0: Betul
1: ya
0: sekali.
1: Jadi memang main logika sedikit.
0: Jangan dihati-hatiin banget gitu kan. Karena gak cukup gitu. Kalau buat makan hati aja gak cukup gitu. Hati ayam juga cukup gitu.
1: Betul.
0: Dan tadi juga ada yang memberikan tanggapan. Tadi ada dari Nasrul ya. Katanya cinta bukan buta, perasaan kitalah yang kadang membuat mata kita tertutup. Aduh.
1: Wow. Nah kita lagi live TikTok nih responers ya. Jadi udah rame banget di akunnya kita di Respon Radio 93.0 Official. Kita mau menyapa.

0: dulu. Tadi sudah ada Hasrul ya, Nasrul, yang sudah memberikan tanggapannya, komentarnya mengenai topik tadi pagi hari ini.
1: Dan juga ada Bang Pacapua nih.
0: Oke, Bang Pacapua apa nih
1: cinta
0: katanya?
1: Cinta buta itu salah Kak Cila dan
0: Lila.
1: Oh berarti banyak yang nyangkal ya. Cinta tuh harus ada rasa respect dan kasih sayang. Kalau buta penyesalan yang ada nantinya. Betul sekali, betul kata Dila bilang tadi. Kita tuh harus ada respect dan juga harus ada main logika gitu.
0: Wow.
1: Kalau hati aja aduh, hati-hati di jalan deh gitu. Dari tulus. Jadi Bang Nasrul dan juga Bang Pacapua juga minta diiringi dengan satu lagu ya. Nasrul katanya mau dengerin dari apa Overnight tuh? Kita lewati berdua. Tapi kamunya di mana ini kalau kita lewati berdua gitu. Soalnya masih sendiri ya. Dan juga kalau kata Bang Paca, mumpung-mumpung
0: apa tuh?
1: Tentang cinta buta, rek lagunya Fatin, aku memilih setia.
0: Nanti kita akan putarkan setelah ini ya. Ada Uda Jess juga yang menyapa kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Dila dan Cila, selamat pagi. Selamat bertugas. Wow, terima kasih kita mau ngajak Uda Jess juga nih di pagi hari ini. Kalau Uda Jess gimana? Apakah setuju atau menurut Uda Jess cinta ini buta enggak? Kalau enggak kenapa? Kalau iya kenapa?
1: Betul.
0: Ada Hans juga nih yang menyapa kita di pagi hari ini. Ada Gudiva ya, Gudiva. Terus ada siapa lagi nih? Hans, hai. Ada Diwa Trauma, selamat pagi katanya. Selamat pagi. Wow, thank you banget semuanya ya sudah mampir di live kita, udah menyapa di pagi hari ini.
1: Tapi ada nih,
0: apa tuh?
1: Satu komentar yang kayak apa ya? Kayak buat Dila speechless, yaitu
0: apa tuh?
1: Ada Kak Bang Kiki atau Kak Kiki ya? Oh Bang Kiki kayaknya. Gak tahu dah, gak percaya cinta itu ada. Aduh. Kalau Dila percaya sih Bang Kiki, karena rasa cinta ayah dan bunda Dila tuh terasa gitu. Dan juga cinta dari teman-teman juga terasa. Cinta tuh bukan karena pasangan aja, tapi keluarga dan juga teman-teman ya Kak ya. Jadi Bang Kiki carilah cintanya gitu kan.
0: Sebenarnya cinta ini gak ngapain dicari, diciptain.
1: Diciptain. Contohnya mencintai diri sendiri.
0: Kalau misalnya gak percaya dengan adanya cinta, aduh ini dipertanyakan. Jadi kamu tidak fokus atau tidak pernah merasakan bahwa gue cinta nih sama diri gue atau gue cinta nih sama keluarga gue. Cinta ini kan gak harus sama pasangan, ya gak sih? Ini bukan hanya dengan pasangan, tetapi kadang ada juga cinta yang sama sahabat yang udah berlebihan juga gitu ya. Atau sama keluarga gitu, atau yang sama siapa gitu, teman-teman kita. Itu juga cinta, kita bisa juga mencintai mereka.
1: Iya. Oke, so tentunya buat responders yang masih ingin memberikan tanggapan.
0: Oke.
1: Dan masih kita tunggu di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Tadi juga ada Uda Jess yang memberikan tanggapannya ya di pagi hari ini Kak. Mau kita bacakan sekarang atau nanti?
0: Boleh.
1: Sekarang aja.
0: Oke, sekarang aja.
1: Karena ini udah effort banget nih Uda Jess ngetik panjang banget ini.
0: Ya.
1: Apakah cinta itu buta? Aduh, Dajes bertanya-tanya juga. Menurut Dajes, sekarang ini cinta sudah banyak bahagianya. Cinta lewat dumai, dunia maya. Cinta yang hadir melalui jarak yang jauh. Yang diragui keaslian cintanya. Yang ini memang asli cinta buta. Sebab tak pernah bersuara bersua muka di dunia nyata. Yang kedua, cinta yang nyata di depan mata. Ini yang bisa membedakan buta atau tidaknya cinta adalah karena mereka berdua. Sebab yang bikin buta cinta bukannya mata tetapi adalah jiwa penerima cinta. Waduh, keren banget ya kata-katanya ya Kak ya. Dan pada akhirnya yang menemukan adalah diri sendiri. Cinta buta membawa kepada keadaan yang bahagia untuk beberapa ketika saja. Setelah ada masalah baru atau ternyata cinta yang tulus, itu adalah yang bisa saling menghargai, menghormati, menyayangi. Dan ini sekedar pendapat saja ya Dila dan Cila. Betul Uda.
0: Wow, thank you Uda sudah memberikan komentar tanggapannya, kata-katanya luar biasa. Karena Karena kenapa ketika ada satu kalimat yang akhirnya aku speechless gitu ya, speechless kayak terkagum-kagum bahwa pada akhirnya yang menentukan atau cinta itu ya, itu dari diri sendiri.
1: Iya, benar. Adalah jiwa penerima cinta.
0: Betul.
1: Sangat-sangat sastra banget ya perkataan dari Uda Jess. Keren sih kak.
0: Iya, ada Kak Santana di live TikTok yang baru bergabung di pagi hari ini. Cinta itu gak buta, asal jangan dihasut ego. Cinta seanda sandingkan dengan bijaksana akan bagus dan gak berlebihan. Betul sekali. Wow, jadi ada boundaries dari cinta itu sendiri. Kenapa? Kalau kita gak punya batasan, dalam artian batasan kepada siapa kita mencintai, kepada, karena setiap orang beda-beda. Kepada sahabat, kepada pasangan, kepada keluarga. Jangan sampai cinta kita kurang, lebih banyak ke orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Karena kenapa? Itu udah akhirnya gini, kalau misalnya cinta yang kita tuangkan itu berlebihan, terus kita gak isi ke diri kita, nah itu kan kosong. Kita akan merasakan kosong.
1: Harusnya seimbang ya kan.
0: Harusnya
1: ya,
0: kita isi diri kita dulu, bahagiain diri kita, penuhi diri kita dengan kasih, dengan cinta gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa men-sharekan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Betul
0: gitu
1: sekali.
0: Dan mereka sejahtera, kita juga sejahtera gitu. Jadi gak ada yang teman kita atau orang kita, sahabat kita atau keluarga kita merasa kosong atau mungkin merasa gak dicintai, tetapi kita juga tetap merasakan cinta dan memberikan cinta itu kepada orang.
1: Betul. Dan Uda Jess juga mengucapkan selamat hari lahir buat bundanya Dila. Bunda Dila ulang tahun ya hari ini. Semoga bunda dengerin ya di radio. Biasanya pagi udah dengerin radio sih bunda. Dengan iringan doa barakallahu fi umrik, semoga diberikan sisa usia yang barokah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Barakallahu fi afia. Semoga selalu mendapat kesehatan. Barakallahu fi rizki. Semoga selalu dicukupkan rezeki yang halal. Dan barakallahu fi dunia wal akhirat. Semoga dilimpahkan kebahagiaan keluarga dunia dan akhirat. Amin. Dari Uda Jess, Caniago dan sekeluarga, Kuala Lumpur, 31 Agustus 2026.
0: Wow.
1: Waduh. Dua requestan ya.
0: Selamat ulang tahun bunda.
1: Iya bunda.
0: Kemarin kita sempat mampir ke rumah Dila ya.
1: Iya.
0: Disambut dengan ramah, dengan hangat. Welcome banget. Jadi kayak aduh, rasanya senang pastinya ya. Nanti kapan-kapan kita bisa main-main lagi,
1: iya,
0: bunda ya.
1: Kata udah juga mau request satu lagu, dua lagu ya, teman tapi mesra dan Jamrut selamat ulang tahun.
0: Thank you. Atau kita langsung putarin aja Jamrut ya.
1: Iya.
0: Untuk mengucapkan selamat ulang tahun buat bunda ya, bunda Dila.
1: So tentunya masih akan bersama kita lagi.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar.
0: Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh.
1: Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma, males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: aku memilih Setia Fatin Sadikya, Sidikya ya, special request dari Bang Paca. Ya kayak dalam penggalan lagunya tadi ya. Harus ku akui, harus ku akhiri sebelum cintaku semakin dalam nih Kak C.
1: Iya, berarti dia menyadari bahwa tidak akan mungkin bersama, mungkin mangu kali atau udah punya pasangan gitu.
0: Atau cinta kalau sama dia itu mungkin kayak gak ada spark atau kayak kejelasan dan kelanjutan mungkin.
1: Tapi sebenarnya dari judulnya kita udah tahu, aku memilih setia, berarti dia memilih pasangannya. Jadi dia harus setia gitu. Walaupun memang ada orang yang dia temui dia suka.
0: Betul. Jadi kayak aduh tahan aja dulu gitu kan. Mungkin sama dia, sama yang pasangannya mungkin ada kebahagiaan.
1: Betul. Karena setia ini mahal, jadi ya kita pilih yang mahal dong, ya kan? Wow, luar biasa lagunya Fatin ini. Dan lagu ini memang cukup menemani saya waktu SMP dan SMA, lagu ini. Ada juga beberapa lagunya
0: dari
1: gitu Fatin.
0: Emang dari suara Fatin khasnya itu loh, sama kayak Adele, ada serak-serak basah gitu.
1: Asik, dan pecinta Adele juga berarti ya?
0: Iya, garis keras. Kali ini juga ada Bang Nasrul lagi nih. Lagi-lagi Bang Nasrul, ini kayaknya Bang Nasrul suka banget ya sama topik kita di hari ini.
1: Boleh.
0: Katanya cinta itu buta bukan karena kita tidak bisa melihat kesalahan seseorang, tetapi karena kita terlalu ingin percaya bahwa dia akan berubah.
1: Wow.
0: Betul. Kakak pernah gak sih berharap sama orang supaya dia tuh berubah gitu?
1: Pernah, tetapi setelah aku menyadari bahwa kita gak bisa mengubah manusia, kita gak bisa mengubah orang,
0: kita gak bisa mengubah karakter orang.
1: Betul, yang bisa mengubah itu sang pencipta kita.
0: Iya.
1: Itu pun kalau dia juga mau berubah.
0: Mungkin kalau hatinya terketuk gitu ya.
1: Iya, betul. Jadi jangan berharap nanti suatu saat mungkin ya pada saat menikah baru dia berubah. No, justru makin keluar. Jadi makanya banyak orang yang shock ketika pas nikah ternyata
0: berbeda.
1: Begini ya, berbeda. Nah, karena itu mereka di pacaran itu tuh berharap, ekspektasinya tuh tinggi banget bahwa pasangannya akan berubah, akan lebih baik gitu ya. Ternyata pas menikah mereka kaget. Aduh, salah nih.
0: Betul. Terus ini ada Bang Daun Gimana? Coklat. Aku dulu waktu sekolah pernah dengar guruku bilang jangan buta karena cinta. Karena cinta tak selamanya indah deh. Aduh.
1: Iya, betul.
0: Iya lagi, cinta gak selamanya indah. Kadang ya, kalau orang yang sangat-sangat percaya sama kita, kata Kak Cil tadi, kalau kita udah nikah terus dia perlakuannya berbeda, tapi dia rasa tuh kayak pernah juga baca di lewat di FYP TikTok, semakin nyaman orang sama kita jadi semakin semena-mena orang ke kita. Betul gak sih?
1: Betul. Tetapi jangan menjadi alasan untuk kamu menjadi orang yang lebih baik, yang positif, yang tetap memberikan kebaikan,
0: jangan
1: meneburkan
0: pernah
1: kasih, gitu.
0: Jangan pernah bilang kalau kayak apa ya, dia itu kayak gini ke aku karena dia nyaman, dia berubah karena dia ngerasa kalau aku tuh bakal balik ya. Ya karena itu, kalau dia merasa kita bakal balik dan akan maafin dia, dia bakalan buat kayak gitu kayak gitu.
1: Nah,
0: lagi
1: itu
0: gitu kan.
1: Kamu harus memberikan prinsip ke hidup kamu, ke diri kamu. Dan ya balik lagi, kita kan punya value masing-masing. Kalau bisa value kamu juga jangan jadi turun hanya gara-gara orang yang ada di sekitar kamu yang tidak menghargai keberadaan kamu.
0: Betul,
1: gitu. Nih ada Kakak Ajun juga nih, 94 katanya, hiduplah dengan karaktermu sendiri, jangan merubah karaktermu hanya untuk disukai. Benar.
0: Betul.
1: Sekali. Tetapi karakter yang buruk dari diri kita perlu kita ubah.
0: Kita ubah. Yang perlu diubah, ubah. Yang gak perlu diubah,
1: betul,
0: ya udah gitu kan.
1: Kalau itu sesuatu hal yang menjadi khasnya kamu, yang ngapain diubah gitu ya. Kalau memang udah dari sananya gitu. Tetapi kalau sesuatu semacam karakter yang mungkin kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik gitu ya, itu pastinya mungkin akan perlu banget untuk kita ubah.
0: Ya,
1: nah, udah Sultan
0: ditunggu dulu ya Kak ya.
1: Ditunggu dulu, nanti di call lagi di jam kedua karena waktu kita udah
0: tinggal sedikit dan
1: sedikit, betul.
0: Dan untuk itu, untuk udah Sultan Letterway ditunggu aja nanti di jam kedua, nanti akan kita angkat dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Overnight, kita lewati berdua tapi kamunya di mana? Spesial lagu penutup kita di jam pertama.
1: Oke.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, 93,0 FM respon radio-radio keluarga Anda. Kita kembali di jam kedua.
1: Betul.
0: Masih bersama Cila tentunya dan juga Dila di pagi hari ini. Mm-mm. Di program Ruang Pagi dengan topik yang luar biasa.
1: Iya, betul sekali.
0: Karena ini relate banget di hidup kita dan banyak responers juga yang memberikan tanggapannya ya di pagi hari ini. Mm-mm. Dan kali ini sudah bergabung, udah Sultan nih mau menyapa kita melalui telepon di WhatsApp. Kita mau sapa dulu nih.
1: Iya, bagaimana kabarnya?
2: Hai.
0: Oke, selamat pagi Uda.
1: Aduh.
0: Dikira burung kali ya.
1: Dipanggil-panggil di siul-siul ya.
0: Di siul-siul.
2: Iya, ini kan.
0: Apa Uda?
2: Ibarat kan aja lah burung di sana.
0: No. Uda gimana kabarnya?
1: Imut-imut lucu ya.
2: Ya, kalau kabarnya sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Cidil gimana pula kabarnya?
0: Sehat juga udah, luar biasa.
2: Ya, sehat itu hati kami senang. Hatiku senang, hatiku senang mendengar Anda berdua.
0: Wow,
2: sedang kayaknya berbincang. Di respon radio namanya.
0: Kayaknya cocok masuk idol nih, udah.
1: Iya,
0: Indonesia idol.
1: Enggak, ya? Kalau aku sih yes, enggak tahu sih Mas Anang ya.
0: Betul. Udah gimana hari ini? Apa yang bisa disampaikan? Mau gabung topik kita atau memberikan tanggapannya udah?
2: Mm-hmm. Apa topiknya itu?
0: Topiknya tentang cinta itu buta. Menurut Uda gimana? Wah. Uda? Wah. Setuju enggak? Atau sejuta Uda?
2: Aku setuju sekali itu.
0: Oke.
2: Cinta itu memang buta.
0: Kenapa Uda?
2: Begini kisahnya.
0: Oke.
2: Baiklah, saya akan menyampaikan sesuatu dengan judul Cinta itu buta. Selamat mendengarkan. Nah, ini kalau cinta itu memang buta.
0: Oke.
2: Tapi ada satu hal yang bisa cinta itu tidak buta.
0: Apa tuh Uda?
2: Tergantung kita cara mengendalikannya.
0: Oke.
2: Kalau cinta kemana apa pergi itu? Kalau kita tidak bisa mengendalikan cinta itu, cinta itu bisa buta, bisa bikin kita tidak bernyawa.
0: Oke.
2: Itulah dia. Cinta itu sebenarnya memang buta itu, tapi cinta itu suci. Tergantung dari hati kita yang memiliki, yang menggunakan cinta itu sebaik-baiknya.
0: Oke.
2: Cinta itu ada beberapa itu. Mana cinta yang buta, mana cinta yang tidak buta. Tidak semuanya cinta itu buta. Kalau cinta kepada seseorang yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita kasihi, kalau kita tidak bisa mengendalikan, maka cinta itu bisa buta. Bisa kita lupa segala-galanya. Demi dia, biarlah kita hilang nyawa. Jangan sampai seperti itu ya. Itu. Mana cinta yang suci? Ya, cinta kepada yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kita semua. Cinta itu ada terbagi dia itu. Tidak semuanya buta, tidak semuanya bahagia.
1: Betul sekali.
2: Tergantung kita yang mengendalikannya, tergantung kita yang memakainya.
0: Oke.
2: Kalau cinta kita kepada seseorang atau kepada bebek kita, kekasih hati kita, cinta itu bisa buta dia. Kalau kita tidak bisa mencerna dan menganalisa, bisa kita bersaudara, bisa berantem. Apalagi cinta kepada istri. Kadang-kadang kita sama saudara, sama ibu kita, sama kakak kita, adik kita bisa berantem. Karena kita tidak bisa mencerna, karena kita tidak bisa membedakan cinta itu mana yang baik, mana yang buruknya.
0: Okay.
2: Kita ambil posisi bagusnya, kita ambil jalan tengah. Kita harus bisa menseimbangkan antara istri dan orang tua. Kita tidak boleh langsung seandainya kita istri kita melaporkan abang ini begini mak abang begini, orang tua abang begini, janganlah kita langsung respon. Kita harus selidiki dulu, teliti dulu. Janganlah kita langsung marah, kita turut orang tua kita, kita marah dia, kita maki dia. Itu namanya cinta buta. Kalau kita bisa mencerna, kita cari dulu, kita apa namanya, kalau bahasa Minangnya induk manuangkan dulu. Nah, kita renungkan dan kita lamunkan, kita pikirkan, kita pertimbangkan.
0: Wow, luar biasa. Udah
2: begitu.
0: Jadi memang kembali lagi dari diri kita ya, udah ya, bagaimana kita meresponinya,
2: dari diri kita,
0: bagaimana cinta kita memang, mengekspresikannya.
2: Ya, merepresikannya. Cinta itu memang buta, tapi kalau kita bisa merepresikannya,
0: merepresikannya,
2: cinta itu bisa menjadi, cinta itu tidak buta, bisa menyala seperti api yang membara.
0: Waduh, luar biasa. Terima kasih banyak. Udah ya, udah memberikan komentarnya,
2: sama-sama. Ada semoga apa kita tema kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat ya bagi yang cinta-cinta. Betul, cinta udah. Itu ada kalau cinta monyet namanya. Nah, dia bermacam-macam cinta itu kalau kita tidak bisa mengapakan, mengendalikan, apa merespresikan, membawakan dalam kehidupan kita, bisa kita jadi hancur dibikinnya, bisa kita jadi bara, bisa jadi kita jadi hilang nyawa, tidak ada di dunia. Janganlah seperti itu. Ada satu lagi.
0: Apa tuh, udah?
2: Kalau kita diputusin oleh seseorang yang kita cintai, yang kita sayangi, sayangilah yang kamu cintai itu, sedang-sedang saja. Jangan-jangan kamu nanti akan ditinggalkannya. Silakan kamu belakangi orang yang tidak kamu sukai, yang tidak mencintai kamu, sedang-sedang saja. Nanti kamu akan mencintainya. Maka kalau kita cinta kepada seseorang, janganlah terlalu berlebihan. Janganlah semuanya kita beri. Oh, ini demikmu. Mau makan, ingat kamu. Mau minum, ingat kamu.
0: Dengar ya, responers ya. Kita belajar. Belajar
2: ya, boleh, tapi sedang-sedang saja.
0: Betul, seperti udah Sultan sampaikan bahwa cinta ini sewajarnya saja.
2: Iya, sewajarnya
0: saja. Jangan berlebihan.
2: Iya, jangan berlebihan. Nanti kalau dia tidak mencintai kita, jangan kita sampai terjun dengan rahasia jangan kita gantung diri di pohon, di laut, di danau. Jangan.
0: Itu juga berbahaya ya, apalagi itu anak-anak berbahaya. Muda zaman itu, sekarang.
2: Itulah. Ya, apalagi di zaman sekarang. Biarpun dia tidak satu bunga, bunga itu tidak setangkai, kumbang itu tidak seekor. Tidak satu oleh laki atau perempuan di dunia ini.
0: Terima kasih banyak nih, Uda.
2: Iya, kalau dia menghilang, berarti dia bukan jodoh kita.
0: Nah, itu yang pentingnya, Uda, ya. Jodoh memang gak kemana. Kalau jodoh,
2: jodoh
0: pasti datang
2: kemana-mana. Rezeki rezeki hilang tidak akan dimusang.
0: Kalau hilang berarti udah gak jodoh. Wow, thank you, Uda.
2: Iya, sama-sama. Semoga itu bermanfaat ya.
0: Mungkin request lagu, Uda?
2: Request lagu apa ya? Sedang-sedang saja ada enggak tuh?
0: Sepertinya tidak ada, udah. Biasanya itu lagu dangdut kalau.
2: Itu dangdut itu
0: kita
2: ya.
0: Kita enggak bisa dangdut, udah. Kalau nanti Cila putarin lagu lain enggak apa-apa, udah?
2: Apa itu ada enggak tentang cinta di sana?
0: Kalau cinta sih paling cinta sejati udah kali ya.
2: Itu yang kita cari. Nah, itu aja lah putarin cinta sejati itu.
0: Boleh ya, udah
2: itu
0: ya, dari
2: bagus itu.
0: Bunga Citra Lestari atau elemen aja ya, udah ya.
2: Yang bunga Lestari lah.
0: Bunga Citra Lestari. Udah.
2: Thank you ya, udah ya. Iya, sama-sama ya, Cila, Dila.
0: Iya, udah.
2: Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Udah Sultan nih yang sudah memberikan komentarnya. Tapi satu poin yang aku akhirnya dapatkan dari cerita Udah Sultan, ternyata ketika kita mencintai, dia kan membagi cinta cinta suci dengan cinta yang sederhana mungkin ya. Kalau kita sebutnya gitu. Jadi cinta, kalau bisa cinta suci, yaitu cinta kita kepada sang pencipta kita, itu yang paling penting.
1: Betul
0: sekali. Nah, kalau kita sudah mencintai sang pencipta kita, maka kita juga akan bisa menyampaikan, mengekspresikan cinta ini kita kepada sesama kita.
1: Betul,
0: dan itu adalah sesuatu yang baik pastinya, yang tulus gitu.
1: Tentunya buat responders yang ingin memberikan tanggapannya di pagi hari ini
0: ya,
1: boleh banget bergabung bersama kita di 08215566 8003. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Hindia, evaluasi special request dari Abang Daun Coklat.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, tanggapan kita terhadap sebuah permasalahan harus dilakukan dengan cepat. Keputusan yang tidak diambil secara cepat dan tepat akan membuat kerugian berlipat ganda. Dalam dunia maya yang dapat mengirimkan miliaran email setiap hari dalam waktu yang singkat, tidak ada alasan untuk tidak memberi tanggapan yang cepat. Kini juga tersedia SMS sebagai pengganti beeper masa lalu. SMS adalah suatu media komunikasi yang sedang tren, yang berintikan kecepatan tanggapan. Kalau kita menerima suatu pesan melalui SMS, kita harus menanggapinya secepat mungkin. Bahkan kini juga terdapat apa yang disebut MMS atau Multimedia Services yang dapat menerima kiriman gambar. Jika Anda ingin berhasil, jawablah setiap permasalahan yang ada dengan cepat dan tepat. Jangan menunda-nunda. Suatu scheduling yang baik akan waktu Anda sangat bermanfaat besar pula. Jadi jangan menunda-nunda untuk kesuksesan Anda.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: perlu melihat bahwa ada cinta yang sesungguhnya, cinta sejati, mm-hmm. gitu ya, cinta yang suci. Mm-hmm. Tetapi ketika mungkin kita akhirnya terbuai, mm-hmm. ya, dengan ya perasaan, emosi, mm-hmm. akhirnya mulai berlebihan, mm-hmm. ya, kita nggak mikirin diri kita lagi, mm-hmm. ya, kita mengabaikan atau menghindari sesuatu yang sebenarnya perlu kita perbaiki, perlu kita hati-hati, tetapi menganggap sesuatu ya it's okay, yeah, sebenarnya it's wajar okay. gitu, yeah, ya wajar. Dari kita, bagi yeah, kita, tapi bagi orang lain belum tentu.
1: Iya, mungkin bagi Dila itu, aduh kamu enggak uh-huh. banget gitu.
0: Iya, iya, iya, betul.
1: Karena okay. kan cinta itu kan ada dampak positif dan negatifnya.
0: Iya, betul.
1: Cinta yang kuat tidak selalu berarti buruk ya.
0: Nah,
1: ini kan kalau cinta buta tuh kan istilahnya cinta yang kuat ya, istilahnya. Perasaan cinta dapat membuat seseorang lebih peduli dan perhatian yeah. kepada orang lain, mau berkorban dan membantu pasangan, termotivasi menjadi pribadi yang lebih baik dan belajar memahami, menghargai dan menerima perbedaan. Tapi dari dampak positif ini pasti juga ada dampak negatif.
0: Gimana tuh?
1: Karena kalau kita terlalu cinta, mm-hmm. terlalu sayang, kita bakal mengabaikan tanda-tanda hubungan yang tidak sehat.
0: Nah.
1: Selalu berjalan di hubungan yang toxic.
0: Uh-uh.
1: Toxic
0: relationship.
1: Iya gitu. Dan tentunya ada kehilangan harga diri atau batasan pribadi. Ini sering terjadi di kalangan perempuan loh kak, kalau yang kehilangan harga diri atau batasan pribadi ini kayak aduh aku maafin aja nggak tahu ya kalau batang leher kita, kepala kita udah diinjak sama orang-orang kayak gitu. Dan tentunya mudah dimanfaatkan oleh orang lain dan membalikkan keputusan secara impulsif dan tetap mempertahankan hubungan meskipun terhadap kekerasan, manipulasi atau perlakuan yang merugikan.
0: Nah betul sekali, jadi memang kembali lagi ada dampak positif dan negatif kalau kita mencintai seseorang gitu. Nah kalau masih di batasannya gitu ya, dalam batasan ya nggak apa-apa, it's okay, kamu nyaman, dia juga nyaman, gitu ya. Tetapi kalau udah berlebihan, gitu ya, udah nggak bisa terkendalikan dengan perasaan yang kita punya, gitu ya. Akhirnya kita tanpa sadar kita menjalani toxic relationship, gitu ya, yang menyakiti hati kita, bahkan juga membuat orang nggak nyaman dengan sikap kita, dengan karakter kita, caranya kita, gitu ya, bagaimana kita mengasihi atau mencintai seseorang. Nah di pagi hari ini sudah ada yang bergabung tentunya, selain di TikTok, karena di TikTok ternyata banyak banget yang menyapa kita ya di pagi hari ini. Jangan khawatir, kita akan berusaha untuk membaca satu per satu. Nah kalau di WhatsApp sudah ada Masima Tupang ya, yang menyapa kita di pagi hari ini. Nah kalau Masima Tupang bilang ya, cinta itu buta,
1: iya, pasti selalu bertanya orang ya.
0: Tergantung kita menafsirkan sih kak ya. Tapi mungkin bisa dikatakan iya, karena sebagian orang ketika udah cinta sama seseorang, ia rela melakukan apapun demi yang ia cintai. Dan ini biasanya terjadi sama salah satu pihak yang terlalu mengejar, sementara yang dikejar ini entah tidak memiliki perasaan yang sama atau bahkan tidak peduli. Nah yang membuat pihak mengejar itu melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya, bahkan rela mempertahankan harga dirinya sendiri. Nah ini yang baru aku sadari selama ngejar dia, aku terlalu berlebihan. Sesuatu yang berlebihan memang juga gak baik.
1: Iya, betul. Yang over-over itu gak baik ya.
0: Jadi kembali lagi, sayangi diri kita dulu, cintai diri kita dulu. Kalau kita udah tahu ya bagaimana kita mencintai diri kita, maka kita juga akan tahu batasan kita mencintai orang lain. Karena kita tahu, wah gue gak nyaman nih, gue gak suka nih, berarti gak usah dilakuin.
1: Karena
0: kita tahu bahwa diri kita nih gak akan bisa kita terima gitu, gak bisa ditoleransi lah pokoknya gitu ya, kalau gue sudah melakukan ini. Karena ini merusak hati saya, menyakiti hati saya.
1: Menyakiti hati.
0: Gitu.
1: Dan tentunya Bang Sima Tupang juga mau dengerin satu lagu dari Lila nih, Magic. Salam-salamnya buat Kak Didil dan Kak Cila yang siaran, sehat-sehat bareng keluarga dan tim Respon Radio, dan tak lupa responers dimanapun berada. Tentunya yang dibilang Bang Sima Tupang tadi tuh adalah dampak negatif yang baru kita bacakan tadi ya kak ya, yang baru kita sampaikan tadi. So tentunya mungkin buat responsor yang masih memberikan tanggapannya, masih boleh bersama kita di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan tentunya tidak hanya Bang Sima Tupang yang memberikan tanggapannya di

0: hari ini, mm-hmm, yaitu ada Bunda Dua Putri nih Kak yang okay sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dila bacakan dulu ya. Mm-hmm. Pagi Nadila dan Kak Cila, pagi juga Bunda. Kalau menurut Bunda Dua Putri, tanggapan tentang cinta buta dari sudut pandang Bunda, intinya ada cinta kepada Tuhan yang pertama. Mm-hmm. Lalu kalau yeah mengenal mengenai cinta buta, kembali kepada diri kita sendiri, mm-hmm, bagaimana kita memandang hal tersebut, apa perlu dan tidaknya. Sebaiknya bagi anak-anak muda yang sekarang, kalau punya pasangan yang statusnya masih berpacaran, uh-uh, mencintai seadanya saja, jangan terlalu dalam biasa saja. Mm. Dan tentunya lebih baik kita mencintai diri kita sendiri, fokus untuk mencapai masa depan dan membahagiakan ortu, dan masih banyak hal yang penting yang dilakukan. Begitu kalau kata Bunda.
1: Wow, thank you Bunda. Luar biasa. Yang paling penting yaitu kita harus mencintai sang pencipta kita, Tuhan kita. Itu yang paling penting. Maka segala sesuatu pasti akan dimudahkan. Dalam betul artian kita punya solusi, punya jalan gitu ya. Bagaimana kita meresponi sesuatu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita punya hubungan relasi sama sang pencipta kita.
0: Betul,
1: yang
0: sekali
1: menolong kita, membantu kita untuk memberikan kebijakan, keputusan, atau memilih gitu ya, atau melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Salah satunya mencintai seseorang. Dan, thank you Bunda.
0: Tentunya Bunda juga mau request lagu jadulnya sepenuh hati dari Roni Parulian.
1: Wow, memang harus sepenuh hati ya, jangan setengah-setengah loh.
0: Iya betul sekali, jangan setengah-setengah.
1: Nah nanti di live TikTok juga ada nih
0: ya,
1: yang
0: Nasru lagi
1: bergabung. Katanya nih, ini dari Nasji ya.
0: Iya,
1: emangnya cinta sepenting itu kah di hidup kita? Enjoy aja gak sih?
0: Iya.
1: Nah
0: sebenarnya
1: ini
0: perlu sih Kak, tapi kan kita juga harus apa ya, apa namanya tuh, ngasih kayak tenggang waktu juga ya, kayak memprioritaskan yang mana yang harus diprioritaskan. Jadi walaupun kalau kita gak punya cinta di dalam hidup tuh, pasti hidup tuh kayak apa namanya tuh, kayak gak ada warnanya. Contoh bukan cinta tentang pasangan aja ya, tapi juga cinta bersama teman, cinta dengan keluarga, dan juga cinta diri sendiri serta cinta dengan Tuhan. Kalau menurut Dila sih penting, karena cinta itu memberikan warna dalam hidup. Tapi tidak semata-matanya cinta itu tentang pasangan ya, responers. Jadi gak apa-apa, enjoy-enjoy aja, tapi tetap diingatkan kembali mencintai diri sendiri dan juga Tuhan.
1: Dan Bang Sila juga memberikan tanggapannya nih. Kalau tidak ada cinta, hidup ini tidak ada gunanya, sunyinya dunia.
0: Betul.
1: Karena gini, kita ada di dunia ini tuh karena sang pencipta kita yang cinta sama kita kan, ya kan. Nah, jadi kita pun ada di dunia ini ada tujuannya. Jadi bisa nantinya berkat buat orang-orang di sekitar kita. Terus kita bisa menaburkan kasih, ya, ya nggak sih, cinta kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi penting. Nah, kita nggak akan bisa hidup kalau nggak ada cinta. Jadi kalau ada apa-apa tuh, kalau misalnya gak ada rasa cinta, ya kan, gak ada rasa suka, ya sesuatu hal deh, hobi kamu, kalau kamu gak suka gimana rasanya, gak enak kan? Ya gak, kita menjalankan hobi gitu, main gitar, kita gak suka tapi kita mainin ini, rasanya gimana?
0: Gak nyaman,
1: gak enak gitu.
0: Terus kalau kata Bang Pis nih Kak,
1: apa
0: cinta
1: tuh
0: itu cindul tapai. Aduh Bang Pis, masih masih pagi loh, jangan minum cindul tapai pula kalau pagi ini, nanti sakit gigi Abang Apis nanti ya.
1: Wow, tapi thank you lah semuanya ya, udah bergabung memberikan komentarnya, tanggapannya di pagi hari ini. Banyak hal ternyata banyak yang kita bisa pelajari di pagi hari ini ya, bahwa cinta ini memang susah,
0: begitulah ya,
1: sulit. Tapi kalau kita bersama sang pencipta kita, pasti kita akan mampu melakukannya. Wow, kita mau dengerin
0: lagu ya, dari BCL nih, Cinta Sejati, special request dari Uda Sutan Leterwe.

0: Capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpel kan caranya? Masih sayang dengan bumi kita.
0: Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

0: Ya, Lila, Magic ya. Special request dari Bang Simatupang yang sudah bergabung bersama kita di hari ini.
1: Betul sekali, lagu ini juga mengantar kita di segmen terakhir tentunya di program Ruang Pagi.
0: Iya.
1: Tidak terasa kurang lebih 2 jam Cila dan Dila menemani responders dengan topik cinta itu buta.
0: Iya.
1: Ternyata memang ya responders banyak sekali tanggapan komentar tentang topik ini. Kita sangat senang, bersyukur ya karena bisa cerita bersama-sama.
0: Betul.
1: Ya, membagikan komentarnya ya. Karena enggak sendiri kita yang cerita ya.
0: Tapi banyak yang memberikan tanggapan. Betul. Jadi kayaknya teman-teman kita tuh suka banget ya kalau udah cinta-cintaan gini ya.
1: Kalau memang lagi tren apa apalagi khususnya di kalangan anak-anak Gen Z gitu ya, anak-anak muda, memang cukup rame gitu ya. Makanya kenapa kita pengen responders juga memberikan kisahnya ya, ceritanya, supaya kita belajar bersama-sama.
0: Betul, tentunya cinta dan gelika kata lagu-lagu dari Agnes Mo tadi. Lagu Agnes Mo ya. Sebenarnya cinta tidak harus benar-benar buta.
1: Oke. Okay.
0: Cinta yang sehat seharusnya tetap disertai kesadaran dan pertimbangan. Tentunya mencintai seseorang berarti mencintai kekurangannya. Tapi bukan berarti harus membenarkan semua perilaku buruknya.
1: Betul sekali. Jadi memang sepakat nih. Sepakat nih.
0: Sepakat nih. Boleh menerima kekurangannya. Tapi tidak boleh membenarkan semua perlakuan-perlakuan buruknya.
1: Kadang ya kalau kita udah dibutakan dengan cinta, akhirnya kita membenarkan keburukan-keburukan yang mungkin dilakukan oleh pasangan kita.
0: Betul.
1: Nah ini yang udah salah. Artinya kita pun juga membiarkan pasangan kita untuk jatuh terus, jatuh terus gitu ya, ke hal yang tidak benar gitu.
0: Betul.
1: Ya, dan membuat dia berdosa kan. Nah jadi memang kalau cinta yang sejati pasti mengarahkan gitu ya.
0: Betul,
1: mengarahkan terus memberikan sesuatu yang benar ya, menyatakan kesalahan kepada pasangan kita. Kita berani mengatakan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita udah masuk ke cinta yang buta atau toxic relationship gitu ya. Ya kita akan membenarkan semua apa yang dia lakukan dan kita it's fine aja, oke aja.
0: Itu yang harus dihilangkan oleh Gen Z, dan anak-anak muda yang lain. Bukan hanya Gen Z tapi anak-anak muda yang lain ataupun mungkin yang udah berpasangan juga ya. Boleh kita sangat percaya kepada pasangan, tapi alangkah baiknya sesekali mainkan logika kita ya. Dan untuk kesimpulannya di hari ini dari Dila, cinta itu buta ya. Menggambarkan keadaan ketika perasaan cinta membuat seseorang sulit melihat sesuatu secara objektif. Dan tentunya cinta memang dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir, tetapi hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan antara perasaan, logika, rasa hormat, dan batas sendiri. Jadi, mencintai seseorang bukan berarti harus menutup mata terhadap kenyataannya.
1: Luar biasa. Aku juga pernah mendengar ada kata-kata, kalimat yang mengatakan bahwa selagi kamu pacaran, kamu buka mata kamu lebar-lebar ya. Tetapi ketika kamu sudah menikah, tutup matamu rapat-rapat. Dalam artian terima semua segala kekurangan dan kelebihannya. Makanya pada saat kita pacaran, kita kenal dia ya seluas-luasnya, supaya kita memutuskan untuk menikah dengan dia itu kita udah tahu, oke, gue udah siap untuk menerima itu ketika ada hal-hal, walaupun memang kita nggak mengharapkan terjadi.
0: Betul
1: gitu ya
0: sekali.
1: Tetapi pada saat kita udah menikah, kita udah tahu lah bagaimana kita merespon dan menyikapinya, dan nggak berharap bahwa ada perubahan. Jadi ya, satu-satunya cara kita hanya bisa mendoakan pasangan kita. Sekali lagi terima kasih responders ya. Wow, waktu kita
0: udah menemani kita ya kak.
1: Sudah agak sempit nih.
0: Dan tentunya kita bakalan kembali lagi mungkin di hari Selasa.
1: Iya.
0: Kalau ada izinnya ya. Karena kita juga lagi perbaikan. So tentunya buat responders tetap pantauin kita aja, karena nanti akan kita akan balik kembali lagi dengan topik-topik menarik lainnya seputar mungkin kegiatan-kegiatan Gen Z atau yang mungkin ramah lah ya di kalangan masyarakat.
1: Ya, jadi jangan kemana-mana responers ya. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini dengan lagu Sepenuh Hati dari Andi Rianto dan juga Roni Parulian.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang, responers. Hai. Wow, gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Cila berharap semuanya kabarnya sehat ya, dan aktivitasnya juga lancar. Yang lagi sibuk-sibuknya, lagi padat-padatnya beraktivitas, tetap semangat. Berharap semuanya bisa dikerjakan dengan semangat, dengan sukacita ya. Dan terlebih di sepanjang hari ini, apalagi ya hari ini hari Senin, bagaimana kita bisa memulai beraktivitas ya dari weekendnya kita ya bersama keluarga, dan waktunya untuk kita ya berrutinitas dengan tanggung jawab kita masing-masing. Oke, terlebih di program Sketsa Keluarga Indonesia, karena ada Cila di pagi hari ini. Dan luar biasa, kita hari ini membahas tentang bagaimana kita belajar untuk mencintai dengan cara yang sehat. Karena banyak dari kita tentunya ya yang salah mencintai. Ya, syukur-syukur bukan hanya salah orangnya ya, atau salah mencintai kayaknya bukan orangnya nih yang pas nih gitu ya, tetapi dari sikapnya kita, dari caranya kita, kita bisa belajar supaya orang yang kita cintai ini merasa dilindungi ya, merasa nyaman, merasa wah gue dicintai nih gitu ya. Karena cinta yang kita berikan adalah cinta yang sehat. Nah, kalau bertanya-tanya tentang cinta ya responders, bagaimana kita mencintai, pernah gak sih kamu mencintai seseorang sampai kamu lupa dengan diri kamu sendiri? Nah, selalu ingin tahu dia di mana, dengan siapa ya, kenapa belum membalas chatnya aku ya. Bahkan kita rela melakukan apa saja supaya hubungan kita tetap bertahan sama dia. Padahal mencintai itu seharusnya justru membuat kita bertumbuh ya, bukan membuat kita kehilangan diri sendiri. Nah, di awal Cila sudah mengatakan bahwa spesial banget hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang tips mencintai dengan cara yang sehat. Karena cinta bukan hanya tentang seberapa besar perasaan kita kepada seseorang ya responders, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dan orang yang kita cintai. Nah, tetapi sebelum kita membahas lebih jauh, kita mau cari tahu dulu nih, apa sih itu mencintai dengan cara yang sehat? Nah, mencintai dengan yang sehat itu berarti memberikan kasih sayang tanpa kehilangan batas, harga diri, kebebasan, dan identitas diri kita sendiri. Nah, di dalam hubungan yang sehat, kita tetap bisa berkata, aku mencintai kamu ya, tapi aku juga tetap punya kehidupan, punya tujuan, punya keluarga, punya teman, dan juga ruang untuk menjadi diriku sendiri. Jadi cinta yang sehat bukan berarti tidak pernah cemburu loh ya, tidak pernah berbeda pendapat mungkin ya ketika kita lagi diskusi, atau tidak pernah kecewa. Nah, jadi perasaan-perasaan seperti itu wajar di dalam suatu hubungan. Nah, yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya. Jangan sampai karena cinta kita menjadi terlalu posesif, terus mengontrol pasangan kita, terus selalu curiga sama dia ya, atau merasa bahwa hidup kita tidak berarti tanpa dia. Nah, ini berbahaya ya responders, kalau misalnya kita sudah ada di kondisi yang seperti ini. Nah, kalau begitu tipsnya apa, Cil? Nah, Cila punya 7 tips mencintai dengan cara yang sehat. Langsung saja ya. Kita bahas dan kita belajar bersama-sama ya responders. Yang pertama, jangan sampai kehilangan diri sendiri. Jadi ketika kita mencintai seseorang, jangan sampai seluruh hidup kita hanya berpusat pada dia. Semuanya tentang dia ya. Semuanya dia, dia, dia, dan dia. Itu akhirnya ada lagunya sifatin dia, dia, dia.
telah mencuri hatiku. Wah. Nanti kalau saya lanjutin, wah, ini bisa selesai nih responnya. Oke, jadi tetap kita lakukan hal-hal yang kita sukai ya. Tetap kita belajar, tetap kita bekerja, tetap kita beribadah, berkumpul dengan keluarga, bertemu teman, dan juga mengejar mimpi kita ya. Nah, jadi cinta boleh menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita, tapi jangan menjadikan cinta sebagai satu-satunya alasan kita untuk hidup. Misalnya nih, responders ya, sebelum punya pasangan, kita udah punya cita-cita, punya hobi ya, punya teman dan juga kegiatan. Nah, setelah kita punya pasangan, semuanya jangan langsung kita tinggalkan hanya karena ingin selalu bersama dia gitu ya. Sepanjang hari sama dia gitu, menghabiskan hari-hari waktu bersama dia. Nah, ini udah gak sehat lagi gitu ya. Bukan cinta yang sehat lagi nih, responders. Jadi jangan sampai diri kita ini melupakan sesuatu yang kita sukai, yang kita senangi. Ibarat kita kehilangan jati diri kita sendiri. Ada pepatah berkata, gue masih mencari jati diri nih. Kalau ini kehilangan diri sendiri, no ya, responders ya, tetap menjadi diri sendiri. Yang dulunya kita punya hobi, ketika punya pacar gitu ya, tetap kita menjalani hobi kita. Justru mungkin bisa lebih berkembang gitu ya, lebih maju, dan kita mungkin bisa bertumbuh ya bersama pasangan kita. Nah, itu yang sehat. Lalu yang kedua, kita belajar berkomunikasi dengan jujur. Jadi cinta yang sehat ini membutuhkan komunikasi. Kalau ada sesuatu yang mengganggu ya, jangan selalu dipendam sampai akhirnya mungkin masalah ya meledak gitu ya, yang ada di diri kita, di hati kita, yang kita pendam-pendam itu ya, ketika disenggol sedikit langsung meledak seperti bom gitu, yang keluar dari diri kita. Nah, daripada kita mungkin mengatakan kepada pasangan kita, kamu memang gak pernah ya peduli sama aku ya, mungkin kita ubah kata-katanya ya. Lebih baik kita berkata kepada dia, aku merasa kurang diperhatikan nih ketika kita jarang berkomunikasi. Bisa enggak kita cari waktu untuk ngobrol nih? Kira-kira kapan nih, jam berapa, di mana? Ya, jangan nanti di tempat yang sunyi ya. Tetap kita melihat kondisi ya, situasi tempat yang aman buat kita bisa ngobrol-ngobrol. Nah, perbedaannya ini cukup sederhana ya, responders, tetapi ternyata dampaknya besar. Jadi kita bicarakan masalahnya, bukan menyerang orangnya. Kalau yang tadi kan kita mengatakan seperti kamu memang gak pernah peduli sama aku, itu berarti kita menyerang orang ya, bukan masalahnya yang kita selesaikan, tetapi kita memang betul-betul mencari masalah, responders ya. Tapi jelas percaya, responders bukan seperti itu ya, betul-betul punya komunikasi yang baik dan jujur dengan perasaannya. Kalau ada sesuatu yang srek gitu ya, langsung dibicarakan kepada pasangannya. Nah, kira-kira ada dua topik atau tips gitu ya, kita belajar bagaimana kita mencintai dengan cara yang sehat. Tentunya masih banyak lagi ya yang perlu kita pelajari dan dengar bersama-sama di program Sketsa Keluarga Indonesia ini. Tapi jangan kemana-mana ya, responders ya, tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

jiwaku dari Yovi Nuno. Nah gimana nih responders, apakah responders punya bunga jiwaku? Seseorang yang menjadi ya yang mewarnai hidup responders tentunya ya, di dalam hati gitu ya, dalam kehidupannya. Nah ngobrol-ngobrol tentang mencintai yang sehat memang spesial banget di program Sketsa Keluarga Indonesia. Di awal kita sudah mendengar bersama-sama ternyata ada dua hal yang perlu kita bisa pelajari ya, bagaimana kita memiliki komunikasi yang baik, yang jujur kepada pasangan kita. Terus jangan sampai kita juga kehilangan diri kita sendiri nih responders. Nah selanjutnya berbicara tentang tips mencintai yang sehat, yaitu kita tetapkan boundaries atau batasan. Nah kenapa? Karena mencintai seseorang bukan berarti kita harus memberikan akses kepada dia untuk mengatur seluruh hidup kita. Nah jadi ada batasan yang tetap ya perlu dihormati oleh pasangan kita, ataupun kita juga ya menghormati batasan dari pasangan kita. Misalnya kita gak memaksa memberikan password media sosial. Biasanya ya dulu waktu saya SMA banyak banget teman-teman yang ya melakukan hal yang seperti ini. Kalau udah pacaran, udah statusnya begitu, pasti mikirnya satu hal yang harus ditanyakan atau diminta ke pasangan kita, mana password media sosialmu? Nah itu udah pasti tuh biasanya ya. Waktu aku tahun berapa tuh kalau SMA. Nah tapi sekarang mungkin udah agak beda gitu ya. Udah punya prinsip setiap orang gitu ya. Masing-masing dari kita ada batasannya. Terus tidak memeriksa HP pasangan tanpa izin. Siapa nih yang mungkin pasangannya bodo amat gak peduli. Tapi kita yang pengen, kok dia gak periksa handphone gue ya, kok dia gak mau ya. Kadang gitu tuh, ada juga pasangan yang justru malah khawatir, kenapa dia cinta gak sama gue, kenapa dia gak cemburu, kenapa dia gak pengen pasangannya tuh gak cek handphonenya gitu ya. Ada juga, tetapi ada orang yang justru dikit-dikit gitu ya, minta handphonemu, gue mau cek dikit-dikit, cek WA atau segala macam gitu, media sosial. Nah ada seseorang juga yang mungkin dari setiap kita, karena beda-beda ya, gak mau diperlakukan seperti itu. Lalu tidak memaksa pasangan membalas chat setiap saat. Kadang ya kalau misalnya pasangan kita udah minta kita harus balas dengan secepat itu gitu ya, kadang mereka bertanya-tanya, kenapa ya kamu gak balas, kenapa gak setiap saat kamu gak responnya tuh gak cepat gitu ya, apa sih yang kamu lakukan gitu. Nah, kadang itu mengganggu ya, ini udah melewati batasan ataupun apa yang mau kita kerjakan, lakukan gitu ya. Itu kan mengganggu aktivitas kita. Terus tidak memaksa pasangan melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Gimana nih kalau responders sudah punya pasangan yang cuek gitu ya, atau ada sesuatu hal yang kita suka tapi dibatasi oleh pasangan kita gitu. Dan kadang ya kita melakukan itu ke pasangan kita karena kita sering diperlakukan seperti itu, biasanya seperti itu responders, atau kita gak melakukan itu karena kita gak mau diperlakukan seperti itu. Jadi batasan sebenarnya bukan tanda mencintai seseorang gitu ya, tetapi batasan adalah cara menjaga rasa hormat di dalam hubungan. Nah selanjutnya, berikan kepercayaan bukan pengawasan yang berlebihan nih. Jadi ada perbedaan antara peduli dan mengontrol. Nah peduli misalnya nih, kamu sudah sampai, hati-hati ya di jalan. Kalau misalnya pasangan kita mau jalan nih habis ngantarin kita gitu. Atau kalau mengontrol, kirim lokasi sekarang, kamu sama siapa, foto buktinya kirim dong segera gitu ya. Atau kirim Sherlock, atau enggak ada tuh perjalanan yang live gitu sampai tahu dia di mana sekarang, udah ngapain gitu ya, dan segala macam. Nah jadi peduli ini sebenarnya membuat seseorang merasa diperhatikan. Sementara kalau kontrol ya yang berlebihan, ini kan bisa membuat seseorang merasa tidak dipercaya. Nah kalau memang ingin membangun hubungan yang sehat, kita belajar untuk memberikan kepercayaan. Jadi kalau misalnya responders tidak mau digituin, jangan lakukan begitu ya. Maksudnya kita sungguh-sungguh sepenuhnya percaya sama pasangan kita bahwa
dia mengasihi kita, bahwa dia juga menjaga hubungan itu. Selanjutnya, jangan mengorbankan harga diri demi dipertahankan. Jadi ada orang yang berpikir, yang penting dia jangan pergi deh, gitu ya. Akhirnya kenapa? Apapun yang dia lakukan, misalnya diperlakukan tidak baik nih, tetap bertahan nih, kayak udah disakitin, udah diselingkuhin dan segala macam, dia mau-mau aja gitu ya. Terus diremehkan, tetap bertahan gitu ya. Dibohongi berkali-kali, tetap bertahan. Padahal responders, mempertahankan hubungan tidak selalu berarti mempertahankan seseorang dengan segala cara. Jadi kita perlu tahu kapan harus memperbaiki hubungan dan kapan harus berani mengambil jarak dari hubungan yang terus-menerus menyakiti. Jadi mencintai seseorang tidak berarti kita harus menerima perlakuan yang merendahkan diri kita. Kalau misalnya pasangan kita sudah memperlakukan kita seperti itu, jangan deh ya mengorbankan diri kamu demi ya hubungan yang membuat value kamu justru semakin turun. Ya, semakin rendah. Jadi kalau sudah seperti itu, cut off langsung. Atau enggak, kalau masih bisa dibicarakan, sampaikan ke pasangan kamu gitu, bahwa kamu enggak suka begini, bahwa kamu tidak nyaman diperlakukan seperti ini. Jadi kalau udah di posisi seperti itu, kamu perlu untuk bertindak ya. Oke, lalu selanjutnya, jangan menjadikan pasangan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Nah, kita akan bahas topik ini ya, tips ini, tapi jangan kemana-mana ya responders, tetap di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Love Story dari Taylor Swift.

0: perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

kesepian dari Vera yang mengantar kita di menit 42 ya. Kita masih di program Sketsa Keluarga Indonesia, masih bersama Cila tentunya yang setia menemani responders di pagi menjelang siang ini. Nah, responders tadi kita sudah mendengar bersama-sama bahwa ternyata ada banyak tips bagaimana kita bisa mencintai dengan cara yang sehat. Karena banyak sekali dari kita bingung juga ya bagaimana kita mengungkapkan atau mengekspresikan cinta kita kepada pasangan kita, kepada orang-orang yang kita cintai, atau bahkan gitu ya, kita sudah mengungkapkan cuman salah ya, kurang sehat, mungkin karena perasaan yang terlalu dipakai ya, berlebihan, terus kita mementingkan emosinya kita, akhirnya kita tanpa sadar mencintai seseorang dengan cara yang kurang sehat. Nah, selanjutnya tentunya jangan menjadikan pasangan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Nah, pasangan memang bisa membuat kita bahagia, responders. Tetapi jangan membebankan seluruh kebahagiaan kita kepada satu orang. Karena kenapa? Kalau setiap kebahagiaan kita bergantung pada pasangan, sedikit perubahan saja ini bisa membuat kita merasa dunia kita akan runtuh ya, akan hancur. Nah, jadi kita belajar menemukan kebahagiaan kita ya dari banyak hal-hal yang mungkin kita gak sadari gitu ya, dan kita mungkin lakukan di dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita punya keluarga ya yang mengasihi kita, ya kita bisa belajar untuk menemukan kebahagiaan kita di dalam keluarga. Terus di pertemanan ya, teman-teman kita yang sayang sama kita, nah itu juga bisa kita ciptakan kebahagiaan dengan mereka ya. Terus pekerjaan juga menjadi salah satu faktor bagaimana kita bisa bahagia dengan pekerjaan yang kita punya. Pendidikan ya, sesuatu yang kita sukai, yang kita minati, dan pelayanannya kita juga gitu ya. Dalam kita mungkin ada semacam komunitas gitu ya, kita bisa berdampak di sana, itu kita bisa menimbulkan kebahagiaan di sana gitu ya. Kita bisa menciptakan kebahagiaan di komunitas-komunitas yang ada. Atau enggak hobi ya, responders mungkin punya hobi ya, bisa dikembangkan dan bisa diciptakan juga gitu ya. Dengan hobi yang kita punya ini, terciptalah kebahagiaan di dalam diri kita. Atau enggak pencapaian-pencapaian yang kecil gitu, yang kita mungkin merasa aduh senang banget, bahagia.

Ya gitu ya, dan terlebih hubungan kita dengan sang pencipta kita. Nah ini yang paling penting ya responders, bagaimana relasi hubungan kita dengan sang pencipta kita. Di situ kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang gak kita dapatkan apa yang ada di dunia ini. Jadi pasangan adalah teman perjalanan ya, bukan satu-satunya sumber kehidupan kita. Kalau katanya mah misalnya mungkin orang-orang yang pernah juga Cila ajak ngobrol, ada dia ungkapkan ya bahwa pasangan ternyata bonus. Ya, jadi salah satu orang juga yang bisa bersama-sama untuk kita menjalani kehidupan kita dengan tujuan-tujuan yang mau kita capai. Lalu selanjutnya, libatkan Tuhan dalam cara kita mencintai nih responders ya. Jadi bagi kita gitu ya, anak-anaknya, jadi cinta bukan soal perasaan ternyata ya. Nah artinya cinta yang sehat bukan hanya aku ingin dicintai gitu ya, tapi juga bagaimana kita, bagaimana kamu, aku ya bisa mencintai dengan benar ya. Kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apakah cara saya mencintai membuat orang ini bertumbuh atau justru tertekan gitu ya. Apakah hubungan yang kita jalani ya beberapa bulan ini, beberapa tahun ini membuat saya semakin dekat kepada sang pencipta saya atau justru semakin jauh? Atau kita juga bisa bertanya, apakah dengan hubungan kami ini pasangan saya dekat sama penciptanya atau justru menjauh gitu ya dari hubungan ini? Jadi ini bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri ya. Atau juga bisa kita tanyakan, apakah saya mencintai karena kasih atau karena takut kehilangan. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting untuk kita mengevaluasi hubungan kita ya responders, supaya kita tahu bahwa sepertinya hubungan saya mungkin tidak baik-baik saja gitu, atau lagi toxic relationship nih di tahap seperti itu gitu ya. Jadi dari situ kita bisa memperbaikinya. Nah kita mau cari tahu bahwa ternyata ada ciri-ciri cinta yang sehatnya. Jadi cinta yang sehat biasanya memiliki beberapa hal seperti komunikasi ya, itu pasti ada. Kalau gak ada komunikasi berarti wah itu dipertanyakan ya, itu hubungan atau apa. Nah loh, terus ada kepercayaan pastinya, ada rasa hormat, bisa menjadi diri sendiri, bisa mengatakan tidak juga kepada pasangan kita kalau kita gak nyaman ya. Terus tidak takut menyampaikan pendapat atau saling mendukung impian, tidak saling mengontrol satu sama lain, mampu menyelesaikan konflik dengan baik ya, tetap mempunyai kehidupan pribadi masing-masing. Jadi sebaliknya, kita juga perlu berhati-hati jika hubungan dipenuhi dengan ketakutan ya, atau manipulasi, ancaman, penghinaan, kontrol berlebihan ya. Kita merasa bahwa baik kok, sehat kok, karena aku sayang gitu, makanya aku mengontrol kamu supaya kamu enggak. Itu juga perlu kita selidiki apakah dia benar-benar mencintai kita. Tetapi kalau udah berlebihan, nah yang namanya berlebihan ya responders ya, itu kurang baik. Jadi ya kita perlu untuk berhati-hati, atau membuat kita terus-menerus kehilangan diri kita sendiri. Kalau sudah di tahap seperti itu, ya kita harus melakukan tindakan sesuatu ya, yang mungkin membuat kita menjaga diri kita terjaga ya, nyaman ya, dan tidak semakin jatuh gitu ke dalam. Jadi memang membahas tentang cinta ya, banyak hal ternyata yang perlu kita juga ingat dan kita belajar ya bersama-sama, bahwa apalagi cinta yang membuat kita akhirnya justru merusak diri kita atau merusak pasangan kita. Jadi perlu sekali, penting sekali kita belajar, kita tahu tips bagaimana kita bisa mencintai dengan pasangan kita ya, mencintai orang-orang yang sekitar kita tanpa menyakiti mereka ataupun menyakiti diri kita.

apakah ini jatuh cinta dari Rizky Febian ya? Dan juga Mahalini yang mengantar kita di segmen terakhir tentunya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Wow, tidak terasa ya responnya kurang lebih 1 jam cila untuk menemani ya, memutarkan beberapa lagu yang menghibur kita di pagi hari ini. Wow, luar biasa cila juga. Senang sekali tentunya dan bersyukur bisa terus menemani responers ya di program-program yang kita sajikan tentunya di sepanjang hari. Nah, sebelum ditutup ya, sebelum cila pamit, kita belajar ternyata ya, mencintai dengan sehat bukan berarti mencintai dengan setengah hati. Jadi justru kita belajar mencintai dengan lebih dewasa ya. Kita bisa mencintai seseorang dengan tulus, tetapi tetap memiliki batas. Kita bisa peduli tanpa mengontrol pasangan kita atau orang-orang yang kita cintai. Kita bisa memberikan perhatian tanpa menjadi posesif. Kita bisa berkomitmen ya tanpa kehilangan identitas diri kita. Karena pada akhirnya cinta yang sehat bukan tentang aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Siapa nih yang sering ngomong begini nih? Atau mungkin sering dengar ya. Tetapi ya responders, aku atau kita justru memilih berjalan bersama-sama dengan pasangan kita, dengan orang-orang yang kita cintai, sambil kita tetap menjadi diri kita yang Tuhan ciptakan. Karena kita percaya ya, setiap kita punya keistimewaan, keunikan masing-masing. Jadi jangan hanya belajar bagaimana mendapatkan cinta, tetapi belajarlah juga bagaimana memberikan cinta dengan cara yang benar. Karena cinta yang sehat bukan membuat kita kehilangan diri kita sendiri, tetapi membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Wow, thank you responder semuanya yang setia mendengarkan Respon Radio. Dan juga buat kamu yang baru bergabung di pagi hari ini, jangan khawatir ya, karena setelah ini ada program Retro Siang ya. Pastinya bisa bergabung dan bisa bernostalgia bersama rekan saya yang akan menemani responder semua ya, kurang lebih 3 jam di program Retro Siang. Jadi jangan sampai kelewatan ya, buat kamu yang lagi di rumah, yang lagi beraktivitas, bekerja di luar juga ya, yang lagi dalam perjalanan, yang lagi dengarin Cila di mobil, tetap berhati-hati ya. Dan Cila sangat senang bersyukur tentunya ya. Karena waktu sudah mau habis, Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di program Sketsa Keluarga selanjutnya. Karena Sketsa Keluarga Indonesia hadir terus ya, setiap hari Senin sampai hari Kamis di jam yang sama, jam 10 sampai jam 11. Sekali lagi Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Mimpi dari Anggun yang menutup perjumpaan kita di pagi menjelang siang ini.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, selamat siang Responers, bagaimana kabarnya hari ini? Kita bertemu kembali di hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, tentunya bareng Marin. Selama 3 jam ke depan dalam program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Dan seperti biasa ya, dalam program ini kita bakal nemenin responers yang lagi makan siang, lagi santai di rumah, atau mungkin yang lagi sibuk di kantor, atau juga yang lagi dalam perjalanan di siang hari ini, habis dari satu tempat menuju tempat yang lain. Waduh, sibuk-sibuk gini, sibuk-sibuk dengan pekerjaannya, jangan lupa untuk tetap makan siang, tetap minum ya air yang cukup ya, karena kayaknya cuaca di luar lagi pancaroba nih, kadang panas, kadang dingin, kadang juga catnya dianggurin. Ah. Dan tentunya jaga kesehatan terus. Dan yang lagi dalam perjalanan, mungkin kalau lagi bawa kendaraan roda 2, lagi pakai motor, ataupun yang pakai angkutan transportasi umum, mungkin jangan lupa pakai masker ya, karena kabarnya udara di sekitaran udara daerah Sumatera Barat hari ini itu dalam indeks yang cukup bahaya ya, karena terkena paparan dari abu vulkanik, abu dari bencana karhutla yang sudah terjadi juga di sekitaran Pulau Sumatera. Jadi pokoknya jaga kesehatan terus, minum air putih yang cukup, serta gunakan masker kalau sedang berpergian di luar. Nah, mungkin yang lagi kerja di siang hari ini ya, kita bakal nemenin responders tentunya dengan berbagai lagu-lagu yang penuh kenangan ya. Karena hari ini kita bakal dengerin lagu-lagu lawas, tentunya di bawah tahun 2006. Lagu-lagu baik itu dari pop Indonesia lawasnya ataupun juga mancanegara. Karena disinilah tempat kita bisa kembali membuka album-album lama, mengingat lagi lagu-lagu yang mungkin pernah menemani masa muda, masa sekolah, atau mungkin masa pacaran nih. Bahkan mungkin masa ketika gorengan belum bikin dompet menangis. Dan tenang aja, Retro Siang bukan cuma tempat buat yang lagi yang udah kenyang dengan pengalaman hidup, tapi mungkin untuk Gen Z, anak-anak muda yang baru mengenal lagu-lagu sebelum tahun 2006. Justru di sini kita bakal belajar lagu-lagu lawas yang juga punya versi terbaik di masa-masa jayanya. Karena lagu lawas itu bukan sekedar lagu lama, ada cerita di dalamnya, ada kenangan, ada juga orang-orang, bahkan ada tempat yang bahkan kadang satu lagu yang begitu diputar langsung membawa kita kembali ke masa lalu. Untuk itu di siang hari ini, Marin mengajak semua responers untuk berbagi requestan lagu, baik itu lagu pop Indonesia lawasnya ataupun juga mancanegara everlasting, bisa di 0821-5566-8003 atau juga bisa di 0811-6622-930. Dan tentunya juga bisa bergabung dari media sosial kita, baik dari Facebook, Instagram, ataupun juga live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan juga bisa nanti dengerin siaran kita hari ini dari streaming di www.responradio.com atau juga dari aplikasi Radio Jati. So, di siang hari ini kita bakal nostalgia mungkin dengan satu penyanyi lawas Indonesia ya, yang sampai sekarang lagunya masih jaya terus. Ya, dari Niki Ardila, Seberkas Sinar.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana responers? Tadi satu lagu dari Dewa 19, Cinta Gila, yang mungkin sebagian dari kita langsung senyum-senyum sendiri. Karena kalau dengerin lagu ini jadi teringat dengan satu sinetron ataupun juga FTV anak jalanan gak sih? Kisah cinta antara si Boy dan si Reva nih, yang relate mungkin untuk teman-teman ataupun responers. Tahun-tahun berapa ya? Ini kayaknya di tahun pas kemarin masih, ini kayaknya masih SMP kelas 1 deh. Ya, ini kayaknya relate banget untuk responers yang udah nonton di tahun 2015 ya. 2015, 2016 ya, belasan tahun yang lalu tentunya, yang menemani perjalanan masa remaja kita ya. Dulu rasanya kalau punya baju si Boy ataupun si Reva ini, wah udah keren banget, udah gaul banget nih, anak jalanan nih, gue anak jalanan. Nah mungkin juga responers ada yang tiba-tiba setelah dengerin lagu ini ngebuka galeri HP atau mencari foto-foto lama ya, atau juga ada yang tiba-tiba teringat dulu sama mantannya pernah jadi ala-ala Boy dan juga si Reva. Waduh, jangan-jangan stop. Ayo kita move on di siang hari ini. Ada juga nih, oh ya, itu juga requestan lagu dari Bang Silo yang juga turut berkomentar di siang hari ini. Dulu sempat koleksi beberapa lusin baju Boy dan Reva. Nah, ya kan? Jadi dengerin lagu ini jadi ngebawa kita nostalgia lagi, flashback lagi dengan kayaknya ini sangat terkesan dan terkenang sekali ya drama ini. Bukan drama sih, lebih tepat kayak sinetron ya. Dan tadi juga sudah ada requestan lagu dari Bunda Dua Putri yang sudah kita putarkan, dari Bobby Tutupoli ya, Simfoni Yang Indah. Selain itu juga, selain requestan lagu, Bunda juga sudah nyapa kita semua di siang hari ini. Selamat pagi jelang siang Nang Marin, selamat pagi jelang siang juga Bunda. Dan Bunda request lagu yang judulnya, yang versi Indonesia itu Simfoni Yang Indah dari penyanyi Bob Tutupoli, sudah kita putarkan ya Bunda. Lalu yang manca itu judulnya Green Green Grass of Home dari Oscar Harris. Salam-salam untuk semua kru ya respon dan semua responers, istimewa untuk Nang Marin tentunya. Makasih. Sama-sama Bunda. Salam kembali dari Marin untuk Bunda dan seluruh keluarga serta sanak saudara yang juga

dinyanyikan di acara Tonight Show. Waduh, mungkin yang relate dengan lagu ini bakal yuk kita nyanyi bareng. Satu lagu dari Club Actis dan juga ada requestan lagu dari Kak Jejel juga di live TikTok yang request lagu dari NCYNC yaitu I Want To Back. Untuk itu ketiga lagu ini bakal mengudara di siang hari ini dalam program Metro Siang. Jadi selamat mendengarkan.

0: Listeners, kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Sembilan tiga FM, Respon Radio, radio keluarga

0: Satu lagu dari NSCNC yang berjudul I Want You Back, special request dari Bang Jajel ya, yang sudah menemani kita bernostalgia dengan salah satu lagu yang dirilis tahun 1996 dari Jerman dan juga 1998 di Amerika Serikat sebagai single debut pertama dari band tersebut. Dan juga lagu ini ditulis oleh musisi terkenal yaitu Max Martin dan juga Dennis Mope dengan makna lagu yang penuh mendalam tentang sebuah penyesalan seseorang yang kehilangan kekasihnya karena kesalahan di masa lalu dan sangat ingin mendapatkan kesempatan kedua. Lagu ini menunjukkan bagaimana setiap liriknya menceritakan penyesalan mendalam. Lalu tokohnya juga dalam lagu ini merindukan masa-masa indah saat cinta mereka masih utuh. Dan ada sebuah harapan, keinginan untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahan agar sang kekasih mau kembali. Makanya I want you back atau aku ingin kamu kembali. Wah, kalau udah dengerin lagu ini makin bawa kita nostalgia ya. Karena itulah kekuatan sebuah lagu. Kadang kita gak perlu melihat kalender untuk tahu sudah berapa lama lagu tersebut dirilis. Cukup dengar satu intro lagu dan tiba-tiba kembali menjadi anak sekolah ataupun mengenang kembali masa-masa mungkin di masa tersebut. So, di siang hari ini sudah bergabung juga dari telepon WhatsApp kita ada Bang Fitro. Tapi terputus lagi nih teleponnya. Mungkin bisa dicoba kembali, kita angkat lagi telepon dari Bang Fitro di siang hari ini.
1: Halo, Marin.
0: Halo, waalaikumsalam, Uda.
1: Pak, Marin.
0: Alhamdulillah, sehat, Uda.
1: Kok maaf, Marin, agak memaksa kok ibu dua. Musik disiko lah,
0: kawan
1: lagu yang musiknya.
0: Iya, udah.
1: Gak apa-apa, enggak gua kan?
0: Enggak, udah. Apa requestan lagunya tuh, udah?
1: Dari yang gua, enggak. Dari Airband. Bintang.
0: Oke, salam-salamnya udah?
1: Kan kamu untuk kemarin. Maaf kok kemarin. Aku kan baru gabung di disiko. Kalau sempat baca komen-komen lah. Tapi itu Indo Queen. Oh iya, Bahasa Jaya ala gabung di Kikok.
0: Belum udah, belum.
1: Bang Kikik Boy. Enggak, buat Alka Kak Jejo. Undo Queen. Jatuh ada pulau nenek rumah. Ada pulau mama terus kumbang. Ada pulau udah sekarang kawin.
0: Yo.
1: Jatuh ada kawan-kawan yang di UKKPK. UMP. Untuk gue sangat panggang ngakai sagonya lah.
0: Iya, oke.
1: Nggak bisa awak sabut ngamoni cik-cik. Banyak ngamanggang lagi radio maupun ngang manggang lagi webkikok respon radio.
0: Oke, udah ditunggu nanti lagunya udah.
1: Untuk kemarin selamat bertugas atau enggak ala makan siang.
0: Ala udah ala.
1: Iya. Untuk kemarin selamat bertugas. Mudah-mudahan pulang selamat sampai di Padang.
0: Oke, terima kasih udah. Kemarin
1: terima kasih banyak kemarin.
0: Iya udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uda Fitro sudah bergabung dan tentunya ditunggu nanti lagunya Uda Fitro. Kita putarkan dulu lagu dari responer yang juga sudah menunggu hampir setengah jam nih dari tadi ya. Dan di siang hari ini ngomongin tentang nostalgia ya. Mungkin ada satu lagu yang kalau diputarin dengerin intronya langsung terkenang masa-masa kita pas jadi anak sekolah. Dimana setiap pagi itu mungkin sering banget kita kena marah atau juga di hari minggunya kena marah karena kita udah mau sekolah nih tapi harus nonton banget dengan film ini. Siapa yang dulu sering banget sambil sarapan pagi, sambil juga mau berangkat sekolah, harus nonton dulu satu film kartun yaitu Power Ranger. Nah, di siang hari ini kita bakal putarkan satu lagu special request dari Bang Bulls yaitu Go Go Power Rangers yang dinyanyikan oleh Ron Wasserman. Juga nanti akan disambung dengan satu lagu dari Padi Menanti Sebuah Jawaban, requestan dari Bang Mochi. So, kedua lagu ini akan membawa kita nostalgia, jadi selamat bernostalgia.

Nah itu dia dua lagu dari Padi dan juga Ron Wasserman ya, yang sudah membawa kita nostalgia di siang hari ini. Tapi tampaknya kita harus tutup dulu perjumpaan kita di jam pertama, Responders. Kita akan kembali lagi nanti di jam kedua, tepat jam 12. Masih dengan program Retro Siang dengan lagu-lagu lawas yang sudah masuk requestan dari para Responders di siang hari ini. Dan tentunya kita tutup dulu dengan satu lagu untuk merayakan kemenangan Manchester United yang berhasil meraih kemenangan besar 5-2 atas Ipswich Town pada pekan kedua Liga Inggris 2026-2027. Untuk itu satu lagu dari John Denver, Take Me Home Country Roads, akan menemani kita di penghujung jam pertama ini. Kita bertemu lagi nanti, tetap stay tune di 93.0 FM Respon Radio, your family station.

0: 4 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu special request dari Bang Fitro yang sudah bergabung tadi dari WhatsApp telepon kita ya, dari Airband Bintang sudah menemani kita dan membuka kembali perjumpaan kita di program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Dan tentunya sama sih sama dengan di jam pertama tadi ya, kita masih akan dengan berbagai lagu-lagu lawas yang penuh kenangan dan penuh cerita, mungkin yang menjadi lagu favoritnya mungkin orang tua dari responders, atau juga lagu-lagu lawas yang menemani masa kecil, masa-masa perjuangan, masa-masa bocilnya di siang hari ini. Dan untuk kamu yang mau bergabung dengan berbagai lagu-lagu lawas sebelum tahun 2006, artinya bisa dari tahun 60, 70, atau juga 80, yang penting tidak lewat dari tahun 2006, baik itu lagu lawas Indonesia dan juga Everlasting atau lagu-lagu barat ya, bisa langsung bergabung di kontak ataupun WhatsApp tentunya di 0821 5566 8003, dan juga bisa bergabung dari WhatsApp kita yang satu lagi yang bisa nelpon di siang hari ini seperti udah Vitro tadi, jadi nanti suaranya langsung ikut mengudara di 0811 6622 9390. Nah, responders juga bisa bergabung dari media sosial kita, baik dari Facebook, Instagram, dan juga live TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dari live TikTok kita di siang hari ini sudah ada requestan lagu Bang Ahmad Muhammad nih, yang sudah menyapa dari kota Kuala Lumpur di Malaysia. Hai, selamat sore Pak Ci. Dan request lagu dari BB King judulnya Stand By Me. Oke, tentunya lagunya akan kemarin putarkan setelah backsound yang satu ini ya, Bang Ahmad, ditunggu loh. Dan juga ada tambahan requestan dari Bang Silo, Cintaku Tak Terbatas Waktu dengan penyanyi Ani Carrera. Wah, ini makin bawa kita nostalgia ke tahun, kayak tahun 80 atau 70, oh tahun 90 ternyata nih. Penyanyi yang sangat hits banget, tentunya cantik ya, Ani Carrera, signature song yang berjudul Cintaku Tak Terbatas Waktu merupakan the biggest album of dari Ani Carrera yang terjual lebih dari 1 juta kopian. Waduh. Dan juga selain dari Bang Silo, masih dari Love TikTok juga sudah ada request yang lagu dari Bang Fendi, yaitu Menunggumu dari Krisye featuring dengan Peter Pan. So, ketiga lagu ini bakal ngajak kita kembali nostalgia dengan berbagai penyanyi-penyanyi lawas yang tentunya sangat membawa kita untuk flashback lagi ke masa lalu. Untuk itu, time nostalgia, kita putarkan yang pertama Stand By Me dari BB King.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, persaingan di masa depan adalah ilmu melawan ilmu, bukan uang melawan uang. Dalam memenangkan persaingan masa kini, kuncinya adalah how to make our people learn better and faster than our competitor. Anak buah kita harus belajar dengan lebih baik dan lebih cepat dibandingkan para pesaing kita. Kompetisi juga membuat orang harus lebih kreatif dalam menerima perubahan yang sangat cepat sekarang ini. Hukum Moore berkata bahwa penemuan baru dalam teknologi bersifat kuadratis dan bukan linier. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah menyiapkan ilmu untuk berkompetisi sehat di masa kini? Ilmu pengetahuan membuat siapapun lebih maju dan unggul dibanding dengan yang lain. Apalagi ditambah dengan kreativitas. Tentu ini akan mendorong kepada kemajuan dan kesuksesan. Dapatkanlah itu semua.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

satu lagu dari Ashmat Albar dan juga Good Place, yaitu Biskota. Special request dari Bang Rex yang sudah menemani kita untuk menuju menit 29 di jam kedua, tepat jam setengah satu di siang hari ini ya Responers. Waduh, lagu-lagu tadi semakin bawa kita nostalgia ya, karena banyak sekali hal-hal menarik dari lagu-lagu zaman dulu. Mungkin secara produksi yang terdengar sederhana dibandingkan musik sekarang, tapi anehnya kenangannya penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Dulu kalau mau dengerin lagu favorit, kita sih harus nunggu di radio untuk diputarkan. Ada juga yang rela-rela membeli kaset atau CD, bahkan ada yang merekam lagu dari radio. Kalau misalnya penyiar ngomong terlalu panjang di awal lagu, wah bisa gagal nih satu lagu. Aduh, siapa yang relate banget dulu waktu kecil nungguin lagu-lagu requestannya, atau mungkin sekarang ya untuk diputarkan. Tapi sekarang mah serba mudah. Kalau kita mau dengerin lagunya selain dari radio, tinggal buka aplikasi terus cari deh judul lagunya. Bahkan sekarang kita udah bisa ngafal lirik lagunya tanpa mendengarkan dulu secara berulang sambil dicatat. Kalau sekarang mah kita tinggal cari aja di Google lirik lagu dari lagu yang kita cari. Dan tadi juga di siang hari ini sudah kita dengarkan ya azan sholat zuhur yang sudah berkumandang. Dan tentunya selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk semua responders, terkhusus di sekitaran kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman. Nah, di siang hari ini ternyata gak hanya

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: Oke, itu dia satu lagu dari Michael Landsturok ya, atau MLTR nih, yang berjudul Find My Love Special Request dari responders di live TikTok, tentunya dari Bang Farhan. Waduh, ini dari liriknya kalau diterjemahkan mah maknanya luka cintaku ya. Tapi sebenarnya dari lagu ini maknanya manis loh, karena ini gambarin gimana perasaan cinta yang tulus, mendalam dan juga membawa kedamaian. Dari lagu ini sebenarnya ada perubahan hidup seseorang yang merasa hidupnya menjadi jauh lebih berwarna dan berarti setelah bertemu dengan orang-orang yang dicintai. Juga sebenarnya ini punya makna simbol kedamaian. Jadi lagu ini menggunakan metafora indah seperti matahari terbenam dan burung merpati untuk menunjukkan ketulusan serta rasa cinta yang damai. Nah, gimana responers? Lagu ini semakin membuat kita nostalgia ya, apalagi dengan penyanyinya yaitu band Michael Landsturok. Waduh, ini yang masih terus sekarang masih berkarya terus. Kalau dulu mah kita bisa dengarnya dari, kalau nggak dari radio, ya beli CD dan kasetnya yang cukup mahal itu ya. Tapi kalau sekarang mah kita udah bisa dengerinnya di mana aja. Dan hal itu justru menjadi pengalaman mendengarkan musik zaman dulu terasa begitu spesial ya. Kita nunggu, kita cari, kita menghafalkan lirik, dan akhirnya sebuah lagu menjadi bagian dari hidup kita. Dan lagu kali ini juga mungkin punya cerita yang berbeda bagi setiap pendengarnya. Mungkin ada juga yang dengerin lagu ini terasa berbunga-bunga, terasa seperti butterfly era. Atau mungkin ada juga yang dengerin lagu-lagu di siang hari ini kembali ke masa-masa remajanya, ke masa-masa sekolahnya, atau mungkin ngingatin masa-masa sebelum berangkat sekolah atau setelah pulang sekolah. Dan ada juga mungkin bagi responder yang lain, lagu ini ngingatin pada seseorang yang sampai sekarang belum bisa dilupakan. Aduh, jangan ya dek. Kita harus move on, tapi bukan berarti benar-benar melupakan masa lalu. Karena bisa dibilang masa lalu adalah perjalanan juga yang membawa kita sampai di masa sekarang ini. So, mungkin buat generasi senior ada lagu-lagu yang bisa membuat kita berkata-kata, wah, zaman dulu saya sering banget nih dengar lagu ini. Tapi di sekarang mungkin untuk gen Z yang gak pernah dengerin lagunya, kita bakal memperkenalkan berbagai lagu-lagu lawas yang penuh makna dan tentunya menambah wawasan dan juga playlist ataupun juga lagu-lagu yang penuh makna di siang hari ini. Ada satu lagu requestan dari responder kita dari band Metallica nih, yaitu dari Rifki ya, yang sekarang lagi di Surabaya. Salam kenal ini teman SMA Marin yang akhirnya bertemu kembali dan semangat bekerja. Tadi request lagu dari Metallica judulnya Nothing Else Matters. Tapi sebelum kita putarkan, sudah masuk telepon dari Bang Sanjaya di siang hari ini. Kita angkat dulu telepon dari Bang Sanjaya. Halo Abang, selamat siang.
1: Selamat siang Bunda.
0: Iya. Gimana kabarnya Abang?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Hari ini apa?
0: Hari ini kita nostalgia Bang dengan lagu-lagu lawas. Abang ada lagu lawas favorit enggak?
1: Kisah Kasih di Sekolah.
0: Aduh, Kisah Kasih di Sekolah. Gimana Kisah Kasih di Sekolahnya nih Bang?
1: Konsepnya yang mana nih? Yang bucinnya kah? Yang meweknya kah? Apa yang mana nih?
0: Yang paling berkesan yang mana menurut Abang? Yang bucinnya berkesan atau sih, yang sedihnya?
1: Ya. Kalau diceritain nanti nggak selesai-selesai loh.
0: Ah, oke lah, singkat aja Bang, gimana endingnya?
1: Endingnya baik-baik aja.
0: Wah, oke.
1: Dia lagi kita di Indonesia, dia di luar negeri itu.
0: Wah, aja. Ternyata dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh, ribuan kilometer ya Bang. Ternyata endingnya tetap berkomunikasi dengan baik walaupun jaraknya begitu jauh hingga saat ini. Baiklah Bang, apa rikesan? Oke, salam-salamnya Bang untuk yang jauh tuh.
1: Ya, requestnya yang tadi bisa kasih di sekolah.
0: Dari siapa nih? Obi Mesak atau Krisye?
1: Obi aja deh, gak apa-apa.
0: Oke, Obi. Salam-salamnya Bang.
1: Untuk para senior kelahiran tahun 90-an, tolong merapat.
0: Tolong merapat. Terus
1: yang siapa bang? Untuk rek, jangan cemburu-cemburu, jangan cemburu-cemburu. Kami sama Kudan biasa-biasa aja.
0: Oke, terus.
1: Dibungkus saja Jejel, Meca, Dila, Jojo, semuanya deh.
0: Oke, siap.
1: Kru respon.
0: Sip.
1: Untuk Dajes di Malaysia, merdeka. Soalnya tanggal 31 Agustus kan sekarang Malaysia merdeka sekarang.
0: Oh iya. Oke, hari independen ininya ya. Hari ya. Dirgahayunya ya. Oke. Ada lagi, Bang?
1: Untuk... Udah. Nanti Bang masuk lagi di Bang Mentor.
0: Sip.
1: Okay, see you next. Okay,
0: Abang, ditunggu lagunya, Bang. Iya, Abang. Nah, ini responer sudah gabung nih, ada Bang Sanjaya di siang hari ini yang dari request lagu mengenang kisah kasih di sekolah, tapi kayaknya bakal kita putarkan nanti ya, Bang. Karena sudah ada yang menunggu selama 1 jam lebih nih dari Kastar Shelby dan juga Kak Cupa Pinyenyo, Nothing Else Matters dari Metallica, serta Can't Help Falling in Love dari Elvis Presley yang akan menemani responders di siang hari ini.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Satu lagu dari Elvis Presley, Can't Help Falling In Love With You. Special request dari Kastar Shelby. Di siang hari ini tentunya semakin kita membawa kita nostalgia ya. Ada yang bilang kalau musik itu adalah momen. Bener banget, karena kalau dengerin lagu ini, kita jadi teringat tentang momen salah satu film horor ya, yang sempat banget trending tentunya. Ya itu kalau gak salah The Conjuring. Mungkin kalau kemarin salah bisa dikoreksi ya responders. Jadi Kastar Shelby juga dengerin lagu ini jadi kangen banget sama Lorraine Warren tentunya. Kita kurang tahu siapa ini tapi bakal kita cari tahu. Tapi gak kerasa ya, udah di menit 57 kita harus tutup dulu perjumpaan di jam pertama. Untuk Kuda Sultan Letter W, kita tahan dulu teleponnya ya. Nanti gabung lagi di jam 1 karena Marin harus closing dulu untuk jam kedua ini. Tenang aja, kita masih punya 1 jam terakhir lagi nanti di jam 1. Masih dengan Retro Siang dan masih bersama Marin. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio. Radio Keluarga Anda, satu lagu menutup dari Peter Pan. Hayalan Tinggi, special request dari Bang Uncle Mi.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sabut tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: satu lagu dari Obi Mesa, Kisah Kasih di Sekolah. Special request dari Bang Sanjaya tadi yang sudah bergabung dari telepon ya. Dan akhirnya sudah kita putarkan untuk membuka kembali perjumpaan kita di siang hari ini dalam program Retro Siang. Relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan berbagai lagu-lagu nostalgia. Nah, untuk responers di siang hari ini yang belum berbagi requestan lagu ataupun juga yang masih malu-malu untuk request, ini adalah jam terakhir dan jadi kesempatan terakhir di siang hari ini untuk bergabung. Nah, baru ngomongin bergabung, sudah bergabung ada Uda Sutan Letter B ya. Akhirnya kita jawab dulu telepon dari Uda yang satu ini. Halo Uda.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Uda?
1: Sehat.
0: Oke, saya bantunya Rami di situ mah Uda?
1: Hah?
0: Sedang Rami di situ mah bantunya?
1: Oh, enggak lo Rami lah tuh dong.
0: Enggak lo Rami mana, tapi ada lah kawan.
1: Ada berdua yang hanya menemani.
0: Oh, deh. Salam Uda untuk yang menemani.
1: Ayo salam balik lo ke yang menemani tuh.
0: Bagaimana kabar Uda kok di sore hari kalau makan siang?
1: Alhamdulillah sehat. Makan siang lalu lah santai lu kemarin dulu.
0: Baatu. Oh yuk,
1: yuk udah. Makan siang lah.
0: Nih jangan sampai talambek lu makan siang udah.
1: Iya, kalau makan siang lu dulu kok tulah lewat kemarin kok.
0: Tak do lewat do.
1: Tulah bih beko menangi wak kok nak dapat kebang kok.
0: Jadi apa tuh lagunya kini?
1: Lagunya dari Nia dan Niati surat nikah.
0: Onde, jadi.
1: Surat nikah kemarin lah doh.
0: Onde, alun lah ya udah.
1: Tunggu salah saat-saatnya tuh.
0: Oke. Mbak tunggu ya udah. Salam-salamnya udah untuk siapa?
1: Salam-salamnya ke tempat temu benakku untuk Marin kuah.
0: Ayo.
1: Yang mewakili kru Rio Respon doa diwakili di Marin. Nah, surangnya Marin gini ya?
0: Iya, surang gini udah. Lah balik.
1: Iya, tadi Cicila di berdua.
0: Iya, Jodila. Kini seperti yo. Awal surang lah udah.
1: Ah, ya nanti mudah-mudahan besok pada satu hari nanti kau bisa kau bela lah Marin dan Duol lah.
0: Oke.
1: Salam lo untuk Pak Amrullah.
0: Oke udah.
1: Untuk Oda nama itu Oda Beng Beng, Oda Ardi, Oda Jess, Oda Leo, Oda le tuh.
0: Oda siapa lah?
1: Segala Oda lah. Ada Ryan, ada Mak Kauci. Nenek Yumna. Bunda Queen.
0: Iya udah.
1: Bunda Queen usah ngumpulkan Queen gini kemarin tuh jarang keluar. Dibungkui lah.
0: Jadi udah.
1: Iya melalui TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Mila tuh. Jati. Frekuensi 93.0 FM.
0: Iya udah.
1: Karena ada radio kok sana. Tadi radio pokok deh noh di pasal kok.
0: Iya.
1: Kok radio.
0: Iya.
1: Hari bulan pas utang. Kok radio membagikan radio nak?
0: Iya, berbagi takjil sama berbagi radio. Alun tapi udah lah.
1: Alun lah.
0: Onde bila-bila lah kami main ke situ ya udah membuat radio.
1: Mainlah kemari ya gelal kami cie radio.
0: Ayo, kok situ ada dapat pisang goreng beko tuh dah.
1: Kalau pisang goreng kok tenang lah tuh. Kau radio dapat kau pesan goreng kau dicari ya mbak.
0: Oke udah ditunggu baik lagunya udah.
1: Jadi ditunggu tuh. Spesial aku ha. Untuk eman-eman itu ha.
0: Jangan sampai.
1: Ayo ajuan nih lupa.
0: Ayo ajuan nih baik aku.
1: Marabu ajuan nih
0: kok. Marabu baik aku. Iyo.
1: Iyo. Nak baik aku payah ke peman so nak sasapu ya lai. Salam untuk Johnny itu kak.
0: Iya. Udah dapat salam pulau dari Den Sana yang ada di live TikTok ya udah. Dari Bang Alvan. Dari Bang Alvan.
1: Bang Alfa.
0: Dari Jawa
1: salam
0: Tengah.
1: Salam kenal untuk Bang Alfa tuh.
0: Iyo. Jadi udah.
1: Salam balik. Kau ada rezeki. Bang Alfa tuh di rantau tuh di kampung tuh.
0: Di Jawa. Di rantau.
1: Di Jawa betul di rantau tuh. Kirim lah pulang kau Bang Alfa.
0: Oke udah.
1: Kau ada rezeki kau untuk sana sana kita. Kau kiriman jodoh untuk Marin bagai.
0: Onde.
1: Ayo tuh dulu Marin.
0: Ayo udah.
1: Spesialnya itu untuk eman-eman nih.
0: Oke, siap udah.
1: Ayo terima kasih Marin.
0: Sama-sama udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Sultan Letter W sudah bergabung ya di siang hari ini tentunya dengan lagu dari Nia Daniati Surat Nikah. Tapi sebelum ke lagu udah Sultan Letter ya, sudah ada yang menunggu dari setengah jam yang lalu nih dari live TikTok kita Bang Bedi yang berjudul Voices dari Soul Scene. Untuk itu lagunya akan kita putarkan dan nanti akan dilanjutkan juga dengan lagu dari udah Sultan Letter ya, Surat Nikah dari Nia Daniati. Selamat bernostalgia.

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Satu lagu dari Celine Dion, To Love You More. Memang ngejarin kita ada kenangan yang gak pernah benar-benar hilang ya. Kadang hanya menunggu sebuah lagu untuk kembali muncul, kadang juga ikut juga mengingat suatu kenangan, bahkan orang yang gak pernah benar-benar kita lupakan, atau mungkin yang sedang kita tunggu. Ini juga yang terkesan dari sebuah lagu dari Celine Dion tadi ya. Kayaknya yang request ini sedang berharap bahwa cerita lama, cerita indah di masa lalu itu bisa terulang kembali di masa sekarang. Tapi apapun kerinduan yang sedang dijalani, semoga hal-hal baik selalu mengikuti. Dan walaupun pada akhirnya endingnya tetap sama, semoga tidak ada rasa sedih ataupun rasa penyesalan yang bisa yang mengikuti. Terima kasih dan semangat untuk Bang Pisces Boy di siang hari ini yang sudah bergabung dan request lagu terbaik versi Bang Pisces Boy, yang tentunya ngajak dan mungkin menenangkan hati untuk Bang Pisces Boy ya. Dan di siang hari ini ternyata ada juga nih telepon yang masuk kembali dengan kita. Kita angkat dulu telepon dari Nenek Yumna di siang hari ini.
1: Halo Kak.
0: Halo sayang.
2: Halo cu sayangku.
0: Halo Nenek sayang. Lagi di mana Nenek nih? Lagi dekat kipas kayaknya ya.
2: Tahu aja.
0: Iya, terdengar angin-anginnya terasa langsung mau marin ya.
2: Iya.
0: Iya. Kayak lagi angin motor. Kencang. Iya, lagi di atas motornya. Terkipas-kipas rambut marin langsung nih.
2: Ada beneran.
0: Enggak, Nenek. Gimana kabar Nenek?
2: Baik.
0: Alhamdulillah.
2: Saya udah makan.
0: Udah makan roti, Nenek.
2: Kok makan roti, makan nasi lah.
0: Oh, sekarang kemarin ngikuti ala gaya-gaya orang Eropa nih, makan roti. Nenek udah makan?
2: Belum, nunggu sayangku.
0: Nenek makannya kok roti atau makan apa nih siang hari ini kita?
2: Mau makan apa? Mau makan kentang apa?
0: Boleh. Makanlah Nenek di sana, nanti kemarin makan di sini ya, Nek.
2: Nanti bohong.
0: Enggak lah. Kenapa kemarin bohong sama Nenek? Enggak boleh, dosa.
2: Iya.
0: Iya, betul. Apa tuh lagunya yang kemarin puterin sambil nemanin makan siang kita, Nek?
2: Apa yang bagus?
0: Apa yang bagus? Nenek mau dari siapa? Dari Jamal Mirdad lagi kah?
2: Dari Peter Pan aja.
0: Dari Peter Pan. Oke, apa tuh? Peter Pan, Nek.
2: Carikan yang bagusnya.
0: Apa ya yang bagusnya?
2: Lagunya dia penyanyinya dari Peter Pan, tapi cariin yang bagusnya buat sayangku.
0: Oke, Nenek. Salam-salamnya, Nek.
2: Salam-salamnya yang pertama buat sayangku. Mm-hmm. Buat Dila. Mm-hmm. Buat Cici.
0: Iya.
2: Yeah. Ma, siapa nih? Ada yang berdua sama Dila tadi siapa tuh?
0: Kak Cila.
2: Cila, ya buat iya. Cila. Uh-uh. Yang berdua sama itu? Yang kemarin tuh?
0: Oh, itu penyiar baru kita nih, ada Jejel sama Nica namanya.
2: Wah. Jeje sama Nica, ya salam juga sama dia.
0: Iya.
2: Sama ini Bunda Queen. Uh-uh. Sama Kak Uci.
0: Iya.
2: Sekali terwe, Pak Abdullah, uh-uh. Ajoani, tuh siapa lagi nih, Dajes, uh-uh. Ryan, uh-uh. Urang Pabri itu semuanya.
0: Oke, Nek.
2: Sayangku.
0: Oi, Nenek.
2: Tadi lah pertepennya.
0: Udah.
2: Tadi sekali terwe, nya surat nikah kan?
0: Iya, Nenek apa nih?
2: Nah, tenda biru aja.
0: Aduh, dari Desi Ratnasari tenda biru kita putarkan nanti ya, Nek.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kan sudah nikahnya kan pesta.
0: Iya, sudah dapat
2: pake
0: surat.
2: Pakai tenda kan, pakai
0: iya.
2: Pelaminan.
0: Betul.
2: Tenda biru aja.
0: Tenda biru tak sengaja. Oke, Nenek. Ditunggu nanti lagunya ya, Nek.
2: Iya.
0: Oke, Nenek.
2: Assalamualaikum sayangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nenekku sayang. Tenda biru menjawab lagu dari Uda Sultan Letter W ya, kata Nenek. Habis dapat surat nikah nanti kita berpesta Tagaan Tenda Biru tuh langsung. Tapi sebelum ke lagu nenek ya, kita dengarkan dulu satu lagu dari Bang Daun Jatuh yang sudah menunggu nih. Agaknya 45 menit udah nunggu Bang Daun Jatuh dari tadi nih. Mau dengerin lagu dari Mayumi Itsuwa, Kokoro no Tomo, lagu yang viral di masanya.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hariangi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Dewa 19, Mistikus Cinta, special request dari Teteh Ulih yang sudah menemani kita di menit 44. Wah, ini salah satu lagu dari band yang sampai sekarang ya sudah masih tetap berkarya tentunya, walaupun ya berganti dari vokalisnya. Dan itulah uniknya musik-musik lawas, tentunya ajaibnya sebuah musik. Satu lagu itu bisa menjadi seperti mesin waktu, bawa kita kembali ke sebuah rumah, ke sebuah sekolah, dan ke sebuah perjalanan. Bahkan kepada seseorang, walaupun penyanyinya sudah berganti, tapi bandnya masih ada sampai sekarang. Dan mungkin itulah salah satu alasan kenapa lagu lawas itu gak pernah benar-benar hilang. Walaupun penyanyinya sudah berganti generasi, teknologinya udah berubah, radio pun sekarang yang bisa didengarkan dari HP, tapi perasaan kita pada sebuah lagu menemani hidup kita masih tetap sama. Dan gak kerasa kita makin mendekati dengan waktu perpisahan ya untuk program Retro Siang di siang hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, kita dengarkan dulu ada requestan lagu nih dari Bang Pacapua yang berjudul Iris dari Gogo Dolls, serta lagu requestan dari Kak Jajal yaitu Pangeran Cinta Dewa 19 kembali.

satu lagu dari Dewa 19, Pangeran Cinta, special request dari Kak Jegel yang sudah bergabung dan tentunya semakin buat kita nostalgia di siang hari ini. Dan tentunya lagu ini juga menjadi lagu penutup untuk program Retro Siang. Sebelum kita menutup perjumpaan kita di siang hari ini, ada satu ucapan ulang tahun dari Uda Jazz yang sudah bergabung bersama kita. Selamat hari lahir buat bundanya Dila. Dengan iringan doa barakallahu fi umrik, semoga diberikan sisa usia yang barokah dan bermanfaat. Barakallahu fi afiyah, semoga selalu mendapat kesehatan. Dan barakallahu fi rizki, semoga selalu dicukupkan rezeki yang halal. Serta barakallahu fi dunya wal akhirat, semoga dilimpahi kebahagiaan keluarga dunia dan juga akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Dari Uda Jazz Caniago sekeluarga di Kuala Lumpur 31 Agustus 2026. Selamat ulang tahun untuk Bunda Dila. Semoga doa yang terbaik juga untuk Bunda. Lancar pekerjaannya, sehat badannya, serta selalu diberikan kemudahan di setiap rencana ataupun hal-hal yang ingin dicapai. Serta sukses untuk dunia dan akhirat ya Bunda. Dan di siang hari ini kita harus menutup perjumpaannya Responers. Senang sekali Marin bisa menemani masa-masa nostalgianya Responers dengan berbagai lagu-lagu yang sudah kita putarkan. Lagu boleh lawas tapi kenangan kita gak pernah basi. Dan semoga hari ini kita banyak menemukan alasan baru untuk mencintai lagu-lagu lama. Dan tentunya buat semua Responers, program Retro Siang akan kembali hadir esok hari. Masih dengan waktu yang sama, jam 11 siang hingga jam 2 siang. Dan selain ini akan ada program Respon Newsline, serta jam 3 sore nanti akan ada program Lama Bana yang akan menemani Responers dengan dendang-dendang Minang kesayangannya. Untuk itu banyak maaf dari Marin kalau selama siaran ini ada kata-kata ataupun tingkah laku ya, khususnya di live TikTok yang kurang berkenan ataupun menyakiti hati Responers. Dan kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. Marin pamit dari Retro Siang hari ini. Jangan lupa kalau ada lagu yang punya cerita dalam hidup teman-teman, simpan baik-baik. Karena mungkin suatu hari nanti ketika lagu itu terdengar kembali, dan kita akan tersenyum sambil berkata, wah ternyata udah lama ya. Tetap dengarkan Respon Radio dan tetap semangat menjalani segala aktivitasnya di siang hari ini. Dan jangan lupa, masa lalu gak harus kita tinggalkan. Kadang cukup kita dengarkan kembali lewat sebuah lagu. Mari tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di Retro Siang selanjutnya ataupun program-program selanjutnya. Satu lagu penutup di siang hari ini dari Asli Group Merah Delima. Special request dari Bang Bulls.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Bersama Marin di siang hari ini, Senin 31 Agustus 2026, dalam program Respon Newsland, kita masuk ke berita pertama di siang hari ini. Pimpinan Apel Siaga BPBD, Sekda Padang Pariaman tekankan disiplin dan kesiapan hadapi bencana. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, menegaskan kesiapsiagaan menghadapi bencana harus dipersiapkan sebelum bencana terjadi. Hal itu disampaikannya saat memimpin apel siaga di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Padang Pariaman pada hari Senin 31 Agustus 2026. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat disiplin aparatur dan memastikan personel penanggulangan bencana selalu siap bertugas. Hendra meminta seluruh personel memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing agar dapat bergerak cepat dan terkoordinasi saat kondisi darurat. Menurutnya, kesiapan tidak hanya ditunjukkan melalui kehadiran dan ketepatan waktu, tetapi juga tanggung jawab serta kesungguhan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Setelah apel, Hendra melakukan pemeriksaan terhadap berbagai fasilitas penanggulangan bencana, seperti peralatan, kendaraan operasional, dan juga logistik. Ia meminta seluruh sarana ditata serta didata dengan baik dan mudah diakses. Ketersediaan logistik juga harus dipastikan agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera dipenuhi ketika bencana terjadi. Selain kesiapan personel dan fasilitas, Hendra menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara BPBD, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan nagari, serta unsur terkait lainnya. Ia berharap apel siaga tidak sekedar menjadi kegiatan rutin, tetapi mampu membangun budaya kerja yang disiplin, cepat dan responsif, dengan personel yang siap, fasilitas memadai, serta koordinasi yang kuat dan adanya penanganan bencana di Padang Pariaman diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan terukur dengan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.

Berita kedua, Semarak CFD di Kampung Nelayan Ketaping. Bupati Padang Pariaman antusias berbaur bersama warga. Car Free Day atau CFD di Kampung Nelayan Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, pada hari Minggu 30 Agustus berlangsung dengan semarak. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ruang publik yang mempertemukan masyarakat, pemerintah, pelaku UMKM, dan kalangan pendidikan dalam suasana penuh kebersamaan. Ratusan warga dari berbagai kalangan antusias mengikuti senam bersama, berjalan santai, serta menikmati beragam aktivitas yang disiapkan dalam kegiatan tersebut. Kehadiran Bupati Padang Pariaman turut mendapat sambutan hangat dan masyarakat dan menciptakan suasana interaksi yang lebih dekat antara pemerintah dan juga warga. Selain mendorong pola hidup sehat, CFD juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sejumlah pelaku usaha memanfaatkan keramaian dengan menawarkan makanan, minuman, jajanan, serta berbagai produk lokal kepada masyarakat yang hadir. Kegiatan CFD yang digelar secara berkelanjutan dinilai berpotensi menjadi ruang promosi produk lokal, sekaligus memperluas pasar bagi UMKM. Pemerintah berharap aktivitas publik seperti ini tidak hanya meningkatkan kebugaran dan kebersamaan masyarakat, tetapi juga turut menggerakkan perekonomian kerakyatan di Kabupaten Padang Pariaman.

Berita selanjutnya, KAI di Fredua Sumber perkuat keselamatan perlintasan melalui pembekalan kompetensi bagi 37 PJL baru. PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat bersama KAI Properti memberikan pelatihan kepada 37 petugas jaga lintas atau PJL baru. Pelatihan yang berlangsung selama 7 hari mulai 26 Agustus dan berakhir 3 September 2026 di kantor KAI di Fredua Sumber bertujuan meningkatkan kompetensi petugas sekaligus memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang. Kepala Humas KAI di Fredua Sumber, Reza Syahab, menyebut PJL memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan juga pengguna jalan. Karena itu, peserta dibekali dengan berbagai materi, mulai dari regulasi perlintasan, semboyan kereta api, konstruksi jalan rel, pengoperasian pintu perlintasan dan perangkat komunikasi, SOP, jadwal perjalanan kereta hingga prosedur penanganan kondisi tidak normal. Selain teori, peserta juga mengikuti praktik penggunaan peralatan keselamatan, pencatatan laporan penjagaan, serta pengoperasian pintu perlintasan. Pelatihan melibatkan sejumlah unit KAI diantaranya operasional, jalan dan jembatan, legal, serta keselamatan sehingga pembekalan mencakup aspek teknis, operasional, regulasi, dan keselamatan kerja. Saat ini, KAI di Fredua Sumber memiliki 109 PJL yang telah tersertifikasi oleh Direktorat Jenderal Keperkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sementara itu, 37 PJL baru akan menjalani proses sertifikasi sebelum bertugas di lapangan. KAI menegaskan peningkatan kompetensi secara berkala menjadi bagian dari upaya memperkuat keselamatan perjalanan kereta api dan juga mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan sebidang.

Berita keempat, Prabowo tegaskan pentingnya koalisi kelola negara besar. Presiden Prabowo Subianto menilai Indonesia sebagai negara besar membutuhkan kerjasama antar kekuatan politik dalam menjalankan pemerintahan demokratis. Menurutnya, dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas, Indonesia tidak mungkin dikelola hanya oleh satu partai politik. Prabowo mengatakan pengelolaan negara dengan skala besar membutuhkan kekuatan dan sinergi politik untuk memastikan pemerintah dapat berjalan secara efektif. Ia menggambarkan luas dan kompleksitas Indonesia memiliki skala yang sebanding dengan kawasan Eropa yang terdiri atas banyak negara. Presiden menyebut kabinet yang dipimpinnya saat ini terbentuk melalui koalisi besar yang mendapat dukungan mayoritas kekuatan politik di parlemen. Menurutnya, kerjasama tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas serta keberlangsungan pemerintahan. Prabowo juga membandingkan dinamika politik Indonesia dengan sejumlah negara seperti Jepang dan Inggris yang mengalami pergantian kepemimpinan dalam waktu relatif yang singkat. Ia menegaskan dengan cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang besar, sinergi antar elemen politik menjadi penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pengelolaan negara.

Berita selanjutnya, gelombang panas laut ancam kesehatan fisik dan mental manusia. Ini kata studi terbaru. Gelombang panas laut atau marine heat waves kini dinilai bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menjadi ancaman bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Suhu laut yang ekstrem dapat memperkuat badai dan memicu ledakan alga berbahaya, mengganggu ketersediaan pangan hingga berdampak pada kesehatan mental masyarakat pesisir. Penelitian Adelaide University dan University of Hong Kong menunjukkan dampak fenomena ini semakin luas. Salah satunya pada penguatan badai Otis di Meksiko yang terjadi tahun 2023 yang menimbulkan kerugian lebih dari 15 miliar dolar US. Dan di Australia Selatan, suhu laut yang tinggi juga dikaitkan dengan ledakan alga berbahaya yang dapat memicu iritasi saluran pernapasan dan juga asma. Gelombang panas laut turut mengancam populasi ikan dan hasil laut, sehingga berpotensi mengganggu sumber pangan serta mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada perikanan dan juga akuakultur. Kerusakan ekosistem laut juga dapat menimbulkan dampak psikologis seperti stres, kesedihan, frustasi, depresi, hingga exo-anxiety, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterikatan kuat dengan laut. Para peneliti mendorong pemerintah dan lembaga kesehatan memasukkan perakiraan gelombang panas laut dalam strategi mitigasi bencana. Kolaborasi antar ilmuwan kelautan, sektor kesehatan, dan pengelola sumber daya dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Dr. Laura Falkenberg dari Adelaide University menegaskan pengakuan terhadap dampak kesehatan menjadi langkah awal untuk melindungi masyarakat, terlebih fenomena ini diperkirakan semakin sering dan intens akibat perubahan iklim.

Berita ke-6, 797 orang meninggal. Ribuan korban masih hilang akibat banjir dahsyat perbatasan Nepal. Banjir bandang yang melanda wilayah perbatasan Nepal dan Tiongkok memicu krisis kemanusiaan dengan jumlah korban yang terus bertambah. Hingga Minggu, otoritas Nepal mencatat sedikitnya 781 orang meninggal dunia dan 2.502 lainnya masih hilang. Sementara di Tibet, Tiongkok sebanyak 16 orang dilaporkan tewas dan 546 lainnya belum ditemukan. Secara keseluruhan, bencana tersebut telah menewaskan sekitar 797 orang dan menyebabkan 3.048 orang masih hilang. Distrik Rasuwa menjadi salah satu wilayah Nepal yang paling parah terdampak, dengan 562 orang masih dinyatakan hilang. Korban hilang juga mencakup warga asing serta pekerja proyek pembangkit listrik tenaga air di sepanjang sungai yang terdampak banjir. Dan di India, otoritas menemukan 7 jenazah di sungai yang mengalir dari Nepal dan diduga berkaitan dengan bencana tersebut, meski belum masuk dalam data resmi. Bencana ini turut menghantam sektor pendidikan Nepal. Sedikitnya 19 sekolah di 3 distrik terdampak, dengan 9 bangunan hancur total dan 7 lainnya mengalami kerusakan. Lebih dari 200 siswa dilaporkan hilang dan sekitar 20 lainnya terseret arus. Sementara sebuah bus sekolah juga dilaporkan terbawa banjir. Kerusakan terparah terjadi di Rasuwa dan Nuwakot yang sebelumnya menjadi tempat belajar sekitar 2.425 siswa. Proses pencarian dan evakuasi korban menghadapi kendala berat akibat kerusakan jalan dan jembatan, medan yang sulit, serta musim hujan. CEO All Hands and Heart Network menyebutkan kondisi sejumlah permukiman sangat parah dan menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah Nepal dan berbagai lembaga kemanusiaan. Pengalaman timnya dalam menangani gempa Nepal 2015 dinilai membantu respon bencana, terutama dalam berkomunikasi dan mendampingi warga yang mengalami trauma.

Berita ketujuh di siang hari ini, Komisi 7 DPR minta UMKM masuk perekonomian nasional dalam RKP 2027. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM memastikan sektor UMKM terintegrasi dalam rantai perekonomian nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2027. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Evita mengatakan penguatan UMKM sejalan dengan agenda Astacita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam pembangunan dari desa, pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan daya saing nasional. Ia juga mendorong kebijakan anggaran yang dapat memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas dan produktivitas, serta memperluas pasar dan mempercepat digitalisasi UMKM. Selain sektor UMKM, Evita meminta Kementerian Pariwisata mengarahkan anggaran untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata, pelayanan, konektivitas, dan daya saing pariwisata. Menurutnya, pengembangan sektor tersebut harus mampu memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Evita menilai sektor pariwisata dan UMKM punya peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta penguatan ekonomi masyarakat. Karena itu, ia meminta kedua kementerian menjelaskan program yang mengalami peningkatan ataupun penurunan anggaran, termasuk dampaknya terhadap rencana dan target yang akan dicapai dalam waktu depan.

Berita selanjutnya, Gunawan Trismuwantara dan Ethan Zepp melaju ke final kualifikasi ITF M15 Bali. Dua petenis putra Indonesia, Gunawan Trismuwantara dan Ethan David Zepp berhasil melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026. Pertandingan kualifikasi berlangsung di Bali Beach Country Club, Nusa Dua, Bali pada hari Minggu 30 Agustus. Gunawan tampil dominan saat menghadapi petenis Australia, Sebastian Huggins, dan dalam waktu 56 menit, petenis berusia 23 tahun itu menang 2 set langsung dengan poin 6-3 dan 6-0. Sementara Ethan David Zepp yang baru berusia 17 tahun mengalahkan sesama wakil Indonesia, Dewana Gustaman, dengan skor 6-2, 6-3. Pada final kualifikasi, Gunawan akan berhadapan dengan petenis Jepang Haruto Ishikawa dan Ethan juga akan menghadapi wakil Jepang yaitu Ren Nakamura yang menjadi unggulan keempat. Keduanya harus kembali meraih kemenangan untuk memastikan tiket ke babak utama turnamen. Sementara itu, empat petenis Indonesia lainnya yakni Renaldi Aquila Salim, M. Ragil Putra, Karem Abdul Hakim dan Rafael Rio Suryana harus tersingkir pada babak pertama kualifikasi. Seri keempat turnamen ini berlangsung hingga 6 September 2026 dengan babak kualifikasi diikuti 32 petenis dari 12 negara untuk memperebutkan 8 tiket ke babak utama.

0: Berita terakhir kita di siang hari ini, Bruno Hattrick, MU raih kemenangan pertama setelah hajar Ipswich dengan skor 5-2. Manchester United meraih kemenangan pertama di Liga Inggris 2026-2027 setelah menghajar Ipswich Town dengan skor 5-2 pada match day kedua di Old Trafford Minggu 30 Agustus. Bruno Fernandes menjadi bintang kemenangan Setan Merah dengan mencetak hat-trick. Dua gol lainnya disumbangkan Brian Mbeumo dan gol bunuh diri dari Jacob Griffiths. Sementara Ipswich membalas melalui Leif Davis dan juga Chuba Akpom. Ipswich justru mampu membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-29. Fatawu melewati Lucas Shaw sebelum memberikan umpan yang diselesaikan oleh Leif Davis menjadi gol. Manchester United kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-40 melalui Bruno Fernandes setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang dari Ipswich. Memasuki babak kedua, MU berbalik unggul pada menit ke-52 setelah tembakan Harry Maguire mengenai Jacob Griffiths dan masuk ke gawang sendiri. Setelah itu, MU mendapat hadiah penalti menyusul pelanggaran terhadap Matheus Cunha. Bruno Fernandes sukses mengeksekusi penalti untuk membawa tuan rumah unggul menjadi 3-1. MU terus mendominasi dan kembali mencetak gol melalui Fernandes yang menyelesaikan peluang berikutnya hingga melengkapi hat-trick. Brian Mbeumo kemudian turut mencatatkan nama di papan skor melalui tembakan lob untuk memperlebar keunggulan. Ipswich sempat mencetak gol kedua melalui Chuba Akpom pada masa injury time, namun MU tetap mengamankan kemenangan 5-2. Hasil ini membawa Manchester United naik ke posisi ke-10 dengan 3 poin, sementara Ipswich berada di peringkat ke-12 dengan raihan poin yang sama.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga.
1: Dosana pandanga, baswo baliak dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dosana untuk bisa menanggapi siaran kita hari ko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi Dosana di 082155668003. Dan jangan lupa Dosana tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Dosana. Siaran ko Dosana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dosana pandanga, mungkin kini ko sanak sedang membawa oto

Si? Kini ko kita akan menyalami lebih dalam tentang hal ko. Kita pilah mano naninamokan sadiah biaso, raso ibu hati nan manusiawi, jo mano naninamokan depresi, sebuah lubang hitam nan bisa menggerogoti tubuh, mental, bahkan iman kita. Depresi indak memilih sudi rumah, inyo indak memilih siapa orangnya. Boleh jadi inyo hinggapi orang nan nampak gagah di podium, pakarajo kareh nan sukses, atau kawan kita nan galaknya pal yang kareh. Dalam limo balai minyak kamuko, kita danga dialog tentang rusuh nan tasimpan, carito Glenn Thomas nan kehilangan arah, hingga monolog panua harapan di akhir acara. Tetaplah basamu kami, sekarang nodun sana indak surang dalam menjalani hari-hari dun sana.

0: Deal. Deal. Oi. Dila lah dingin kopi tuh mah. Lah 3 kali ditanyo, tapi Dila asik saya mencari hujan dari tadi. Apa nan sedang dipikiran tuh?
1: Kak, Dila nyoba tanyo. Salah ndak kalau Dila merasa gagal? Proyek gadang patang tuh orang memuji, bos senang. Tapi ada cik bagian ketek dan indak sesuai rencana. Dila rusuh kak, rasa minggu indak bisa lalu tenang.
0: Dil, kita manusia, bukan mesin. Sadonyo orang pasti ada kurangnya. Tapi nampaknya Dila membuat standar nan terlalu tinggi untuk diri surang. Dila menghukum diri untuk kesalahan dan orang lain bahkan indak mencaliknya, Dil.
1: Itu masalahnya kak. Kalau adonan indak rancak atau indak sesuai itu, rasanya harga diriku hancur. Dila merasa indak tak pakai, malam-malam macam menangis surang. Tapi pas pagi di kantua, Dila pakai topeng, paling hebat. Tapi jujur, selera makan hilang, dan badan makin sesuai.
0: Dil, dengar kak. Iku bukan sekadar panik karajo biasa. Dila tak kabe dalam pola depresi orang perfeksionis yang mau tamukan hasil sampai mempelalaian batin. Ingat ndak cerita Glenn Thomas? Inyo orang hebat, konselor rohani. Tapi pas jabatannya hilang, inyo jatuh dalam lubang nan samo. Inyo merasa hampa, butuh waktu untuk inyo sadar kalau harga dirinyo bukan terletak pada jabatannya.
1: Tapi rasanya malu, kak. Kurang tahu Dila orang kue. Masukannya penyakit mental.
0: Penyakit mental tuh bukan tanda lemah, Dil. Bahkan ada tokoh agama atau psikolog nan hebat pun bisa kanai. Ada faktor genetik, ada tekanan sosial nan gadang, ada luka lama nan indak cegak. Mengakui kalau diri sedang sakit itu langkah awal nan paling barani. Mencari bantuan profesional, ke psikolog atau konselor, itu bukan berarti kita gilo, Dil. Itu berarti kita sayang jo diri surang.
1: Mungkin batu ya kata kak, kalau Dila butuh bantuan. Rasanya indak sanggup lah ya memakai topeng kot tiap hari. Tapi siapa yang kamu nolong kak?
0: Baa kalau sesudah kok awak pai ketampek kawan kak. Nyup psikolog, mungkin bisa menolong.
1: Yalah kak, tapi wak tunggu dulu hujan kau berhenti ya.

Dun sana pandanga sadonyo, depresi acok tibo sarupo kabuik nan lambe. Inyo indak tibo jo teriakan, tapi inyo membuat pandangan kita menjadi kabuat. Inyo membuat jarak antara kita jo urang nan kita sayangi. Inyo membuat kita merasa jauh, bahkan dari Tuhan nan kita sambah. Mungkin kini ko ado di antara dun sana nan sadang bajuang sarupo dila. Urang nan nampak elok-elok se di luar, tapi di dalam batinnya sadang baparang. Atau dun sana maraso sarupo pemimpin komunitas nan kita cari tuan tadi. Nan di tengah tugas mulianyo, justru maraso gagal, putih aso, sampai-sampai mampunyoi pikiran untuk maakhiri hidup. Dun sana, katahuilah depresiko bukan tando kurang ibadah. Jan hukum diri dun sana jo kato-kato kita kurang iman, atau kita urang badoso. Tubuh kita bisa sakit, paru-paru kita bisa radang. Mako baitu pulo jo jiwa, katiko kimia di utak indak seimbang, katiko beban hidup lama lampui kekuatan pundak, jiwa kita pun bisa luku. Dalam agamo, kita diajak untuk sabar jo tawakal. Tapi sabar bukan berarti diam dalam luko. Sabar berarti bau saho untuk cegat. Mencari ube, bacari toka profesional, itu adalah bagian dari ikhtiar. Ingatlah, batin nan sehat adalah modal kita untuk sujud jo kusyuk kanan kuasa. Jika dun sana merasa takabe dalam kalam di hati, tolong jan manahan surang. Dindiang kamar dun sana indak akan bisa maagiah solusi. Carilah kawan dan bisa dipicayo. Hubungi konselor atau psikolog. Langkah ketek dun sana untuk mengatuan ambo sadang indak baik-baik sajo adalah kunci membuka pintu cahayo. Dun sana indak surang doh. Dibaliak galok malam, fajar pasti katibo. Kasadiahan ko basifai samantaro, tapi jiwa dun sana jauh labia harago dari masalah nan ado. Picayolah dun sana, isok pagi, matahari akan tatap tabi di ujung bukit, membawa harapan baru untuk kita sadonyo.

Sampai di siko dan sana perjumpaan kita dalam acara program Carito Minang dengan tema depresi. Semoga jo masukan kiniko, kita akan menolong diri kita dan orang lain. Karena menyimpan sadolah kalam di hati hanya akan merugikan diri kita surang. Terima kasih dan sanak yang alah mandanga siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon dan sanak melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi dun sana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa dun sana tuliskan namo, alamat, dan kesan-pesan dun sana. Siaran ke dun sana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai baso balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dun sana sadonyo kembali kita balik dengan Nica. Hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 pada program Lama Bana. Oke, Mbak Akaba para dun sana semua. Oke, kita baru mulai tapi lah ada telepon dari Uda Sultan Letter W. Oke, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nica.
0: Iya, Uda. Mbak Akaba Uda. Alhamdulillah baik Uda, Uda Mbak Auda.
1: Alhamdulillah baik pulo kok. Surang ni cak ini.
0: Surang kini ni cak nyuda.
1: Apa belok jalan ke pulau daripada pulau bandar ke perang panjang. Anak payinya mbak singgah dulu kasih cincin. Ada ni cak ni cak kini surang ke mana kawan lain?
0: Kini ni cak surang dilapihkan udah gitu.
1: Dilapihkan surang ini.
0: Katanya kan di kawanan kini dilapihkan surang.
1: Ah ya petang di kawanan di deal petang tu mah.
0: Iya dek dilah.
1: Ayo cici gay nyol ayo nak tu doh peraja jalan surang.
0: Iya betul. Kau nak bilo lo surang nyolai nak udah.
1: Hah?
0: Kau nak bilo surang nyolai.
1: Ayo nyoba kata-kata orang kuah. Dijajah dulu mangko dikisai. Ku iswak indak ke ladang lain. Diajah dulu badan merasai ku iswak indak tak kemai.
0: Iya udah.
1: Tu yo tu. Okey. Kali masuk tak?
0: Masuk udah. Okey, udah ni request lagu apa udah?
1: Awak ni request lagu gini ko dari Cyril Asmara, Mama Haruk Pusako. Ko dak de Pusako dak tibur mah ko dak.
0: Udah.
1: Oi.
0: Okey, nanti diputarkan ya udah, Mama.
1: Jadi Mama Haruk Pusako dari Cyril Asmara.
0: Oke, udah.
1: Boleh minta cik tu.
0: Boleh udah.
1: Putar ko lah setengah limo ko.
0: Setengah limo. Oke, okay, udah.
1: Iya, di jam 2 setengah di jam nangka 2 setengah ha.
0: Jadi udah biko di chat udah biko di.
1: Iya beko udah ko di beko.
0: Jadi udah.
1: Seperti nangka petang.
0: Iya boleh udah. Oke.
1: Tuah. Ka iko se udah chat beko?
0: Oke okay, udah.
1: Jadi. Iya pesan salam udah
0: sini dulu.
1: Ayo salam kena bertemu banako untuk Nica ko.
0: Iya udah, terima kasih udah.
1: Yo, sama-sama mewakili kru nyo radio Respon tu ha. Di mana saja berada kru datang di rumah maupun di studio maupun di sampai basi kakehnya serang-serang tu lah. Indak dulu po tu untuk Pak Amrullah. Apa ko Pak Amrullah kalau sudah mai riak padi gini ta sada menjamuan gini ko.
0: Iya udah.
1: Kalau lah masih ko padi tu buat lai pak kalau ka tempat penggilingan padi. Ditanak, dimasak, dimakan bersama semua pak. Indak dulu po tu aduh udah beng-beng. Udah Silpano udah Silpano hari itu kru gitu tuh ya. Udah Ardi. Udah Jess. Udah Sultan Paminan.
0: Iya udah.
1: Ada Ryan. Aduh udah Leo. Nenek Yumna, Mak Kauci, Bunda Queen. Aduh Abak Boy. Waduh, lo namanya Tuhan siapa itu? Kau di bungkui-bungkui lah ini cak.
0: Oke, udah.
1: Kau lain nak kau bungkui?
0: Udah, oke.
1: Iya, di mana ngah respon kau akan kau bungkuinya semua. Sakurang-kurang di bungkui kau buih berapa? Nang kau sungkui di sungkui rumah, di sungkui atau di rumah.
0: Oke, udah.
1: Kau lain mana ngah respon maupun live streamingnya tuh ha? Ada TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Jati iya, maupun udah. Frekuensi 93,0.
0: Oke, udah.
1: Nama nana lu ndapek radio beko bagi radio ke pasal tu ha pasal baru pasang do tu orang jual radio.
0: Iya batu. Batu.
1: Aku di pasal lu baluang ke do pasal peman padang ke do nama nana kek padang ke padang pe. Okay. Carilah elektronik di kota anda. Ini udah sampai merek do nak iklan nyan do.
0: Iya batu nak udah.
1: Elektronik di kota anda. Anda dan kadang-kadang ngasih respon buka bagi radio ya.
0: Iya, oke udah.
1: Belum pas utang respon bagi radio tapi udah Lunado Zakil yang depek dah ada kok.
0: Udah, mohon maaf ya udah lagunya Lunado le udah ternyata udah.
1: Wah, nak bisa dek nama tadi tu Deni Cha minta seperti cici itu dah.
0: Belum ada ternyata udah dari produksi kita udah atau mau diganti lah udah lagu judulnya apa udah.
1: Ayo dia diganti nama Adra. Ayo dia ada Cici, dia apa dia Nica dia baru kan? kita maklum lah tentang itu. Ah, nanti usah masa akan datang bisa Allah meminta pada cici tu.
0: Ayo dah boleh.
1: Nan ado sudah senang diminta kini ko ya.
0: Apa tu
1: nan ado kini ko nan kadi minta dari sialan rencak ko ya. Dari Miss Ramulai lah.
0: Miss Ramulai judulnya apa udah?
1: Judulnya kalau lihat dulu di sinan tuh. Tadi itu kabar dari rantau lah dodo.
0: Kabar dari rantau.
1: Kena pesan ke rantau.
0: Pesan sabantai udah.
1: Celaklah kabar dari rantau nya lo.
0: Oke udah. Kabar dari rantau. Lah iya udah lah ya Duda.
1: Nang kabar dari rantau lah agak bagoyang setiap. Tapi serupa tadi petanya ya.
0: Oke, jam.
1: Nyepetak pemerintah tadi petanya.
0: Oke, setengah lima
1: udah. Udah kapai. Oh kapolo kah menunaikan berik-berik ibadah bersolat berjamaah lo kah?
0: Jadi itu harus wajib tuh dah.
1: Iyo, kau nak terengah lagu kau, tak lah sebab lo punya lo.
0: Iyo betul dah.
1: Tu ayo tu lo dulu Nica.
0: Iya oke udah.
1: Dibungkus-bungkus ya seru lah itu.
0: Jadi oke udah.
1: Spesial lah tu ah. Untuk yang menemani tu.
0: Anda itu ya pasti tu ya udah ya.
1: Pasti itu. Sebabnya teman terdekat begawak tu mah.
0: Iyo betul.
1: Pokoknya nak deko nak mahu ngawan anak awak lagi. Nak ditemani nak beko.
0: Iyo.
1: Itu lalu Nica.
0: Oke udah.
1: Nica putar beko di sini tu udah kabar beko.
0: Jadi udah.
1: Terima kasih Nica.
0: Oke udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah mengangkat telepon dari Uda Sultan Letter W. Tadi Uda request lagu Kabar dari Rantau, Miss Ramulai. Oke, kita juga sudah dapat pesan atau requestan lagu dari Bunda Dua Putri. Sore Ananda Bunda Dua Putri, request lagu judul Cinto Palapeh Tanyo dari Rayola featuring NQ. Salam-salam untuk semua krusial respon. Dan responden istimewa untuk Ananda tentunya. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Oke, lagu Bunda sudah ada. Nanti Nica putarkan ya Bunda. Oke, bagi responders yang ingin request lagu juga seperti Bunda dan Uda Sultan Letter W, kita bisa di... Oke, kita sudah ada penelpon satu lagi dari Bang Ardi ya. Kita angkat dulu sebentar, oke. Halo, assalamualaikum Bang.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang. Iya Bang, apa kabar Bang?
2: Nica nih kan?
0: Iya Bang.
2: Ini kau dari Uda Arti di apa di Monas Pasar Usang. Ya sia, Nica siaran gini kok.
0: Sendiri Nica sekarang yang udah.
2: Sendiri.
0: Sendiri. Patang yo berdua-dua kini seorang misalnya.
2: Apa patang berdua kini seorang atau bisa apa tiga lah leh.
0: Jangan atau banyak mana tu mau dah.
2: banyak ber. Kade pokok ini izinan dek bosnya kan.
0: Iya. Baik kabar udah leh sehat.
2: Alhamdulillah baik-baik saja. Nicali sehat kau.
0: Alhamdulillah sehat udah.
2: Ayo ko sengaja bana udah menyimak gini mah. Masuk ko patang dak sempat masuk ala talambek lo nak.
0: Iya udah patang udah talambek bana masuk ala di detik-detik terakhir udah baru masuk ya.
2: Abi ya lah pokok lah nampak Nita di apa lah cuma yo ba ala yang namanya orang awak pakure Nita mencari sesuap nasi, mencari punggung basau parit berisi. Ko baik ko lebih berlatih kan. Dapat jual lo coba balik-balik oto rawon kan itu.
0: Balabihnya itu balik oto yaudah yo.
2: Pakai kok lebih balabih ya. Kalau tak balabih jadi pasuan jalan coba makan lo nak.
0: Iya betul dah. Yang penting untuk parwik ko dulu yaudah ya.
2: Tuan coba parwik lo masalahnya kalau dek parwik ko orang kamu apa cakap dek parwik lo nak.
0: Betul abana.
2: Alah makan siang Nica tadi ka.
0: Alah udah. Alah makan siang Nica udah. Oke udah.
2: Awak kini di apa kau nak? Awak kini di program rancak bana nak?
0: Lama bana udah.
2: Lama bana deh rancang kau rancak. Nanti kan nak kira bertambah lama alat dua tu mah rancak jual lama bana gitu.
0: Iya udah. Lama bana programnya udah.
2: Lama bana. Udah tadi lah memasukkan namanya kelewat telepon lewat radio lagu. Lagu Minang nak, udah sangkut tadi yang mas tua tu apa batang nisa tang?
0: Batang nisa jadi lau dah.
2: Dah sangkut kok di lau lo balik nama tua nak lo dah kirim SMS. Tadangga suara nisa jadi beko di lau tu dirubah sila salam sila di lau tu bahasa salaman sebegitu. Jadi lagunya tu yang udah minta tadi tu ndak Dendang Laki Pamaleh.
0: Dendang Laki
2: dari Pamaleh. Iya, dari Melissa Putri featuring Jo Irfan S kok liado. Tapi kalau lai ado lo kok aku langsung Junica mana. Kok liado lo kanda tadi tu bahagianya aku dari fan Arista. Tapi kau tak ada itu beko ama yang adu selantoro yang duo tu ya beko kan ada SMS udah di radio apa tu respon.
0: Oke, udah mohon maaf ya udah. Kadang lagu udah tu alun masuk ada Kamile udah.
2: Yang alun masuk kado duonya.
0: Sebentar udah kita cari yang Laki Pamaleh. Oh, dari Melissa Putri featuring Irfan S ya udah ya.
2: Iya. Itulah doh.
0: Lele udah Laki Pamaleh tadi udah.
2: Kalau ayo kalau le ya doh itu putan. Tapi kalau misalnya itu ndak doh nama ayang dari Fran Arista jadinya bahasa Indonesia tapi penyanyi Minang mano. Nyonya fan Radio Respon doh mah. Kenal sobok Duda dulu di Radio Respon ya kan.
0: Jadi udah.
2: Ini orang pakandangan gua. Jadi lagunya tuh entah lagu terbaru enggak tahu doh, tapi judulnya Bahagianya Aku.
0: Laki Pamaleh kok ternyata lah ya adonyo udah. Biku nih caputarkan yo udah. Kini salam-salamnya untuk si Ale udah.
2: Nyo beko bacion selao apa udah ya. Salamnya tadi yang baru masuk sia.
0: Udah Sultan Letter W.
2: Salam untuk udah Sultan Letter W. Adeko salam-salam yang lain adol tu rumah di SMS udah beko ni cabat jon.
0: Iya,
2: banyak-banyak. Okay, udah nyalam beko ndak bisa lah orang lain masuk beko ada baik ada terompak.
0: Oke, udah. Oke, udah.
2: Lagian udah kapolo kan ndak lama-lama udah menyapu nicanya lagi udah kape bakuri lo kok. Apo langgan udahlah menepon-nepon kok.
0: Jadi udah. Oke, udah. Terima kasih udah. Nanti ini ciputarkan lagu udah ya.
2: Oke, banyak juga nih.
0: Oke, udah.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita sudah mendengarkan tadi ada dua penelpon dari Uda Sultan Letter W dan Bang Ardi. Bagi responder semua yang Mio loh mau request lagu mode itu, kita bisa di kontak kita 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 atau di Facebook kita, Instagram, TikTok, Respon Radio 93,0 Official atau di streaming kita www.responradio.com. Oke, kita akan memutarkan lagu dari Bunda Dua Putri. Ya, requestan dari Bunda tadi Rayola Cinto Palapeh Tanyo dari Rayola featuring AnyQ. Oke Bunda, lagunya akan Nica putarkan. Selamat mendengarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, orang mengatakan information is power. Informasi adalah kekuatan. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita harus memanfaatkan informasi dan teknologi yang bertumbuh dengan cepat. Kita juga tidak boleh apa yang disebut gagap teknologi. Kita harus menguasai teknologi. Memang ada masalah apa yang disebut digital divide, yakni suatu kesenjangan antara the have dan the have not. Karena kemajuan ekonomi yang tidak merata, namun itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak menguasai teknologi. Penguasaan teknologi ini akan membuat Anda dan perusahaan Anda maju dan mampu bersaing. Jelas perusahaan yang menguasai teknologi informasi akan mempunyai competitive edge atau daya saing yang lebih tinggi, serta tentu saja akan mengalami sukses. Usahakanlah dengan cara kreatif untuk menguasai teknologi yang ada untuk sukses Anda.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Oke, kita sudah mendengarkan satu lagu Laki Pamaleh Melisa Putri dari requestannya Uda Ardi. Oke, kita akan mendengarkan satu lagu ya, selamat ulang tahun, tapi dari Uda Jazz. Tapi kita akan mendengarkan satu salam-salam dari Uda Jazz gitu ya. Assalamualaikum penyiar bertugas Nisa, waalaikumsalam Uda. Selamat sore dari kota Kuala Lumpur. Oke, selamat sore juga Uda dari kota Padang Pariaman. Iringan doa yang terindah dilangitkan untuk penyiar bertugas Nisa, amin. Dimurahkan rezeki, sehat badan, dan tercapai impian, serta dipermudahkan segala urusan, amin, amin, ya rabbal alamin. Request lagu selamat ulang tahun Rosa Sylvia ya Nisa. Oke Uda, lagunya Allah Ado ya Uda ya. Salam untuk Gila, Unilis, Aul, Aju Silva, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Acia, Aju Ani, Bang Ardi, Ankel, Aba, Farhan, Aju Sultan Leterwe, Rex, Amak Kak Uci, Nenek Yumna, Bang Sanjaya, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Semoga sehat selalu, amin. Respon Radio, radio keluarga Anda, pantun hari ini. Oke, udah aku kayaknya harus ada pantun tarik gitu ya, udah ya. Ini cabacan ya Uda ya. Tanamo danau nyo kamba cakep, danau di ateh, danau di bawah. Tagi jauh lalok denai tapuak banta, manga hati bacam puarasa. Nak dua pantun sairang ya Nisa. Oke buliah Uda, Nisa bacan cak lah ya Uda ya. Bakelok jalan alahan panjang, lapeh kahilia tarih muaro. Oke cakep Uda. Takajuk hati pikiran bimbang, rasian sabanta bak taraso nyat. Oke udah pasannya Allah nica bacokan ya Uda ya. Lagu Uda selamat ulang tahun dari Rosa Sylvia. Iku modenya ada yang ulang tahun ya Uda ya. Oke udah, lagu Uda akan Nisa putarkan. Selamat mendengarkan.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi kita sudah mendengarkan satu lagu, Cinto Sapasukuan, Rayola featuring Daniel Maestro. Requestan dari penonton live TikTok kita, Uda Sutan Sati yang mendengarkan dari live TikTok kita. Oke, kita sudah berada di penghujung jam pertama di program Lama Bana. Untuk responder semua dan dun sana semua, kita bisa kalau mau request di jam kedua dan jam ketiga, Mica masih menemankan para dun sana itu sampai jam 6 nanti. Bisa di menghubungi di kontak kita 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official atau di streaming www.responradio.com atau juga di aplikasi kita Radio Jati. Oke, tadi udah ada satu masuk satu pesan, salam-salamnya itu dari Mama Charlie Sikumbang. Mama Charlie Sikumbang minta tolong putarkan lagu Balai Bada dari Eli Kasim. Ambo kirim ke Dila Beng-Beng, Bunda Putri, Bunda Putri dengan sukses selalu buat semuanya. Oke, terima kasih udah. Lagunya Allah Ado ya udah ya, Beko Nica putarkan ya udah. Oke, sebentar ya udah. Kita carikan dulu Balai Bada. Untuk Palai Bada itu adanya dari Kiki Bu, Mama Charlie Sikumbang. Oke, nanti Nica putarkan ya udah. Oke, sebelum kita menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita akan mendengarkan satu lagu yang berjudul Salah Uda Ba'a Kabanyo Fauzana. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi kita sudah mendengarkan satu lagu, Salah Mana Ruah Cinto. Itu requestan dari Bang Pacapua dari live TikTok kita. Dan tadi sudah ada yang menelpon Uda Enza, tapi Uda boleh ditelepon lagi, Uda. Nah, untuk responder semua, kita sudah memasuki jam kedua. Dan sana semuanya bisa request lagu ke kita atau ke Nica di kontak kita 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official dan di streaming kita www.responradio.com atau juga di radio kita Radio Jati. Oke, kita... udah ada requestan lagu saat Kasih 7 Muaro dari Bang Firdaus di live TikTok kita. Oke, Nica sapa dulu ya di live TikTok kita ini. Halo para responder dan dunsana semua di live TikTok. Oke, kita akan mendengarkan satu lagu, dua lagu Kasih 7 Muaro. Requestan dari Bang Pacapua dan Tapasuang Cinto Talarang dari Bang Pisces Boy. Selamat mendengarkan.

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi kita sudah mendengarkan satu lagu TKB Gadih Rantau Fazana. Onde judulnya tuh Kamana Pai? Tetap Gadih Rantau Ku Junan Iyo gitu ya. Tetap dicari juga Gadih Rantau Ku Nan Iyo. Itu requestan dari responders kita dan sana kita di itu di live TikTok kita, Bang Sutan Sati tadi di live TikTok kita ya. Oke, dan sekarang kita udah ada requestan lagu dari Uda Sutan Letter W. Judulnya Kabar Dari Rantau, Miss Ramolai, selamat mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, kita tadi sudah mendengarkan satu lagu yang berjudul Mimpi Liza Tania. Itu requestan dari Bang Fitro. Mimpi ya judulnya ya. Bang, lama lo tadi digoyang rasanya di lagu tuh gitu ya. Oke, kita akan mendengarkan satu lagu lagi yang berjudul Baayah Babako Tido. Baayah Babako Tido, requestan dari live TikTok kita itu dari Kak Lili. Oke, selamat mendengarkan.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Oke, lagu yang berjudul Padia Ditusoknyo Cinto. Nica bahas ketek yo. Iku ku tentang Mbak Ayo rasa sakit hati karena cinta. Akibat kecewa, kehilangan atau ndak karena selingkuhan gitu ya karena orang ketiga lah. Oke, dun sanak sadonyo ikut tadi tuh jadi lagu terakhir kita di jam kedua ini. Jadi dun sanak semua jangan kemana-mana, tetap sama Nica. Di nanti kita masuk

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Oke, kita sudah mendengarkan satu lagu yang berjudul Fatimah, Boy Sandi. Agak bergoyang juga, sekitar tadi kiranya lagunya ya dan sana. Ya, iku kok requestan dari Abang Bulls di live TikTok kita ya dan sana semuanya ya. Nah, kita di itu sebagai pembuka di jam ketiga kita hari Iko. Dan kita sudah ada WhatsApp dari Pak Amrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apa? Apa kabar Nica? Alhamdulillah Nica elo, apa? Apa minta diputarkan sebuah lagu yang berjudul Anak Nan Malang dari Gibran Tebo. Lagu ini apa kirimkan untuk Uda Sultan Letter W, Uda Beng Beng, Beng Boy, Nenek Yumna, Bunda Aries, Bunda Queen, dan untuk semua pendengar Respon Radio tanpa terkecuali. Dan untuk Nica, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Oke, udah terima kasih ya, udah. Terima kasih ya, apa telah mensupport Nica pertama kali untuk on air gitu ya, apa ya. Oke, kita akan mendengarkan. Jika dun sana semua ingin request lagu seperti Pak Amrullah dan responders di live TikTok kita, itu bisa di kontak kita 0821-2556-8003 atau di 0811-6622-930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 official, atau juga bisa streaming di www.responradio.com atau juga di aplikasi kita Radio Jati. Oke, kita akan mendengarkan satu lagu yang berjudul Adai Mama. Itu tadi dari Afrinel Dirahmat dari responders kita yang di live TikTok. Dan juga ada lagu Mananti Jawe Cinto, itu dari Kak Indri di live TikTok kita juga. Dan kita akan mendengarkan satu lagu yang berjudul Adai Mama by Rayola dan Mananti Jawe Cinto. Selamat mendengarkan.

0: Kok beradai nanda jini ya? Cepat nanda penuh. Kita pulangkan saja Syria ke gagang nyongku. Pinang ke tempuaknya. Di siko rundiangan kita sudahi.
1: Udah tu banangku mah. Kumbang indak seiku orangku. Bungo indak setangkai roh. Indak anak kemenakananku saja nan jantan datirinnya aku roh. Kini ko, anak kemenakan ambo. Ambo mau ulang lai.
0: Asilakan aku.
1: Alek nan datang. Tinggallah tempat kau lain. Tidak bisa.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke. Tadi awak lah mandangan lagu Mananti Jawek Cinta dari Najwa Hasanah. Requestan dari responders kita yang di live TikTok itu Kak Indri. Agak nih sauli sakete yo Kak yo. Karena lagunya ko Mbak ayo rasanya tuh sakit gitu yo. Jadi lagunya ku tentang seseorang yang sedang menunggu jawaban atau kepastian dari orang yang dicintainya. Oh jadi ku digantung caritonyo yo. Itu lagu ku tentang perasaan berharap, rindu dan gelisah karena cinta yang belum dapat kepastian. Iku biasanya HTS-HTS-an ku mah. Atau nak yang just friend kalau kece orang kini ya. Karena ndak ditarimo cintanya atau ada menembak seseorang tapi ndak ditarimo. Berakhirlah kekecewaan aja dinyo Mananti Jawek Cinta lah lagunya. Oke. Kini kita ada dua lagu requestan dari Pak Amrullah yang berjudul Anak Nan Malang dan Baku Buah Mimpi Eja SM. Oke, akan dicaputarkan dan selamat mendengarkan.

0: Komisi 9 DPR RI hari ini mengadakan rapat. Rin, matian lah TV itu, Rin. Ala jam 3 hari kumah.
1: Mbak Ano tuh dah. Emang iyo lah jam 3 hari. Tapi main ngalah rezeki matian TV kok dah.
0: Udah kemandang lagu-lagu Minang kok ha di radio. Jadi matian lah. Lihat gak sero lo mandangnya seketik ha.
1: Ayo lah dah. Iyo gak sero lo mandangnya mah. Asal tolah Rina mandangnya cik mau ha.
0: Ha, kemarilah marapek lah. Kok kabar kirim-kirim salam gewak beko ke orang-orang nan dekat di awak ko aku bisa juga di siko mah. Aku namo programnya lama bana. Ah cubalah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
1: Wayo, iyo sero ya. Yeah.

Yo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja berkabuang jo program Lama Bana. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program Lama Bana hadir satiap hari Senin sampai hari Jumaat dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak bergabung di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lama Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Oke, tadi lagunya Talak Tigo dari requestan dari Nenek Yumna sebagai lagu penutupan kita di jam ketiga ini. Oke, ini coba-cakan ya. Assalamualaikum manis, salam makan manis, lai sehat manis, putarin lagu nenek. Lagu manis judulnya Talak Tigo dari Edi Coto, ala Nica putarkan yo nenek. Salam-salamnya yang pertama untuk manis yaitu Nica, Dila, Cici, Marin, Cila, Jajal, Jojo, Piko, Salvano, Ari, Bundo, Queen, Amak, Kak Uci, Sultan Iterwe, Pak Abdullah, Da Ardi, Ajo Ani, Da Jess, Ryan, Da Ardi, Sado, yang mana gak dapet salam manis dari nenek. Respon selalu, jaya di udara. Assalamualaikum manis ya, yaitu Nica. Iya, terima kasih ya nenek. Aduh, dun sana. Bundo, Bundo baru menelpon, kini kitalah closing, Bundo. Ha-ha. Untuk sanak sadolonya ndak terasa kini awak sampai di penghujung acara lama mana. Oke, duh sanak sadolonya tetap di 93,0 Respon FM, radio keluarga Anda. Kita bisa basuo balik di program-program selanjutnya. Dan Nica minta maaf kalau ada kata yang salah atau salah ucap dan ada yang kurang berkenan di hati dun sanak semua. Oke, kita akan bertemu di program-program selanjutnya. Nica pamit undur diri. Salam hangat untuk sanak-sanak sadolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
3: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan hari ini untuk membangun keluarga. Salam jumpa Pak Sukamdi.
4: Salam jumpa Bapak Ibu pendengar, salam sehat, segar dan bugar.
3: Bukan main. Beliau sebagai narasumber kami untuk memberikan masukan-masukan yang baik tentunya demi kelanggengan keluarga Anda. Kita akan berbicara tentang rapuh menghadapi tekanan pernikahan. Pendengar, ketika pria dan wanita bertemu kemudian membangun hubungan yang disebut pacaran, tujuan akhirnya adalah menikah supaya dapat selalu bersama. Dan tentu bayangan indahnya kehidupan berdua sangat menyenangkan. Namun kenyataannya hanya bertahan beberapa saat, mulai terjadi kejutan-kejutan yang sangat tidak disangka. Bahkan ada yang tidak menyenangkan. Masalah kecil bisa jadi besar karena tanpa disadari masalah mengganjal membuat masing-masing tertekan dan stres. Waduh, bayangkan kalau itu umur pernikahan 50-53 tahun dan sepanjang itu tertekan, bukan main. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58-229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Bapak. Menurut Bapak, apa yang perlu diperhatikan dan dilakukan jika dalam masih masa pacaran dan penjajakan?
1: Ya, inilah yang sebenarnya dasar. Sebelum sebuah keputusan, sebuah fondasi sebelum dijalankan tentang apa yang disebut dengan masa pengenalan atau penjajakan, biasa disebut dengan masa pacaran. Nah, yang perlu diperhatikan dalam masa pacaran seperti buku yang pernah saya baca tentang bimbingan konseling, ya, dikarang oleh seorang yang sangat terkenal di jilid yang keduanya, Pak Yakub, ya. Itu yang pertama, dalam proses pacaran itu yang perlu diperhatikan, ya, penjajakan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama proses peralihan dari subjek love ke objek love. Artinya apa? Yaitu memberi sesuai dengan apa yang baik yang betul-betul dibutuhkan si penerima, ya, bukan memberi karena punya mau. Nah, itu namanya balas budi, ya. Ya, itu yang pertama. Jadi harus lebih kepada objek, betul-betul sesuatu yang dibutuhkan. Yang kedua, proses peralihan dari infused love ke jealous love, ya.
0: Oh, apa itu, Pak?
1: Infused itu sama jealous itu sebenarnya memiliki kata yang sama, yaitu cemburu,
0: ya. Oh,
1: cemburu. Tapi kalau infused love itu adalah cemburu karena kita melihat orang lain memiliki dan saya belum. Oh. Tapi kalau jealous love itu apa yang kita punyai tidak mau orang lain untuk mengambilnya. Itu namanya jealous, ya. Nah, jangan menuntut apa yang belum jadi haknya dapat seks, ya, tapi melakukan apa yang jadi halnya seperti dialog, ya, itu. Nah, orang pacaran yang diburu adalah
0: seks
1: karena takut kehilangan. Nah, itu namanya infused love, ya. Udah. Orang lain enggak boleh ngajak ngobrol sama dia. Tapi kalau jealous love itu adalah hak dia untuk ia bisa mengenal lewat berdialog apa yang menjadi tujuan utama dalam pengenalan satu dengan yang lain. Yang ketiga, proses peralihan dari romantic love ke real love, ya. Jangan berpikir wah pacaran itu seperti dalam mimpi, ya, yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Tapi harus melihat kenyataan-kenyataan hidup seperti adanya perbedaan. Nah, seringkali dalam pacaran itu yang diperlihatkan itu romantic love. Ya, aduh, ini dasar batu ini yang salah, ya, bukan kaki pacar. Ya, cuma isinya cuma jalan-jalan atau isinya hanya cuma menutupi segala kelemahan atau perbedaan. Kamu, saya maaf ya, saya jemput terlambat. Enggak apa-apa kok, saya sabar. Wah, nanti kalau sudah menikah, jangankan terlambat, ya, bisa kacau dunia perang itu. Yang keempat, proses peralihan dari activity center ke dialog center. Nah, seringkali itu yang menjadi masalah, ya. Ininya cuma pergi berdua, boncengan, kemudian cuma merubah pusat kegiatan aktivitas sebagai polanya, cuma makan pagi, siang, malam, berarti pokoknya seperti itu. Tanpa kita membangun satu dialog keterbukaan, ya. Nah, itulah sering membuat kita tidak mengenal. Dalam pacaran itu yang dikenal itu semuanya baik. Wah, kok rajin masak, ya, irit, ya, kalau makan sedikit, ya, aktivitas. Nah, nanti kalau sudah menikah, ampun, itu seluruh makan yang di meja makan itu bisa diselesaikan dengan cara seksama dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, itu kacau sekali, ya. Ternyata wah, tidurnya itu minta ampun. Satu minta di ruang yang gelap, satu minta di ruang yang terang. Nah, sudah kacau lagi.
0: Habis gelap terbit terang.
1: Yang terakhir, perlu proses peralihan dari sexual oriented ke personality oriented. Jika dalam berpacaran seringkali orientasinya itu cuma kissing, hiking, piting, ya, hanya pelukan, ciuman, rabaan, sampai ia merasa bahwa inilah objeknya. Padahal yang perlu dipentingkan itu adalah merubah fokus dari urusan kegiatan seks, tapi pada pengenalan kepribadiannya. ya. Yeah. Oh, gimana kalau dia merespon saat marah? Gimana saat dia kita ajak ke mall? Apakah dia orang yang sangat konsumtif atau dia sangat orang yang punya selera tinggi dan sebagainya? Nah, itu bisa nampak dalam masa pacaran, itu seharusnya itu yang perlu difokuskan.
0: Apalagi nih Pak yang paling penting, apakah dia pelit ataukah boros?
1: Boros, itu dia.
0: Wah, kalau pelit biarkan saja dia pergi. Habislah itu. Oke, kemudian Pak, jika masing-masing sudah mempunyai persiapan yang baik untuk menghadapi tekanan, apakah dengan mudah masalah dapat diatasi ketika mereka berada di dalam pernikahan? Namun Bapak akan menjawabnya setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: diam.
1: Pendengar, rapuh menghadapi tekanan pernikahan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kamdi, sebaik secara singkat, padat, dan jelas. Untuk detailsnya Anda dapat berbicara dengan kami dan kita akan memberikan masukan-masukan yang baik. Tadi pertanyaan Pak, sudah punya persiapan baik? Apakah benar nanti kuat menghadapi tekanan? Jadi mudah saja. Bagaimana menurut Bapak? Ya.
2: Nah, penting, makanya penting dalam kehidupan aktivitas berpacaran itu adalah belajar mengatasi konflik-konflik perbedaan yang ada. Kenapa? Ketika kita hidup dalam kehidupan suami istri itu, kita sebenarnya hidup dari mimpi menjadi satu realita, dari yang tersembunyi semua menjadi terbuka, gitu ya.
1: Terbuka.
2: Ya, apa adanya. Nah, seringkali bisakah masalah itu diatasi dengan cepat, sedang, atau dibawa sampai liang kubur? Ya. Itu memang sangat dipengaruhi oleh respon dan kedewasaan seseorang. Makanya respon kita yang pertama apa? Bahwa kita harus tahu, sadar bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi selama kita memiliki respon yang benar terhadap masalah. Yang kedua, kita perlu menghindari apa yang disebut dengan poor self-identity. Artinya pengenalan dan konsep diri yang buruk. Ah, memang saya ini jelek. Kenapa kamu dulu pilih saya? Wah, memang saya ini enggak punya uang. Kenapa kamu pilih saya jadi pasangan?
1: Ya, saya kesian deh sama kamu.
2: Karena aku kasihan kalau enggak sama saya, kamu kan enggak laku. Wah, sudah gitu ya.
1: Mantap.
2: Nah, itu adalah pengenalan dan konsep diri yang buruk. Yang ketiga, jangan punya kebiasaan suka melawan. Atau kita menjadi orang yang independen, tidak mau ngurusi orang dan juga tidak mau diurusi orang atau pasangannya. Nah, yang ketiga, kita memang pentingnya kejujuran dalam berkomunikasi, ya. Jangan sampai kita menjadi apa yang disebut dalam bahasa kejiwaan itu pseudo pietis, artinya kesalahan yang palsu. Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan kesalahan yang palsu itu? Yaitu kesandiwaraan hidup yang sebenarnya salah tapi dipendam supaya tidak ada konflik dan perbedaan. Jadi menyimpan kesalahan dianggap benar, itulah yang disebut kesalahan yang palsu.
1: Itu biasanya orang berprinsip begini. Ya Bu, biar cepet aja, biar nggak usah repot, daripada kita bertengkar. Males, gitu ya.
2: Dia bilang nanti kan hilang sendiri.
1: Ya,
2: nanti kan, nanti kalau sudah menumpuk ya kayak gunung Merapi meledak, nggak bisa tertolong lagi.
1: Tsunami hancurkan.
2: Nah, yang penting juga perlu membangun bagaimana kita bisa bertumbuh dalam kematangan lewat masalah.
1: Itu. Ya. Emang kita bisa bertumbuh ketika ada masalah, Pak?
2: Justru masalah itu harus kita pakai untuk apa? Mengenali, ya, ketenangan itu teruji, kesabaran kita diuji lewat masalah. Lihat, saya itu sudah sabar. Saudara tidak akan teruji kesabarannya kalau tidak ada masalah. Nah, jadi masalah itu sebenarnya alat untuk mendewasakan. Jadi masalah, pencobaan, persoalan, ujian yang dianggap manusia itu seperti itu, sebenarnya alat untuk membuat kita dewasa dalam merespon kehidupan ini.
1: Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58-229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
3: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-790-5-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Ya, ternyata pernikahan banyak persoalan, tetapi maju terus.
1: Maju terus.
0: Maju tak gentar. Ya. Lagu lagi. Ya. Pak, menurut Bapak, apa saja yang menjadi tekanan utama dalam pernikahan dan mempunyai hubungan, maksud saya, dan mempunyai pengaruh dalam hubungan antar pasangan? Kita sudah banyak berbicara tentang permasalahan pernikahan, dinamikanya. Tetapi ini bukan mengulang-ulang, ini mengingatkan terus-menerus.
1: Iya, benar.
0: Gimana, Pak?
1: Ya, memang hal-hal yang perlu diperhatikan dan ini menjadi tekanan utama yang mempengaruhi hubungan suami istri. Yang pertama, hendaklah kita jangan memiliki perasaan diri tidak berguna atau tidak dibutuhkan, gitu ya, dalam bahasa lainnya itu not sense of importance. Jadi merasa tidak dibutuhkan, tidak merasa tidak digunakan, gitu ya.
0: Yeah.
1: Ya. Kedua, jangan selalu merasa tidak mau saling mengerti, tapi maunya saling dimengerti. Nah, ini yang jadi masalah. Kamu tuh untuk mengerti saya, ya jangan dulu, kamu yang juga harus mengerti saya. Nah, kalau sudah rebutan saling minta dimengerti, nah tidak akan pernah saling bisa memahami.
0: Ya, mengerti ya. Kamu bosan lah.
1: Nah, yang ketiga, kebiasaan membanding-bandingkan. Nah, ini seringkali kamu itu jadi istri kok masamu gak seperti ibu-ibu yang ada di tetangga kita. Istrinya lama-lama ngamuk, ya kenapa ya bapak gak nikah sama ibu yang di sebelah tetangga. Gitu ya. Ya, padahal memang salah satu hal yang tidak disukai pasangan, khususnya istri, itu kebiasaan dibandingkan. Gak mau. Ya, wong sudah dipilih dari sekian miliar perempuan, kamu cuma pilih saya, kok sekarang dibandingkan.
0: Nah, ini
1: bisa,
0: dia.
1: Kan gak bisa tukar tambah juga ya. Ya. Kemudian juga komunikasi yang buruk itu sering mempengaruhi hubungan. Kemudian juga kebutuhan seks yang tidak terpuaskan.
0: Ya. Halo, apalagi si, kalau punya si, kelainan
1: si
0: seks.
1: Laki, ya, si laki-laki maunya kalau sudah puas, sudah selesai tugasnya, langsung balik kiri, balik kanan, tungkrep, ngorok. Sementara kita tidak pernah bilang terima kasih atau bertanya bagaimana dengan mama atau dengan istrinya. Apakah kamu juga merasakan hal yang sama atau tidak? Nah, itu bisa membangun hubungan, ya, mempengaruhi. Nah, yang terakhir, perlu pengelolaan yang benar terhadap keuangan atau terhadap potensi keuangan yang ada dalam keluarga. Jangan sampai banyak pengeluaran tapi ternyata pemasukannya tidak cukup.
0: Nah, Pak, soal pengelolaan keuangan ini, ini seringkali menjadi persoalan-persoalan yang sangat berat. Selain komunikasi, membanding-bandingkan, dan masih banyak lagi. Kalau uangnya besar sih, kayaknya sih keluarga aman-aman saja. Dipendamkan saja. Pura-pura nggak tahu kalau ada tekanan. Tapi kalau penghasilannya kecil banget, sedikit aja mencolot. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan ketika penghasilan itu tidak mencukupi? Apakah istri harus bekerja membantu sementara anaknya kecil, 5 lagi?
1: Iya. Iya, memang makanya itulah pentingnya dalam kehidupan pengelolaan atau manajemen keuangan keluarga. Itu mesti perlu diperhatikan seberapa besar kemampuan pendapatan yang kita terima. Yang kedua, pengenalan kita akan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pokok. Ya. Nah, itu penting. Nah, yang kedua, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami bahwa namanya kebutuhan tidak akan pernah selalu cukup dan puas. Gitu. Ada yang gajinya 30 juta satu bulan.
0: Ya.
1: Itu ya.
0: Ya.
1: Tapi tetap saja korupsi.
0: Ah.
1: Ya, itu dia.
0: Mantap.
1: Istrinya dianggap mosok gaji pejabat kok 30 juta. Untuk beli tas saja kurang. Mau cari-cari tambahan yang lain. Nah, akhirnya terjadi penyimpangan dalam hal apa? Kejujuran, integritas. Ada yang sudah punya pendapatan 100 juta.
0: kurang.
1: Tapi malah hari-hari ke depan sudah dicari sama institusi kepolisian dan sebagainya, DPO dan sebagainya. Memang kalau urusan kebutuhan uang, mau kecil, mau besar, mau blegedu, orang Jawa bilang, tidak akan pernah puas. Karena apa yang dipentingkan dalam hal itu adalah manajemen keuangan, pengelolaan yang benar. Yang ketiga, yang kedua, penguasaan diri terhadap apa? Keinginan-keinginan yang muncul. Yang ketiga, jangan sampai itu menjadi cara kita membangun citra diri untuk mendapatkan bahasa, wow, ibu itu luar biasa. Kalau kepuasan kita hanya dilihat, wow, gitu ya, ya. Maka kita akan
0: jadi ngau.
1: Ya, akhirnya kita sendiri juga akan menjadi masalah dalam perjalanan hidup kita.
0: Ya, pendengar, apakah Anda akan wow atau mengaum?
1: Ya.
0: Atau Anda selalu mensyukuri hidup ini? Mensyukuri keuangan yang kecil maupun besar dan mencari solusi yang baik untuk pengelolaannya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hubungan antar pasangan. Bayangkan saja, mengatur diri sendiri aja susah. Nah, sehingga Anda membutuhkan pertolongan. Nah, pertolongan itu di dunia ini dalam kehidupan pernikahan pasti dari pasangan Anda. Dalam bentuk-bentuk yang tadi sudah diuraikan oleh Pak Sukamdi. Bapak, apakah masalah tekanan dapat diatasi dan bagaimana menghadapinya?
1: Ya.
0: Diatasi bisa, menghadapinya nih kadang-kadang kita pening.
1: Ya. Ya, sebelum kita ditekan masalah, lebih baik kita menekan masalah.
0: Waduh, gitu ya. Jadi ini itu konsep.
1: Kenapa? Ya, karena kita harus menyadari hidup itu memang masalah. Dan masalah itu selalu ada dalam hidup yang kita harus hadapi. Nah, yang pertama, makanya kita perlu mengembangkan aspek-aspek hidup yang bisa membangun keintiman. Contohnya, ya, kegiatan seksual. Jadikan itu sebagai cara kita untuk membangun kehidupan. Sehingga kita bisa menekan berbagai hal yang menimbulkan keegoisan dan kesifat keindividual. Yang ketiga, bisa estetika hidup. Bagaimana kita membangun kenyamanan, keindahan di dalam kehidupan kita, ya, kita bisa bersama-sama menata interior rumah atau menata ini dan itu. Kemudian kita bisa menampilkan satu berpakaian atau berdandan itu sesuatu yang bisa menimbulkan rasa bahagia terhadap pasangan kita. Yang ketiga, juga kita perlu memuaskan sosio-emosi kita. Bukan cuma kehidupan seks, tapi juga kepuasan berpikir. Ya, bahwa ketika kita punya ide, kita bisa dihargai. Ketika kita punya melampiaskan emosi kita, orang bisa mendengar atau didengar. Ya. Yang selanjutnya, kita juga perlu membangun sikap simpati dan empati. Bahwa kita rela untuk memahami, mengerti hal-hal yang menjadi pergumulan masing-masing pasangan dan empati, akhirnya ikut merasakan. Nah, sikap selanjutnya adalah jangan merendahkan pasangan kita. Apa yang kita sudah putuskan, yang kita sudah pilih, adalah kita jaga kehormatannya, kita jaga harga dirinya, bahwa itulah keputusan yang terbaik. Jangan pernah merendahkan
0: pasangan
1: atau membuli lagi.
0: Ya. Ya. Untung saya menikah sama kamu. Kamu kan tadinya jelek. Atau kamu tadinya, waduh, pendek.
1: Iya, kamu kan gue banget, misalkan kita orang bilang ya.
0: Iya, pendengar, banyak sekali yang kadang-kadang tanpa kita sadari hal-hal yang mengeluarkan kalimat-kalimat atau perilaku-perilaku yang dalam tanda petik melecehkan. Apa pesan Bapak untuk pendengar kami sebelum kami mengakhiri perjumpaan ini?
1: Ya, Bapak Ibu yang luar biasa antusias semangatnya dimanapun Bapak Ibu bisa mengikuti program siaran ini. Pesan yang saya bisa sampaikan yang pertama, bahwa pernikahan itu bukan alat untuk uji coba cocok apa tidak. Ya, tetapi harus sebagai keputusan yang tidak bisa diragukan lagi. Yang kedua, jadikan masa pacaran harus dijadikan untuk saling mengenal dalam kematangan diri dan kesiapan untuk penerimaan seutuhnya. Yang ketiga, bahwa selalu ada perbedaan dalam prinsip bukan alasan untuk kita membenarkan alasan untuk berpisah. Tapi adalah itu sebagai wujud alat untuk melengkapi dan bekerja sama. Yang terakhir, pastikan tujuan pernikahan bukan untuk saling menuntut, tapi saling mencari kelemahan kita untuk bisa membahagiakannya.
0: Baik. Ini mencari kelemahan untuk membahagiakan, prosesnya panjang banget. Ya. Tetapi kami tidak putus asa untuk terus menerus dalam program radio siaran pesan hari ini. Kami selalu memberikan semangat bahwa perpisahan bukan jalan keluar, seperti kata Pak Kamdi. Tetapi bagaimana mencari solusi untuk saling melengkapi. Demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Jika Anda mempunyai pertanyaan, hubungi kami di 081315711811 atau 0878-790-5822. Kami akan mendampingi Anda, memberikan masukan-masukan yang baik tentunya demi keutuhan keluarga. Pak Sukamdi sebagai narasumber dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,8 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat malam. Gimana kabar kamu pada malam hari ini, Responers? Semoga sehat selalu ya, tentunya dalam keadaan sehat dan juga masih semangat dalam menjalankan aktivitasnya pada malam hari ini. Cici menyapa kamu tentunya di program Three First pada hari ini, yaitu di hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026. Waduh, sebentar lagi kita akan menyambut bulan baru, yaitu bulan September nih, alias besok. Tidak terasa sudah satu bulan berlalu, dan pastinya banyak banget yang sudah kita lalui ya, dari awal bulan sampai dengan akhir bulan. Kira-kira nih Responers, kamu sudah ngelakuin apa aja, atau apa sih yang sudah kamu lalui selama satu bulan ini? Dan buat kamu yang lagi capek tentunya pada malam hari ini, ayo santaikan dan rilekskan tentunya bareng Cici ya, dengan request-request lagu serta berkirim-kirim salam atau bercerita juga boleh, karena Cici akan menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Artinya 3 jam ke depan Cici bakal menemani kamu dengan lagu-lagu, pesan-pesan dan juga cerita yang telah kamu kirimkan. Buat kamu yang bingung mau hubungi Cici di mana, langsung saja melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Jadi kamu langsung DM saja ya, ketik saja siapa penyanyi dan apa judul lagunya, serta kamu ketik juga pesan-pesan atau mungkin ceritanya nih. Selain itu ada juga nih lebih mudah tentunya melalui kontak serta WhatsApp di 0821-556-6803 atau melalui telepon WhatsApp kalau kamu mau suara kamu ikut mengudara nih bersama Cici di 0811-66-22930. Cici tunggu ya kehadiran kamu malam hari ini. Selain itu kamu juga bisa mendengarkan Cici, baik itu kamu sedang berada di perantauan, dari Sabang sampai Merauke, di luar negeri pun juga bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com serta melalui aplikasi Jati Radio. Sekarang Cici udah mulai live TikTok ya. Cici sapa-sapa nih terlebih dahulu Responers-responers yang sudah bergabung. Halo Bang Jack, selamat malam. Halo juga Bang Kingkong, Bang T, Bang Pasyapua, Bang Bedi Kakak. Gimana nih kabarnya malam hari ini? Malam cantik kata Bang Pasyapua. Malam juga Abang. Tapi sebelum Cici melanjutkan membacakan requestan lagu nih, mari kita angkat terlebih dahulu telepon dari Bunda Queen. Halo, assalamualaikum Bunda.
1: Halo juga.
0: Iya Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik manis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Bunda, gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah, baru juga sudah makan nih.
0: Aduh.
1: Itu kan hari Senin kita itu puasa, udah mulai puasa lagi nih. Biasanya udah lama gak puasa nih.
0: Oh iya, tapi Bunda masih kuat puasanya kan Bunda tadi?
1: Iya.
0: Alhamdulillah, berarti lancar. Alhamdulillah. Ya Bunda? Lancar puasanya iya. Bunda ya?
1: Lancar.
0: Okay.
1: Berkat doa ya, biarpun hari panas-panas gitu. Kalau kita niatnya baik, pasti dah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan Cici?
0: Iya Bunda. Oke, gimana nih malamnya Bunda? Mau request lagu apa?
1: Request lagu apa sekarang?
0: Lagu pop populer Bunda.
1: Pop. Apa yang bagus ya, dari siapa kita ambil lagi? Dari siapa aja lah ya. Indah Dewi Pertiwi ada tak situ? Apa yang ada?
0: Siapa Bunda?
1: Indah Dewi Pertiwi.
0: Indah Dewi Prat Indah.
1: IDP.
0: Oke, Cici cari lebih dahulu ya Bunda. Indah Dewi
1: Pertiwi.
0: Ada. Biar
1: apa?
0: Baru aku tahu cinta itu apa.
1: Oh cuma satu itu?
0: Iya Bunda, cuma satu itu doang.
1: Oh iya itulah, kita belum dengar itu.
0: Oke Bunda, salam-salamnya di Bunda.
1: Salam pertama untuk si cantik manis Cici. Semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya ya.
0: Amin.
1: Dan juga untuk Marin, untuk Dila, untuk Ica, untuk yang satu lagi siapa?
0: Oh, Kak Jejel.
1: Jel, iya Jejel ya. Itu juga untuk Jojo, untuk Aul, untuk Piko, untuk Silvan Maria, ya. Dan juga untuk Udat Jess di Kuala Lumpur, ada yang terus lupa aja namanya yang di Bengkulu siapa ya?
0: Yang di Bengkulu.
1: Coba lihat. Yang di Bengkulu.
0: Oh, Bang Sanjaya. Bukan.
1: Sanjaya ya. Dan juga untuk Pak Amrullah, untuk Mak Charlie Sikumba, untuk Pak John Al-Amin, untuk Uda Benbek, Ajo Letterwe, Sultan Pamenan, Bunda Dila, ada juga untuk Bunda Palapa, untuk Amak Kak Uci, ada juga Bang Rehan, ada Ryan, ada Nenek Yuna, Mama Anjeli, Mama Ade, Bunda Dua Putri, ada Andung Melani, ada Pak E, Oma Mutia, ada salam juga untuk Bang Aan, ada juga Bunda Zidan, Bunda Alek, Ajo Ani, Pak Anjang, ada Raffi, ya, ada Afi juga, ada Victro dan Bunda Safa. Ada yang tidak tersebut namanya, kita bungkus aja yang rapi istimewa untuk mereka ya.
0: Iya Bunda. Oke Bunda, ditunggu lagunya ya Bunda.
1: Iya, terima kasih Ananda Cici yang cantik.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Dan sudah bergabungnya responers dari Bunda, Bunda Queen, yang mau dengerin lagu dari Indah Dewi Pratiwi, Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa. Kata Bunda, lagunya baru didengerin dan baru tahu ya lagunya, kayak baru inilah waktunya untuk didengarkan gitu ya. Dan buat kamu responders dimanapun saja berada yang mau request lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, langsung aja yuk cus gabung bersama Cici. Tadi sudah bergabung melalui WhatsApp ya, terlebih dahulu datang dari Bunda Dua Putri, Cici bacakan terlebih dahulu. Malam Ananda, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu yang manca dengan judul Secret Love Song dari Little Mix, yang Indo dengan judul lagu Cinta dari Timur dari Ryan Pono. Dan salam-salam untuk semua krusia respon serta responers, dimana istimewanya untuk Ananda tentunya. Terima kasih. Terima kasih juga Bunda, ditunggu lagunya ya. Terus ada juga nih datang dari live TikTok kita ya, nitip salam buat warga desa Tunggul Sari Kandal malam ini, ayo. Dan tentunya ya, sudah Cici sampaikan salam-salamnya ya Kak Asem lagi. Kata Bang Silo, outfitnya selalu oke kalau Kak Cici mah, terima kasih. Terus juga ada yang sudah bergabung tadi datang dari Bang Silo. Terus ada juga dari Bang Bizar, ada juga dari Bang Pasha Pua, yang pastinya bakal Cici puterin serta Cici bacakan setelah lagu-lagu yang Cici putarkan berikut ini.

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,8 Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya dalam program Triverse yang bakal menemani waktu malam kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam nanti. Kata Uda Cici di live TikTok, masih ada slot Cici, masih ada Uda. Langsung saja request lagu ya, tapi untuk di jam yang pertama ini sudah penuh Uda, tapi di jam kita yang kedua, ketiga masih banyak tentunya. Jadi Cici tunggu ya kehadiran kamu, responers, Uda, Jess, ataupun siapapun, dimanapun, dari Sabang sampai Merauke. Yuk langsung saja kirimkan lagu-lagu favorit kamu, saran-saran, salam-salam, dan juga ceritanya nih gimana keadaan kamu di hari Senin, apalagi di hari, di tanggal ya, di tanggal 31. Besok adalah hari baru, semangat baru, bulan baru, pasangan baru. Jangan, kalau masih bisa untuk setia dengan satu orang, kenapa harus mengganti, iya gak sih? Tapi kecuali kalau kamu udah putus ya, udah putus kontak, tetapi kamu masih belum move on nih sama dia. Nah, seharusnya di bulan baru itu harus move on ya, responders. Ingat tujuan kamu itu untuk apa. Jangan melihat ke belakang saja, tapi lihatlah ke depan, lihatlah masa depanmu. Mana tahu masa depanmu ini yang lagi ngomong nih sekarang. Kalau pasangan baru, boleh nih Bang Viko. Yoi, pasangan baru. Betul kan Bang Bos, pasangan baru. Tapi kalau misalkan masih bisa untuk setia, ya sudah, setia saja. Karena setia itu adalah hal yang paling mahal untuk zaman sekarang. Iya gak sih? Kalau Cici sih, iya ya. Salah satunya, Cici adalah orang yang langka. Karena orang yang paling setia, cantik, manis, imut, lucu, mengemaskan, rajin menabung. Udah-udah ya, bercanda. Tadi sudah masuk requestan datang dari live TikTok kita. Datang dari Bang Silo ya, yang mau dengerin lagu dari Ungu, Hampa Hatiku. Sama nih kayak Cici sekarang lagi hampanya banget, belum ada yang mengisi. Mana tahu kamu mau ngisi hati aku nih. Tapi isinya dengan requestan lagu serta cerita-cerita aja ya. Jangan dengan ketidakpastiannya kamu, karena Cici udah capek banget ya gak diberikan kepastian. Tadi sudah bergabung juga di live TikTok kita, datang dari Bang Pasha Pua ya, yang mau dengerin lagunya dari Naf, yaitu Kenanglah Aku, serta special request dari Bang Bulls ya, yang mau dengerin lagu dari Dua Lipa, Training Season. Siapa sih yang gak tahu dengan lagu ini, adalah lagu yang populer banget bersebaran di live TikTok ya. Inilah lagu-lagu manifesting, salah satu lagu yang Cici suka banget. Jadi buat kamu nih responders yang mau bergabung, langsung saja melalui kontak di 0821 5566 8003, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811 6622 930. Selain itu kamu juga bisa melalui akun media sosial tentunya, di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Serta kamu yang berada di Sabang sampai Merauke, atau mungkin di luar pulau, di luar negara, kata orang kabur aja, hashtag kabur aja dulu, di luar negeri maksudnya, masih bisa mendengarkan Cici dan juga mendengarkan program-program menarik dari Respon Radio melalui streaming di www.responradio.com serta melalui aplikasi Jati Radio. Bang Tesilo, laguku kapan kak? Langsung saja Ungu Hampa Hatiku. Kau

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba acaro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko, mager wana rasunya.

atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Raining Season dari Dua Lipa. Lagu yang benar-benar sangat-sangat populer sekarang ya, tentang seorang perempuan yang menyatakan bahwa masa pelatihan bagi pria kekanak-kanakan sudah berakhir dan ia tidak mau lagi membuang waktu yang mencari dengan mengajari pasangan dengan cara bersikap serta menetapkan standar serta batasan, yaitu lagu ini menegaskan pentingnya memiliki batasan diri yang jelas serta menuntut kesetaraan dan komitmen yang matang dalam sebuah hubungan. Jadi ya responders, lagu ini tuh menceritakan tentang sebuah keseriusan di mana tidak ada lagi waktu untuk bermain-main. Dan tentunya bersama Cici masih di program Triverse di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana nih malamnya? Masih semangat gak untuk menjalankan dan juga untuk melewati malam hari ini? Semoga masih ya tentunya, karena Cici bakal menemani waktu kamu responders dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop populer kamu, baik itu Indo, Manca, serta Inggris dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Halo Kak Cici, apa kabarnya? Request pop rock bisa enggak ya? Bisa, tapi judul lagunya apa dulu nih Bang Bedi Kakak, biar bisa aku cariin nanti. Dan buat kamu di responders yang bingung mau request lagu serta berkirim-kirim salam dan juga bercerita gimana kesehariannya pada hari ini, langsung saja bergabung melalui kontak di 0821 5566 8003, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811 6622 930. Selain itu juga bisa bergabung melalui akun media di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Assalamualaikum Mbak Cici, kata Bangkukan. Halo, waalaikumsalam Bangkukan. Gimana nih kabar kamu pada malam hari ini? Dan katanya ada nih dari Bang Pasha Pua tadi ya, dibilang kalau misalkan malam hari ini itu, mana nih? Sibuk karena akhir bulan buat laporan besok, dah masuk September. Dan kata Bang King Kong lagi gak baik-baik aja. Aduh, kenapa Bang King Kong? Jangan gak baik-baik aja. Kalau kamu lagi galau, kalau kamu lagi mau bercerita, disinilah tempatnya, karena aku bakal menemani waktu malam-malamnya kamu dengan memutarkan lagu-lagu favorit serta juga dengan salam-salam dan juga cerita-cerita dari kamu. Dan satu lagu ya dari Niji, Rahasia Hati, special request dari live TikTok kita tadi, yaitu datang. Dan juga ada nih dari Kak Aku Purnama ya, yang mau dengerin lagu dari Kim dan Nabila Takia, Bayangan Cinta Yang Lalu, serta lagu dari Jason Derulo, Take You Dancing.

0: Ariangi alunan trinyo lai.
1: Yo mangau ni ka bang tu.
2: Iko ah, tadi ya mau ni surah tanyohan. Ba acaro jadi agen Bank Nagari Link ka Bank Nagari ko. Mager bana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tu se.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu ni ka Bank Nagari do. Kemarilah, wak kenalan unni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

menghapus bayangan cinta kita. Kayaknya ini relate banget deh sama aku ya responders. Emang pengen banget untuk melupakan seseorang yang ada di hati, jantung, pikiran, serta ada di otak yang selalu terbayang-bayang. Ini buat orang-orang gamon deh kayaknya. Tapi semoga ya Tuhan memberikan kepada aku dan juga responders dimanapun saja kekasih yang baik hati dan tentunya selalu ada. Dan responders, kita sudah berada di penghujung jam pertama, tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kedua dan juga di jam ketiga, masih memutarkan lagu-lagu favorit kamu serta requestan dari responders. Sebagai lagu penutup, Take You Dancing Jason Derulo. Tetap di 93.6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,5 Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Triverse yang bakal menemani waktu malamnya kamu dengan lagu-lagu pop populer, baik itu Indo, mancapun ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Tadi walaupun sudah kita buka perjumpaan kita jam kedua ini dengan lagu yang sangat-sangat galau, jangan sampai kamu yang lagi beraktivitas seperti biasanya malah ikut menjadi galau, sedih dan mengingat masa lalu. Jangan ya dek ya, cinta hanya cinta masa muda ya. Cinta masa muda adalah cinta yang sebenarnya enggak akan pernah dilupakan. Cuma kalau kamu tidak bisa bersama dengan dia, maka ikhlaskanlah. Dan yang namanya juga mencintai yaitu belajar untuk mengikhlaskan. Dan katanya dari Bang Radit ya, lagu ini enak banget kalau misalkan lagu ini diputerin pas tidur. Betul Cici, setuju banget ya dengan kata-kata Bang Radit dengan bilang kalau misalkan lagu ini tuh cocok banget pas tidur karena lebih nyenyak dan tentunya bisa mimpiin seseorang yang kita kangenin. Dan bersama Cici selama 2 jam ke depan akan memutarkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu requestan serta salam-salam dari responders. Yang pertama masuk dari Uda Jescaniago. Selamat hari lahir bundanya Dila. Dengan iringan doa, barakallah fi umrek, semoga diberikan sisa usia yang barokah dan bermanfaat. Barakallah fi afiyah, semoga selalu mendapatkan kesehatan. Barakallahu fi rizki, semoga selalu dicukupkan rezeki yang halal. Barakallahu fi dunia wal akhirat, semoga dilimpahkan kebahagiaan keluarga dunia dan akhirat. Amin. Dari Uda Jescaniago sekeluarga, Kuala Lumpur, 31 Agustus 2026. Amin. Lagu Happy Birthday versi Inggris Cici. Oke Uda, lagu Happy Birthday dari Atta Halilintar sudah Cici masukkan ke playlist ya Uda. Serta datang dari requestan di live TikTok kita ya. Datang dari kakak Bedi kakak yang mau, oh dari Kak Squatty dulu ya, yang mau dengerin lagu dari Papa Rock, dari The Dance Company, Papa Rock and Roll. Serta special request datang dari di live TikTok kita juga, yaitu kakak Matt Show ya, yang mau dengerin lagu dari Festivalist Jefferson. Untuk itu mari kita dengarkan 3 lagu terlebih, lagu ini terlebih dahulu sebagai pembuka kita di jam yang kedua. Buat kamu nih responders yang mau bergabung bersama Cici pada malam hari ini, langsung saja melalui kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Selain itu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan kamu juga bisa mendengarkan playlist-playlist dan juga mendengarkan siaran-siaran menarik dari Respon Radio melalui streaming di www.responradio.com serta melalui aplikasi Jati Radio. Dan buat kamu yang berada di Sabang, di Merauke, di luar negeri bisa mengakses tentunya dan mendengarkan Respon Radio.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Gimana nih kabar responder setunya pada malam hari ini? Semoga masih dalam keadaan yang semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Buat kamu yang mungkin sekarang malam hari ini masih lembur, ataupun juga kamu yang malam hari ini masih termenung karena sesuatu hal ya, yang lagi dipikirin mungkin misalnya, atau kamu yang lagi ada banyak beban yang kamu lagi pikul pada malam hari ini, ayo langsung saja bergabung dan juga ceritakan keluh kesahnya kamu bersama Cici pada malam hari ini, karena Cici bakal menemani waktu kamu dengan program Three First dengan lagu-lagu pop terbaru Indo, Korea dan juga Inggris tentunya dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2006 sampai dengan jam 10 malam nanti. Tadi sudah masuk requestan ya, datang dari kakak Jajal terlebih dahulu yang mau dengerin lagu dari For Revenge ya, salah satu band yang Cici juga suka, yaitu I Miss You Every Brand New Day, serta special request dari Kak Simatupang ya. Halo Kak Simatupang di live TikTok kita, yang mau dengerin lagu dari Dadif Basamala, Basalamah, yaitu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Serta ada special request tentunya dari Kak Nica ya, yang mau dengerin lagu dari Nadine Amizah yaitu Di Akhir Perang. Dan Cici mau mengucapkan selamat ya untuk Kakak Nica atas nilainya yang baru keluar tadi ya, yaitu kompeten. Dan buat kamu nih responders yang mau bergabung bersama Cici pada malam hari ini, langsung saja melalui kontak di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930 serta melalui aplikasi Jati Radio dan melalui aplikasi streaming kalau kamu mau mendengarkan Cici dimanapun saja berada tanpa hambatan apapun. Dan serta ya responders juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta melalui live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Kata Kak Asel ya, ganti jadwal boleh gak Kak, lagu aku di playlist song aja boleh gak? Boleh tentunya, kamu mau requestnya diputerin kapan asalkan enggak nyerobot antrian boleh ya. Dan ini nih Kak Nica baru bergabung ya. Cici mau mengucapkan selamat ya untuk Kak Nica atas kompetennya ya. Cici bangga banget dengan perjuangan Kak Nica. Mungkin dengan lagu Nadine Amizah Di Akhir Perang sudah menjawab dan juga sudah menggambarkan perasaan Kak Nica ya untuk malam hari ini.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio keluarga Anda.

Akhir Peran dari Nadine Amizah, dan lagu ini telah mengantarkan kita di menit ke-38. Buat kamu dimanapun saja berada, yang mungkin saja lagi mengidam-ngidamkan, lagi berharap banget, kayak aku mau deh kayak di lagu ini di Akhir Perang. Semangat buat kamu yang lagi berjuang dimanapun saja berada. Cici selalu mendoakan kamu selalu berhasil, selalu lancar jalannya. Dan buat kamu yang berada di lagu ini, Cici mau mengucapkan selamat kamu telah berjuang selama ini. Kamu telah susah, kamu sudah berjuang mati-matian untuk mendapatkan ending dari lagu ini. Perang telah usai. Aduh, ini lagu yang banget ngena banget ya di Cici ya. Karena apa? Karena Cici juga salah satu orang yang lagi berjalan, lagi berproses dan juga mengidamkan, yaitu lagu di Akhir Perang ini, penantian yang telah usai. Semoga kita semuanya ya responders yang sedang berjuang, yang sedang ngerasa kayak aduh, perjuangan aku selama ini sia-sia gak ya? Aduh, perjuangan aku selama ini bakal membuahkan hasil gak ya? Percaya, segala sesuatu yang kamu usahakan tidak akan pernah mengecewakan. Dan sesuatu yang tertakar tidak akan tertukar. Semangat bagi pejuang dan juga semangat buat kamu yang lagi berjuang di jalan kamu sendiri. Aduh. Dan responders masih bersama Cici tentunya di program Three First di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda yang bakal memutirin, yang bakal memuterin lagu-lagu pop terbaru, pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi buat kamu nih responders yang mau memberikan requestannya, yang mau memberikan playlist-playlist musik terbarunya, musik-musik terbagusnya, serta musik-musik yang indah, langsung saja bergabung melalui kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Selain itu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Cici tunggu ya sampai dengan jam 10 malam nanti. Tadi sudah bergabung datang dari live TikTok kita, yaitu datang dari Bang Andi, Bang Bedi Kakak ya, yang mau dengerin lagu dari Anger Dimas featuring Wendy, Glad You Came, serta special request tentunya

datang dari Kak Acel ya, yang mau dengerin lagu dari Andra and the Backbone, Sempurna. Aduh, ini kayak kamu gak sih responders? Kakak Acel yang sangat-sangat sempurna. Serta special request lagu dari Kak April tadi ya. Kak Epil. Kak Epil yang mau dengerin lagu dari Nadine Amizah, Beranjak Dewasa. Ini juga relate banget deh sama aku. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ini sebelum Cici melanjutkan membacakan requestan-requestan selanjutnya.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

Masa. Semoga kamu yang mungkin lagi berjuang tetap semangat terus ya. Dari tadi kita sudah mendengarkan lagu-lagu yang kayaknya emang mellow gitu ya. Semangat buat kamu yang lagi berjuang, semangat buat kamu yang lagi berusaha tentunya dalam mengejar impiannya. Aduh, berat banget ya setelah mendengarkan lagu dari Nadine Amizah, yaitu Sorai. Aduh, sedikit lebih apa ya, lebih gimana ya, setelah Cici mendengarkan lagu ini sedikit lagi mellow. Dan tentunya lagu ini telah mengantarkan kita di menit ke-55, dan Cici mau mengakhiri perjumpaan kita tentunya di program Traverse di jam kita yang kedua. Tapi tenang saja Rasputners, karena masih ada 1 jam lagi untuk Cici memutarkan lagu-lagu requestan, lagu-lagu pilihan tentunya dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, baik itu pop Indo, manca ataupun Korea tentunya. Buat kamu yang mau bergabung, langsung saja bergabung melalui kontak ataupun WhatsApp di 0821-556-6803, atau bisa juga melalui telepon di 0811-662-930. Di live TikTok kita, kalau request bayar gak kak? Tentu tidak dong, requestan lagu itu gratis asalkan kamu tidak meninggalkan live streaming kita tentunya ya kakak, tanpa nama ya. Kalau kamu request lagu di TikTok, harus pastikan dulu kalau kamu langsung stay di Respon Radio, tetap di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, sebagai lagu penutup dari Astrid, It's Okay If You Forget Me.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,5 FM Responder Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam Responders, gimana nih kabar kamu di jam 9 ini? Mungkin yang lagi bersiap-siap untuk tidur, ada juga yang lagi dalam perjalanan, atau mungkin sekarang yang lagi sibuk dalam menjalankan pekerjaannya karena lembur. Semangat ya untuk pejuang rupiah, semangat juga buat kamu yang lagi overthinking karena sesuatu yang kamu pikirin ya, dengan sesuatu juga yang lagi berkecamuk di dalam pikiran kamu, hati kamu. Cici bakal menemani waktu-waktu kamu tentunya dari jam 7 malam sampai dengan jam 10. Artinya satu jam ke depan lagi Cici bakal menemani kamu dengan lagu-lagu pop terbaru, pop populer tentunya lebih tepatnya, yaitu Indo, Manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi langsung saja berikan requestannya melalui kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Tak hanya itu, kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, serta di live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Buat responders ya yang dari tadi request lagu itu, dia request lewat live TikTok ya. Nah, buat kamu yang bingung di live TikTok kita ini gimana cara requestannya, langsung saja ketik di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Dan pastinya kalau terbaca dan juga ada lagunya, Cici bakal putarin serta bacakan juga salam-salamnya. Dan buat kamu ya lagi di perantauan, atau mungkin yang sekarang itu lagi di Sabang, atau mungkin lagi di Merauke, atau mungkin yang seperti Uda Jazz dan yang lainnya ya, yang berada di luar Indonesia ya, di luar negara, luar negeri maksudnya, bisa mendengarkan melalui streaming di www.respondradio.com serta melalui aplikasi Jati Radio. Dan tadi sudah bergabung

Gabung ya, datang dari Kak Epil yang mau dengerin lagu dari Olivia Rodrigo, Honeybee, serta ada juga dari Bang Senjaya yang mau dengerin lagu dari Tulus yaitu Green Tea alias teh hijau. Dan juga dari Kak Aan ya, yang mau dengerin lagu dari Juicy Lucy Asik. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ini sebelum kita membacakan requestan-requestan berikutnya dan juga mendengarkan lagu-lagu berikutnya. So I guess

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, informasi kini tersedia di mana-mana melalui media internet, TV, buku, dan surat kabar. Namun kita perlu keahlian untuk mengkompilasi, menganalisa informasi yang kita terima, dan berpikir kreatif dan bukan reaktif. Kreativitas sangat dituntut untuk memenangkan kompetisi zaman sekarang ini. Foster dan Kaplan berkata, semua elemen yang terdapat pada inovasi adalah kreativitas. Hanya dengan mengerti akan kreativitas, orang dapat berjuang untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan kinerja kita. Dengan bantuan suatu imajinasi, kita dapat mengubah informasi yang samar-samar menjadi suatu strategi melawan kompetitor. Sebuah rangkaian kreativitas sangat penting dalam berunding dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Usahakanlah diri Anda untuk selalu kreatif demi sukses Anda.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Sekarang sudah berada di menit ke-20 ya, lebih tepatnya di jam 9:20. Cici menyapa responers dengan program Three First tentunya di 93,0 FM yang bakal muterin lagu-lagu pop populer tentunya dari Indo, Inggris dan juga Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi buat kamu yang mau request-request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada malam hari ini, langsung saja bergabung melalui kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Selain itu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Tadi sudah ada yang telepon ya pada saat diputarkan lagu, yaitu Uda John Al-Amin yang mau dengerin lagu dari Riri Moya yaitu Peka. Dan kata Uda John Al-Amin, salam-salamnya untuk semuanya saja dan juga terkhususnya buat Bang Jojo serta Bang Viko yang biasanya untuk siaran, semangat terus. Dan juga buat Cici juga, terima kasih Uda John Al-Amin dan terima kasih juga untuk requestannya Uda. Dan serta ada juga requestan lagu dari live TikTok kita yang bergabung tadi ya, yaitu dari Kak Jejel yang mau dengerin lagu dari Idgitaf Kehilangan, serta special request dari Kak Another Uuli yang mau dengerin lagu dari Perunggu Gemilang. Untuk itu responders, mari kita dengarkan ketiga lagu ini sebelum Cici membacakan requestan selanjutnya dari responders. Buat kamu yang mau mendengarkan program

program menarik lainnya dari Respon Radio, langsung saja bergabung melalui streaming di www.responradio.com serta melalui aplikasi Jati Radio. Jadi buat kamu yang ada di Sabang ataupun lagi di Merauke, di luar negeri, kecuali di beda alam ya, tentunya nggak bisa. Dan tentunya dengan aplikasi serta web streaming ini, bikin kamu lebih mudah menjangkau Respon Radio serta program-program menarik.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

93,0 FM Respond Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Three First. Dan sekarang sudah di menit ke-35. Sebentar lagi Cici bakal menutup perjumpaan kita di program Three First. Tapi sebelum itu sudah ada requestan yang masuk, yaitu datang dari Bang Bidi Kakak kembali ya, yang mau dengerin lagu The J-Blocks Bersandarlah. Serta special request datang dari Bang Pisces Boy yang mau dengerin lagu dari Avril Lavigne, yaitu What the Hell. Serta special request datang dari live TikTok kita juga dari kakak kung ya, yang mau dengerin lagu dari Dewa, Kangen. Kayak aku yang lagi kangen banget nih sama kamu, sama seseorang yang udah lama gak bertemu, kayaknya pas banget ya dengan lagu ini. Serta tadi lagu dari Perunggu Gemilang adalah special

Ya, dan gua tentunya bersama Cici dan juga Respon Radio bakalan ada buat kamu dan menemani aktivitas kamu tentunya. Dan buat kamu yang mau berkirim-kirim salam, Cici tunggu di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui telepon di 0811-662-9303. Untuk itu mari kita dengarkan dulu The Jablocks, Bersandarlah.

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

kangen banget ya setelah mendengarkan lagu dari Dewa 19 Kangen. Special request dari Kak Kukangkung. Apa nih? Iya, Kakung. Kakangkung. Aduh, susah banget ya disebut namanya. Dan responder satu lagu lagi ya sebagai lagu penutup kita di perjumpaan Triverse di jam kita yang ketiga. Sadrah for Revenge.

Hadrah for Revenge. Lagu-lagu buat orang yang kalah kayaknya ya. Tapi kamu gak akan kalah kok di hati aku, tentu jadi hati Cici di Raspon Radio 93,0 FM. Dan lagu ini telah mengantarkan kita di penghujung program Retrievers. Dan Cici mau mengucapkan terima kasih buat kamu yang sudah request-request lagu, serta berkirim-kirim salam dan juga bercerita gimana pahitnya hidup dan juga pahitnya hari ini karena For Revenge dari tadi laku banget ya. Terima kasih juga buat kamu yang sudah menemani Cici dari jam 7 malam tadi sampai dengan sekarang ya. Tepatnya lebih di jam 9 lewat 56 menit. Cici minta maaf kalau ada kata-kata Cici yang salah. Cici juga minta maaf kalau ada lagu-lagunya yang tidak terputarkan dan juga salam-salamnya yang tidak terbacakan. Jaga kesehatan dan juga jangan lupa minum. Kalau seandainya kabut ya masih dalam keadaan yang tebal, jangan lupa memakai masker. Dan juga mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berada di Kalimantan, yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang ada di Lombok, dan juga saudara kita yang berada di Nepal karena adanya musibah yaitu banjir bandang. Semoga untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan juga kita berdoa semoga kemalangan kali ini akan ada ya gantinya sebagai yang lebih baik lagi tentunya. Sehat-sehat Aunty Cici, terima kasih kakak sudah 805 ya sudah bilang kayak gini tadi. Dan kita akan ketemu lagi di program-program selanjutnya ya Responders. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Musik Malam bareng Viko tentunya yang menemani Respon semuanya pada malam hari ini. Buat Respon semuanya yang punya teman rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan juga ingin berbagi salam nih, Respon semuanya bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003. Ya, selamat malam Respon semuanya yang masih terjaga malam ini. Gimana nih kabarnya ya? Ya, masih punya energi kah untuk melewati setelah melewati hari ini gitu ya, atau jangan-jangan sekarang juga Respon semuanya mau lagi rebahan gitu ya, lampu kamar udah dimatikan. Ya, tapi kepala masih penuh dengan kejadian dari pagi sampai sore hari ini. Mungkin ada cerita ya atau hal-hal yang menarik. Satu kata mungkin buat sebagian orang yang terdengar seperti ayo mulai lagi gitu ya. Tapi sebagian orang lain itu ya Senin itu dengar seperti ya ampun baru juga mulai gitu ya. Karena lucunya gini, responden baru hari pertama dalam satu minggu tapi rasanya badan itu udah mau weekend lagi gitu ya. Belum lagi kalau Senin tuh diisi dengan pekerjaan yang menumpuk, tugas yang belum selesai, perjalanan yang melelahkan, atau mungkin ada sesuatu yang membuat mood kita berantakan. Nah, Respon semuanya bagaimana kalau kita coba lihat dari Senin dengan sisi yang berbeda nih. Kita bagaimana kalau Senin bukan sekedar tanda bahwa weekend sudah berakhir, tapi justru kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Dan malam ini kita akan ngobrol santai Respon tentang Senin malam capeknya minggu pertama atau justru semangat baru. Jadi buat Respon semuanya yang malam ini sedang capek, tenang, Respon gak sendirian ya. Dan buat Respon semuanya yang justru sedang penuh semangat, ya jangan sampai semangat itu hilang sebelum minggu ini benar-benar dimulai. Tetap bersama dengan Viko di program Musik Malam, karena malam ini kita akan ngobrol bukan cuma tentang Senin tapi juga tentang bagaimana kita memilih untuk menjalani minggu yang baru. Dan Respon semuanya sudah ada yang bergabung malam ini, ya Kak Fitriana dan juga Kak Widi As-As. Selamat malam, izin request putarkan lagu Haha Sabrina Lianok. Makasih dari Kak Fitriana dan juga dari Kak Widi. Selamat malam, saya Widya, fansnya Sabrina Lianok. Izin request lagunya Sabrina Haha. Terima kasih. Oke kakak, lagunya langsung Viko putarkan ya. Semoga lagunya menemani dan menghibur tentunya di malam hari ini. Stay tune di 93,0 FM.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Kesehatan.

Ya, 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam, Responer. Balik lagi bareng Viko yang menemani Responer semuanya di malam hari ini. Ya, buat Responer semuanya ingin berbagi salam, bisa langsung DM Viko 082155668003. Bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93.0 Official. Ya, sebenarnya semuanya sekarang kita coba jujur nih sama diri sendiri ya. Sebenarnya Senin itu melelahkan, atau kita yang sudah takut duluan nih sama hari Senin ya. Karena seringkali yang bikin Senin terasa berat itu bukan cuma apa yang terjadi hari ini, tapi ekspektasi kita terhadap hari Senin ya kan. Begitu minggu malam datang, kita udah mulai berpikir besok kerja lagi, besok kuliah lagi, besok harus bangun pagi ya kan, besok tugas sudah nunggu. Dan tanpa sadar responnya semuanya, rasa lelah itu sudah muncul bahkan sebelum Seninnya dimulai. Ya, Senin pagi alarm bunyi, terus kita matiin lagi, kita snooze, bunyi lagi, snooze lagi, sampai akhirnya kita bangun bukan karena sudah siap menjalani hari, tapi karena sudah terlambat ya. Kemudian buru-buru mandi, sarapan seadanya, lalu kita berangkat. Sampai tempat kerja atau kampus, pekerjaan udah nunggu, dan deadline muncul dan sebagainya. Dan sebelum selesai satu masalah, sudah muncul masalah yang lain. Yang lebih menarik, responnya semuanya, pernah gak sih responnya ngerasa bahwa hidup itu seperti cuma nunggu weekend aja ya? Senin mulai, aduh kapan ya Jumat gitu ya. Selasa, wah masih lama. Pas hari Rabu, sudah tengah minggu gitu ya. Kamis, aduh besok Jumat. Pada akhirnya Jumat, akhirnya Sabtu bahagia gitu ya. Lalu Minggu mulai santai, sampai sore kemudian tiba-tiba muncul perasaan besok Senin lagi, dan siklusnya kembali lagi. Kalau terus seperti itu, bukankah sayang gitu ya? Bukan karena kita punya 7 hari dalam seminggu, tapi rasanya kita hanya benar-benar menunggu 2 hari untuk merasa hidup. Padahal Senin juga punya cerita, Selasa juga punya kesempatan, Rabu juga bisa menjadi hari ketika sesuatu yang baik terjadi. Nah, bagaimana caranya supaya Senin gak selalu terasa seperti beban? Jawabannya mungkin sederhana. Jangan menuntut Senin untuk langsung menjadi sempurna. Kita sering membuat target terlalu besar. Mulai Senin harus produktif, mulai minggu ini harus rajin olahraga. Akhirnya baru 2 hari berjalan kita sudah merasa gagal. Padahal semangat baru gak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari hal kecil, bangun sedikit lebih pagi, menyelesaikan satu pekerjaan yang tertunda, mengurangi satu kebiasaan buruk, menelpon orang tua misalnya, merapikan kamar, atau bahkan memberi diri sendiri untuk istirahat tanpa ngerasa bersalah. Karena produktif bukan berarti harus bergerak, kadang berarti sebenarnya juga bagian dari sebuah perjalanan. Nah, sudah ada yang bergabung, Bunda Dua Putri. Malam Nak Viko. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Teh Hijau dari Tulus. Makasih. Terima kasih banyak buat Bunda yang selalu stay tune di 93.0 FM, khususnya dalam program musik malam. Lagunya Viko putarkan, stay tune dan selamat mendengarkan buat Bunda Dua Putri.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran.
0: Aduh. Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Kembali di program musik malam bareng Viko tentunya yang menemani respon semuanya di malam hari ini. Bareng semuanya yang ingin berbagi salam bisa langsung DM Viko 08215668003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis respon Radio 93.0 official. Ya, respon semuanya, kita kembali ngelanjut ngebahas tema kita pada malam hari ini ya. BTW respon semuanya, ketika kita masuk ke segmen ini, maka sekarang Viko ingin mengajak responer semuanya untuk sedikit ngobrol. Kalau responer punya, bisa jawab dengan jujur ya. Senin malam ini responer masuk kategori yang mana nih? Yang pertama, aduh capek banget, rasanya pengen langsung lompat ke Jumat gitu ya. Atau yang kedua nih, justru Senin ini awal yang baru, minggu ini harus lebih baik. Atau jangan-jangan kategori ketiga, gak capek, gak semangat juga, biasa aja, yang penting jalan dulu. Dan sebenarnya ketiga jawaban itu gak ada yang salah, karena kita semua punya kondisi yang berbeda. Ada yang hari ini mendapatkan kabar baik, ada yang baru saja menyelesaikan pekerjaan besar, atau ada yang baru mendapatkan kesempatan baru. Nah, ada juga yang hari ini harus tersenyum di depan orang lain padahal sebenarnya sedang tidak baik-baik saja nih. Ada yang pulang kerja dengan kepala penuh, ada yang sedang bingung memikirkan masa depan, atau juga ada yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Nah, kalau responden semuanya sedang sendirian, tarik nafas sebentar. Yuk, kita tarik yuk gitu. Nah, tahan dan lepaskan. Saya pikirkan satu hal yang paling membuat responden semuanya merasa lelah hari ini ya. Apakah sudah responden pikirkan? Dan responder, apakah masalah ini akan tetap sebesar ini untuk satu tahun sekarang atau jawabannya tidak nih? Mungkin malam ini kita gak perlu menghabiskan seluruh energi untuk memikirkannya. Dan kalau jawabannya iya, berarti kita punya waktu untuk menghadapinya. Dimana tidak harus malam ini, tidak harus semuanya sekaligus satu persatu kita kerjakan. Karena seringkali kita ingin hidup berubah, tapi lupa bahwa perubahan tidak selalu datang dalam bentuk lompatan besar. Kadang perubahan datang dalam bentuk bangun lagi setelah gagal, mencoba lagi setelah kecewa, tersenyum lagi setelah menangis. Jadi buat respon semuanya yang malam ini sedang merasa tertinggal, jangan bandingkan halaman pertama hidup kita dengan halaman ke-10 orang lain, dimana kita punya waktu sendiri. Dan buat respon semuanya yang merasa semuanya berjalan baik, nikmati, syukuri, dan jangan lupa lihat ke belakang dan sadar bahwa ternyata kita sudah sejauh ini. So stay tune di 93.0 FM.

0: Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bareng Piko tentunya, yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Buat Respon semuanya yang ingin berbagi salam, bisa langsung di Epico 082156668003. Dan tidak terasa Respon semuanya di program Musik Malam kita sudah usai di jam pertama, dan kita akan lanjut di jam kedua. Stay tune di 93,0 FM.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bareng Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Ya, Respon semuanya, saat ini kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir ya, di mana Viko akan menemani ruang dengan responer. So, berespon semuanya, yang ingin berbagi salam bisa langsung DM Viko 0821 556 800.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak, ampun.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Ya, 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam buat responer. Selamat datang kembali di program Musik Malam bareng Viko yang menemani responer semuanya di malam hari ini. Buat responer semuanya yang ingin berbagi salam, bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, kita lanjut lagi responer semuanya, ngebahas tema kita di malam hari ini ya. Responnya semuanya, dan ketika kita masih ngobrolin satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu Senin malam, capeknya minggu pertama, atau justru semangat baru. Tadi kita bicara soal capeknya Senin. Sekarang Viko ingin masuk ke sesuatu yang lebih dalam lagi tentang fenomena yang mungkin sering terjadi, yaitu semangat Senin. Dan hari Senin pagi kita bangun dengan penuh motivasi, buka notes, tulis target, bangun pagi, olahraga, lebih produktif. Dan ya, pokoknya Senin pagi adalah hari ketika kita merasa bisa memperbaiki seluruh hidup kita ya. Tapi kemudian Selasa datang, energi mulai berkurang. Begitu Rabu datang, mulai negosiasi dengan diri sendiri. Dan masih banyak lagi. Sebenarnya bukan berarti kita malas ya, responder. Bisa jadi karena kita membuat perubahan dengan cara yang terlalu berat, kita ingin mengubah semuanya sekaligus. Padahal manusia punya energi yang terbatas. Ketika target terlalu banyak, otak kita justru merasa kewalahan. Akhirnya bukan bergerak, malah berhenti. Jadi kalau malam ini responden semuanya sedang punya semangat baru untuk minggu ini, Viko punya satu saran, jangan mulai dengan 10 perubahan. Ya, sekarang Viko ingin lempar pertanyaan buat responden semuanya yang masih mendengarkan Viko malam ini. Kalau responden boleh memilih satu hal untuk diperbaiki minggu ini, apa sih ya yang bisa responden perbaiki? Mungkin responden ingin berhenti terlalu keras kepada diri sendiri, karena mungkin selama ini ya terlalu sibuk mengejar versi diri kita yang lebih baik, sampai lupa menghargai versi diri kita yang sekarang. Dan responden semuanya tetap stay tune di 93.0 FM. Dan kalau malam ini responden semuanya sedang membuat daftar target untuk minggu ini, coba sisakan satu ruang bukan untuk target tapi untuk bernafas.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: "Enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat."
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
2: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Jam Musik Malam bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya malam ini. Yang ingin berbagi salam DM Viko

Karena ada kalanya kita terlalu sibuk mencari kata-kata motivasi, kita buka media sosial, lihat orang lain sedang produktif, ada yang lagi olahraga pagi, ada yang bangun jam 5, ada yang baca buku, ada yang sukses gitu ya, capai target. Dan mungkin responder bukan kurang motivasi ya, tapi responder cuma kelelahan. Dan ini yang sering terjadi ketika istirahat dianggap malas. Kita hidup dalam budaya seolah-olah mengatakan kalau kita istirahat berarti malas, kalau kita berhenti berarti tertinggal, kalau kita tidak produktif berarti waktunya terbuang. Padahal tubuh kita tuh bukan mesin, ada waktunya bekerja, ada waktunya bergerak, dan ada waktunya untuk kita berhenti nih responder. Dan juga penting untuk kita perhatikan bahwa kalau kita membayangkan handphone saja nih, kalau baterainya tinggal 5%, apakah kita marah kepada handphone karena tidak bisa bekerja maksimal? No, buat kita cari charger, kita sambungkan, kita tunggu sampai baterainya cukup. Tapi adanya ketika energi kita sendiri tinggal 5%, kita malah memaksa diri. Jadi kalau respon semuanya sedang capek, istirahatlah. Nggak perlu merasa bersalah, tidak semua malam harus diisi dengan pencapaian. Ada malam yang memang tugasnya hanya satu, yaitu mengembalikan energi kita untuk besok. So, responder Viko akan balik lagi sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: Woi, Bu, lari. Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari.
1: Sudah kubilang dari kemarin, Bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran.
0: Aduh. Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, Bro. Ingat orang tua kita dan masa depan kita. Mari, Bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan lukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, 93,0 FM respon radio-radio keluarga Anda. Responlah semuanya. Tidak terasa ya, sudah 2 jam Viko menemani ruang dengar responer. Viko ngucapin thank you banyak buat responlah semuanya yang setia bergabung bersama Viko di program musik malam. Dan responlah semuanya, Viko pamit undur diri pada malam hari ini. Semoga apapun yang sudah kita bahas dapat menemani responlah semuanya. Dan satu lagu dari requestan Kak Sri Srunurul akan menemani responlah semuanya dengan requestan lagu Sabrina Leonor dengan judul Haha akan Viko putarkan untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Viko pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responer, selamat pagi. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Tepatnya di bulan yang baru ya, dan pagi yang indah di tanggal 1 September 2026. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di bulan yang ke-9 di tahun 2026 ini. Dan tentunya kita masih bisa merasakan ya keindahan-keindahan dunia dan alam ciptaan yang maha kuasa sampai saat ini tentunya. Itu harus patut kita syukuri ya, apalagi kita sudah bisa juga terbangun di pagi yang cerah ini. Itu juga bentuk syukur kita juga nih kepada Tuhan yang maha kuasa. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Tentunya Responer kembali lagi bersama Jojo ya, pada program Semangat Pagi yang tentunya akan menemani Responer selama 2 jam ke depan sampai dengan pukul 8 pagi nantinya ya. Tentunya ditemanin dengan lagu-lagu yang hits dan populer yang tentunya dengan beat yang up banget nih, untuk menemani dan memberikan semangat untuk Responer semua dimanapun berada. Mungkin yang sedang dalam perjalanan ke kantor, atau mungkin lagi prepare-prepare untuk pergi kerja ke kantor ya, atau mungkin prepare mau pergi kuliah, pergi sekolah, atau mungkin ada kegiatan lainnya nih, atau ada yang sedang cuti, lembur, lagi menikmati hari-hari masa pensiunnya, lagi menikmati me-time-nya bersama keluarga. Pokoknya apapun aktivitas Responer di pagi hari ini dan menjelang siang nanti, semoga tetap produktif selalu. Nah, tentunya di Semangat Pagi ini Jojo akan menemani Responer ya, seperti tadi Jojo bilang, 2 jam ke depan ditemani dengan lagu hits dan populer. Dan tentunya nanti juga ada topik-topik pembahasan yang seru-seru banget nih yang kita bahas, kita selingi juga tentunya. Untuk itu bagi Responer mungkin yang ingin request lagu ataupun berkirim-kirim salam juga bersama Jojo di pagi hari ini boleh. Atau mungkin juga ada sahabatnya, keluarganya, orang tersayangnya, atau bahkan orang tuanya nih sedang berulang tahun di hari ini ataupun di bulan ini, di bulan baru ya, 1 September ini ya, dan ingin mengucapkan ataupun menyampaikan salam-salamnya melalui udara, mungkin malu secara langsung ya. Boleh juga, bisa langsung bergabung di 0821-5566-8003 atau boleh di 0811-6622-930. Responer boleh DM melalui pesan WhatsApp ataupun kontak, atau boleh juga melalui panggilan WhatsApp kita juga, nanti kan kita angkat di on air tentunya. Nah, buat Responer juga yang ingin DM melalui media sosial kita, mau kenal lebih dekat lagi dengan Respon Radio, boleh, monggo, langsung follow aja Facebook, Instagram, dan juga TikTok kita yang tentunya di Respon Radio 93,0 official. Nah, buat kamu Responer dimanapun yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, mungkin ada yang pendengar setia Respon nih, lagi jalan-jalan ke Dubai atau mungkin ke luar negeri, tapi pengen banget nih mendengarkan siaran on air-nya di sana, boleh nih, bisa dong tentunya. Responer bisa bergabung melalui web kita di www.responradio.com atau boleh juga melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Jadi Responer dimanapun berada, sahabat setia Responer ataupun keluarga Responer ya, yang setia selalu menunggu Respon Radio, tentunya bisa mendengarkan di mana saja asalkan ada sinyal dan jaringannya ya. Nah, untuk itu bagi Responer semua, masih Jojo tunggu di pagi hari ini salam-salam dan sapa-sapanya ya, ataupun kan requestan-requestan lagunya untuk menemani pagi, di pagi kegiatannya di pagi hari ini. Dan tentunya jangan kemana-mana ya, Jojo akan kembali setelah lagu-lagu berikut ini. Stay tune and enjoy.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, Bill Gates dalam bukunya The Road Ahead sangat menekankan proses belajar terus-menerus. Dalam dunia yang berubah, pendidikan adalah modal utama bagi seseorang agar ia dapat beradaptasi dengan perubahan. Ketika perekonomian berubah, setiap orang dan kelompok masyarakat yang terdidik dengan baik cenderung melakukan hal-hal yang terbaik. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk menguasai keterampilan baru terus meningkat. Menurut Bill Gates, alangkah baiknya jika setiap orang mendapatkan pendidikan formal yang baik dan kemudian tetap terus belajar. Dapatkanlah keterampilan dan kecakapan baru sepanjang hayat Anda. Itulah nasihat Bill Gates. Microsoft adalah suatu contoh organisasi yang terus beradaptasi dengan perubahan. Ia terus melayani pasar yang berubah agar stay ahead in competition and not becoming a follower. Artinya dia selalu yang terdepan di tengah kompetisi dan tidak pernah menjadi pengikut. Microsoft ingin selalu menjadi yang terdepan. Bagaimana dengan Anda?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Kembali lagi tentunya masih ada Jojo di sini menemani responder ya, dan kita sudah masuk ke menit 23 tepatnya di pukul 6 lewat 23 waktu Indonesia Barat ya responder. Terkabar dari jam studio respon di Pasar Kasang Padang Pariaman Sumatera Barat tentunya. Dan tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah lagu ya dari Souljah yang berjudul Ku Ingin Kau Mati Saja. Wow. Ada ini lagunya, beatnya enak banget ya, tentunya membakar semangat kita di pagi hari ini. Dan tentunya responder jangan khawatir juga, karena Jojo sudah menyiapkan nih beberapa lagu-lagu pilihan terbaik untuk menemani pagi responder dan menambah semangat responder juga tentunya pagi hari ini. Nah, sebelum kita lanjut lagi, tentunya kita akan membahas sebuah topik ya di pagi hari ini. Dan mungkin ini salah satu topik yang sangat menarik banget nih yang ingin Jojo bahas untuk responder semua. Ini tentang rasa aman di dunia pekerjaan kita. Nah, pagi ini kita akan bahas sebuah topik yang sangat dekat banget dengan kehidupan kita sebagai pekerja nih tentunya. Tapi mungkin belum banyak yang kita sadari ya pentingnya dari topik yang akan kita bahas ini, yaitu tentang psychological safety. Nah, kira-kira responder pernah nggak mendengar kata psychological safety? Udah familiar banget belum? Atau masih baru-baru dengar nih pagi hari ini? Nah, untuk itu kira-kira psychological safety ini apa sih? Nah, kalau dalam bahasa sederhananya ini, kita bisa memahaminya itu sebagai rasa aman secara psikologis di tempat kerja. Nah, jadi responder pernah nggak? Kita tuh sebenarnya punya pendapat dalam sebuah rapat nih, dalam dunia kerja kan, dalam sebuah rapat. Tetapi akhirnya itu kita memilih diam karena takut dianggap sok tahu dalam menyampaikan pendapat. Atau mungkin responder pernah nggak ngelakuin kesalahan dalam sebuah pekerjaan tapi takut buat ngaku nih karena khawatir dimarahin atasan. Atau mungkin responder juga pernah punya ide yang menurut responder itu bagus tapi urung disampaikan karena takut ditertawakan atau dianggap tidak masuk akal. Nah, jadi responder yang sudah Jojo sebutkan tadi, kondisi-kondisi di atas itu seperti inilah salah satunya ataupun seperti inilah contohnya yang berkaitan dengan psychological safety. Nah, jadi psychological safety ini kondisi ketika seseorang merasa cukup aman untuk menyampaikan pendapat, bertanya, mengakui kesalahan, bahkan memberikan masukan atau mengatakan bahwa dirinya tidak memahami sesuatu. Nah, tanpa merasa takut akan dipermalukan, direndahkan, atau mungkin mendapat perlakuan yang negatif. Jadi psychological safety ini bukan berarti kita bekerja tanpa aturan ya, tetapi bukan berarti juga semua orang boleh berbicara sesuka hati tanpa mempertimbangkan orang lain. Malah justru sebaliknya nih responder, psychological safety ini berarti kita bisa berbicara secara terbuka dan tetap saling menghargai. Wah, topiknya sangat ini banget ya. Kalau Jojo sih sangat menarik banget nih yang kita bahas di pagi hari ini. Pasti tentunya kita dalam dunia bekerja pasti banyak nih mungkin yang ngerasa seperti ini. Mungkin pengen menyampaikan pendapat tapi takut. Aku mau marah cuman mau menyampaikan sesuatu tapi takut. Ketika ada kesalahan aku mau ngaku tapi khawatir dimarahi. Nah, itulah salah satu ciri-ciri kita itu belum aman secara psikologis ataupun psychological safety kita belum sampai kayak gitu. Nah, untuk itu responder jangan kemana-mana, tentunya kita akan membahas topik ini lebih dalam lagi dan lebih seru lagi ya bersama Jojo. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Responar masih bersama Jojo tentunya ya pada program Semangat Pagi. Dan kita sudah berada di pertengahan jam pertama kita, yaitu tepat di pukul 6.38. Tapi sebelumnya Responar, sudah ada telepon masuk ya di pagi hari ini. Datang dari Uda Sultan Letterway, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum Uda, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Uda, gimana pagi hari ini Uda kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, waduh. Pagi-pagi
1: Jojo gimana juga?
0: Alhamdulillah baik juga Uda. Nih pagi-pagi udah ngapain aja nih Uda nih? Udah setengah tujuh nih tentunya.
1: Nah iya udah setengah tujuh nih, mau bersekake lagi.
0: Oh bersekake, bersekake apa tuh Uda tuh?
1: Nah, ya sekaki itu mencari apa yang akan dimakan.
0: Oh, mencari sarapan.
1: Mencari sesuap nasi, mencari kampung buang tak basah. Oh.
0: Aduh, iya udah oke deh. Ya udah gimana pagi hari ini? Mau apa nih? Mau request atau mau
1: mau apa?
0: Mau apa nih udah pagi-pagi ini?
1: Nah, pagi-pagi ini mau berkata-kata ini. Okay. Request ya juga.
0: Boleh.
1: Nah, ini berkata-kata pagi ini kepada saudara dan saudari yang akan berpergian. Bagaimana aja ya? Bagi yang berkendaraan, jangan lupa pakai helm.
0: Iya.
1: SNI Indonesia.
0: Betul.
1: Nah, ini pakai kendaraan roda 2 ini. Kalau pakai kendaraan roda 4 jangan lupa pakai sabuk pengaman.
0: Betul, Bro.
1: Patuhi lalu lintas supaya Anda nyaman. Dulu utamakan keselamatan daripada kecepatan.
0: Betul banget.
1: Nah, kadang kan ada juga kebut-kebutan dia nih, begitu tek. Nah, udah terdengar beritanya gitu.
0: Iya, enggak apa-apa pelan asalkan sampai ya udah ya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Biarlah
0: banget.
1: Kita ke rumah siamat. Jangan lupa singgah di Kurai. Kalau kita biarlah kita berjalan agak lambat asalkan sampai.
0: Iya, waduh, mantap banget nih pantunnya responer nih dari Uda Sultan Letterway pagi hari ini ya yang dalam.
1: Iya, satu lagi bagi ibu-ibu ini, ibu rumah tangga jangan sampai tangga rumahnya ya.
0: Oh, iya.
1: Nah, sediakan kopi untuk apa namanya?
0: Untuk suami
1: tersayangnya, tercintanya.
0: Iya, betul.
1: Yang berkakas. Mau berkuras gitu. Mau pergi, jangan lupa baca doa ya.
0: Iya, betul.
1: Langkahkan kaki kanan. Mau berangkat itu ya.
0: Iya, betul.
1: Itu yang bisa sampaikan dulu. Nanti kalau ada tambahan dari rekan-rekan lain boleh juga.
0: Oke, siap udah. Waduh, kata-kata pagi hari ini tentang keselamatan ya responder dari
1: kita kata-kata harus keselamatan dulu ya.
0: Betul.
1: Kita jaga keselamatan kita, kesehatan kita.
0: Betul banget.
1: Jangan lupa satunya lagi.
0: Oh, apa tuh?
1: Olahraga ya? Pagi jangan lupa juga itu.
0: Nah, ini
1: yang penting olahraga jalan di tempat. Nah, itu yang sekurang-kurangnya itu.
0: Iya, betul banget udah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ini

0: Judulnya apa tadi udah?
1: Aku minta maaf.
0: Aduh, bentar. Aku minta maaf.
1: Iya.
0: Dari No Stress.
1: Ah iya, okay, No Stress.
0: Oke, siap.
1: Susah juga menyebut namanya ya.
0: Ah.
1: Okay, ya. Salam-salamnya nih pertama buat Jojo ya.
0: Iya.
1: Setelah setia menemani kami ini dari pagi ini.
0: Iya, oke. Okay.
1: Sampai jam 8 ya?
0: Iya, sampai jam 8 betul udah.
1: Ya, jam 8 nanti siapa?
0: Nanti dilanjut Kak Cila sama Jejel.
1: Nah, ya bagus itu. Ah, bikin aja sama dia kopi itu.
0: Oh iya, tapi belum datang mereka udah.
1: Oh, belum datang dia ya.
0: Iya.
1: Kalau telepon pula bergegas pula dia terjatuh pula dia nanti ya.
0: Masih pada bobot cantik kayaknya.
1: Ah, iya, biarkan saja dia bobot cantik itu, dia mimpi yang indah pagi ini.
0: Betul, udah. Okay.
1: Ya, salam juga buat krunya radio respon kita ya. Ya, salam juga buat Pak Amrullah. Oh, Da Beng Beng, Da Ardi, Da Jess, okay. Bunda Queen. Oh, Ryan.
0: Iya.
1: Yeah. Oh, Nenek Yumna, Mama Kauci. Ada juga tuh Ajo Ani. Kalau pagi ini namanya itu udah belum ya?
0: Belum kayaknya dia udah.
1: Iya, dia masih bobok cantik juga itu. Ya. Kalau buat Ajo Ani itu bobok ganteng mah itu
0: ya. Bobok ganteng betul.
1: Nah, kalau bobok cantik juga dia tuh nanti dia jadi apa?
0: Jadi jadi itu dah.
1: Iya, jadi itu dia. Enggak lupa juga buat semuanya aja lah lagi.
0: Iya, okay, udah.
1: Buat semuanya tanpa terkecuali ya. Ya, semoga pagi ini pagi yang cerah dan berkah dan dapat anugerah.
0: Iya. Amin.
1: Ya itu aja lah dulu ya Jojo ya.
0: Oke udah, terima kasih ya udah.
1: Ya terima kasih kembali Jojo.
0: Iya udah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, respon pagi hari ini kita sudah disapa dengan Uda Sultan Letter W ya, yang ada di Letter W katanya. Makanya namanya Uda Sultan Letter W. Tadi juga sudah ada kata-kata ya untuk seluruh responder semua dimanapun berada. Tetap jaga keselamatan. Tetap stay safe ya dalam perjalanan, mungkin yang naik motor pakai helm, jangan terbalik ya, yang naik motor pakai sabuk pengaman, yang naik mobil pakai helm jangan terbalik nih dengan kata-kata Uda tadi ya. Dan tentunya terima kasih Uda sudah bergabung bersama Jojo di pagi hari ini ya. Morning person banget Uda ini ternyata, responder bareng sama Jojo juga ternyata morning person ya. Dan tentunya Uda juga sudah request lagu ya dari No Stress, itu aku minta maaf. Oke deh, tanpa berlama-lama langsung saja kita putarkan ya spesial di pagi hari ini dari Uda Sultan Letter W. Aku minta maaf dari No Stress.

Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.

Duh, pagi-pagi jadi gregetan ya. Ya, tentunya gregetan sudah mengantarkan kita ke penghujung jam pertama kita. Tentunya untuk itu bagi responder semua jangan kemana-mana. Karena Jojo akan kembali lagi di jam yang kedua ataupun jam terakhir kita ya. Dan pastinya ditemani dengan topik-topik yang belum kita selesaikan tadi yang sangat menarik banget dan relate banget ya untuk kita di dunia pekerjaan. Mungkin bukan hanya di dunia pekerjaan saja responder, tapi juga di dalam perkuliahan dan juga mungkin di dalam aktivitas kita sehari-hari yang berhubungan dengan sosial ya. Nah, untuk itu bagi responder semua, untuk membahas topik lebih dalam lagi dan lebih seru lagi, pastinya tetap bersama Jojo ya di frekuensi kesayangan kita di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan Jojo akan kembali di jam kita yang kedua ataupun jam terakhir kita pada program Semangat Pagi. Untuk itu, stay tune and enjoy. 시작조차 안 해봤다면 그댄 두 달 되지 말았죠 GG 주저하면 기회는 모두 너를 비켜가

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.